0: rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
0: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimetraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimetraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus. atau gambarnya dia ambil dari yang lain, terus dia
7: comot sana comot sini, sana,
6: comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekran. Mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindecraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekran di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, Proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL dan Pasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif bertiga, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampai selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danaantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan PSL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diperkirakan

0: negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026 hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
3: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan air.
4: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
5: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per

0: tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda mendengar. Untuk kita tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Calderius, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res, flu maksudnya.
2: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
3: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh,
3: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mendengar kami informasikan tepat pukul 6 pagi lewat 8 menit mendengar ya. Kami informasikan dari wilayah Pamekasan yakni sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Satlantas Polres Pamekasan bersama dengan Jasara Harja Cabang Pamekasan melaksanakan aksi simpatik. Kegiatan edukatif ini dipusatkan di kawasan padat arus lalu lintas, tepatnya di Simpang 4 Kangenan pada hari Selasa 7 Juli 2026. Kanit Kamsel Satlantas Polres Pamekasan Ibda Dedi Dwi Purnomo menyampaikan kegiatan ini untuk mengingatkan para pengguna jalan agar lebih memprioritaskan keselamatan saat berkendara di jalan. Dalam aksi tersebut mendengar personil gabungan membentangkan spanduk imbauan yang bertuliskan pesan edukatif dan muat data pengingat mengenai fatalitas korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Timur sebagai bentuk peringatan agar pengendara selalu waspada. Tidak hanya memberikan imbauan secara lisan, personil gabungan juga memberikan apresiasi langsung kepada para pengendara yang kedapatan tertib, seperti menggunakan helm berstandar SNI dengan benar dan juga menggunakan pakaian berkendara yang aman.
1: Sampai pagi ini.

0: kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Baik, dengan 33 menit lepas pukul 8 pagi masih bersama saya Rawide sampai nanti pukul 10 pagi. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena Apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa fenomena Apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, Thomas Jamaluddin menjelaskan, udara dingin pada Juli bukan karena fenomena Apelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti Juli.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Reskanti terus menemani Anda mendengar, dan selanjutnya kami juga hadirkan update informasi untuk wilayah Jawa Timur ya, hasil liputan reporter-reporter RRI se-Jatim yang akan hadirkan ke ruang dengar Anda lewat program Jatim hari ini. Kita akan ikuti Jatim hari ini dari Pro 1 RRI Surabaya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Pro 1, Jatim hari ini.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita kembali menemani Anda di Surabaya pagi ini dengan program Jatim hari ini. Kita hadirkan untuk berbagai informasi di wilayah Jawa Timur ya pendengar ya, dengan reporter kami yang akan menghadirkan informasi dalam waktu 1 jam ke depan ya. Kita temani Anda untuk Jatim hari ini tentunya dengan komposisi lagu pop Indonesia. Pendengar, Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan. Karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain, bisa mengurangi konsentrasi.

0: Pendengar, informasi di Jatim hari ini, libur sekolah, kunjungan wisatawan Kota Batu tembus 242.000. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya, baik. Ya, baik, para pendengar. Suasana libur sekolah masih terasa di berbagai destinasi wisata Kota Batu. Arus wisatawan yang datang dari berbagai daerah terus berdatangan dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan data sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan sejak 22 Juni hingga Rabu malam kemarin telah mencapai 242.689 kunjungan. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menghabiskan masa liburan di Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menjelaskan data tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara dari pemantauan yang dilakukan terhadap sejumlah usaha jasa akomodasi dan destinasi wisata di Kota Batu. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah karena baru mewakili sekitar 27% data yang telah masuk dari 90 hotel dan 49 daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan. Tidak hanya jumlah kunjungan yang meningkat, sektor perhotelan juga menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat okupansi hotel selama masa libur sekolah tercatat mencapai 78,64% dengan akumulasi sementara sebanyak 24.626 wisatawan yang menginap di berbagai hotel yang tersebar di Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu memperkirakan tren kunjungan wisata masih akan terus berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah pada pekan ini. Untuk itu, pelayanan kepada wisatawan terus diperkuat melalui sinergi bersama pengelola destinasi wisata, aparat kepolisian, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi para pengunjung. Tingginya kunjungan wisatawan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku UMKM di Kota Batu. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang akan tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Jatim hari ini dari Rizky Darmawan, pendengar ya, terkait libur sekolah, kunjungan wisatawan di Kota Batu tembus mencapai 242.000.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pasca bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indra Ta Nur Bayuaji meminta petugas terus bersiaga. Laporan selengkapnya akan disampaikan Angela Reska. Silakan, Angela.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pasca bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda 10 hektar lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji meminta para petugas untuk selalu bersiaga di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menurut warga sekitar, lokasi tersebut merupakan titik rawan kebakaran yang dapat mengancam permukiman warga dan lahan pertanian. Diketahui pada Selasa siang kemarin kebakaran melanda lahan seluas 10 hektar di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan. Api diduga berasal dari Desa Widoro dan tertiup angin kencang hingga merembet ke wilayah Desa Sambong. Beruntung para petugas gabungan dari Damkar Satpol PP Pacitan, Damkar Yonif TP 934 dan Kodim 0801 Pacitan dapat segera turun ke lokasi kejadian dan api dapat segera dipadamkan. Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji yang sempat datang ke lokasi juga mengapresiasi kecepatan warga untuk melapor kepada petugas. Pihaknya juga berharap para petugas pemadam kebakaran terus bersiaga di titik kebakaran karena setiap tahun lokasi tersebut rawan kebakaran. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Baik, terima kasih Angela Reska untuk laporannya di Jatim hari ini, pagi hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kita hadirkan untuk informasi selanjutnya. Semburan gas dari sumur bor di Kabupaten Sampang sempat memunculkan percikan api dan mengundang perhatian warga. Dari BPBD bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi serta memastikan kondisi sementara aman sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari tim teknis. Laporan selengkapnya akan disampaikan Khairul Umam. Silakan Khairul.
2: Ya, baik pendengar, semburan gas dari sumur bor yang sempat memunculkan percikan api kini berhasil ditangani BPBD Sampang. Tim memastikan kondisi lapangan di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ompen ini, terkendali setelah melakukan pengecekan langsung. Masyarakat diminta tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari instansi teknis. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin menjelaskan, petugas segera memadamkan api menggunakan kain basah setelah memastikan sumber percikan berasal dari gas sumur bor. BPBD juga meninggikan pipa air, pipa agar api tidak mudah tersulut maupun dijangkau warga sekitar. Menurut Muhammad Hozin, hasil penanganan di lapangan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang serta diteruskan melalui bagian perekonomian. Dan laporan tersebut menjadi dasar koordinasi dengan BPSDM Jawa Timur yang akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan serta pengambilan sampel gas di lokasi.
3: Adanya sumur bor yang mengeluarkan gas dan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api, maka kemarin tim BPBD memastikan ke lokasi, ternyata benar, dan kemarin alhamdulillah teman-teman melakukan pemadaman api tersebut dengan menggunakan kain basah. Dan kami tim BPBD itu pipanya ditambah lagi ke atas biar tidak mudah disulut api lagi sama masyarakat, seperti itu.
2: Dia juga menegaskan kondisi sementara dinilai aman. Namun, keputusan apakah sumur bor nantinya dapat dimanfaatkan atau harus ditutup permanen masih menunggu hasil kajian BPSDM Jawa Timur. Sampel gas akan diuji di laboratorium sebagai dasar penentuan langkah penanganan berikutnya secara menyeluruh. BPBD juga mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi kejadian tersebut. Area sumur bor telah dipasangi garis pembatas sehingga tidak boleh digunakan untuk beraktivitas sampai pemeriksaan selesai. Warga setempat diminta mematuhi seluruh imbauan petugas demi menjaga keselamatan bersama dan mencegah risiko yang tidak diinginkan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan Khairul Umam. Mendengar.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, update harga cabai pendengar di Pasar Induk Pare, Kabupaten Kediri. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu.
1: Iya, pendengar, saat ini harga cabai rawit merah di Pasar Induk Pare, Kabupaten Kediri kini kembali naik meskipun pasokannya terpantau juga masih rendah. Menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia, APCI Kabupaten Kediri, sudah menjelaskan pula bahwa sekarang ini ketersediaan cabai rawit hanya 12 ton atau turun 65,7% dibandingkan normal. Dan namun pendengar, dari segi harga justru naik Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogramnya. Dan sementara itu pendengar, cabai merah kritis Ting atau CMK juga mengalami penurunan pasokan paling dalam yakni 85%, namun juga harganya ini masih bertahan. Dan untuk harga cabai merah besar justru turun juga pendengar, yakni harganya meskipun pasokannya ini juga menyusut di 77,8%. Dan saya menambahkan pula pendengar bahwa kip penyerapan untuk cabai industri melalui grower untuk cabai merah besar sebanyak 1,5 ton, cabai ting 8 ton, dan cabai rawit merah 4 ton. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra, pendengar. Oke, kita akan melanjutkan untuk Jatim hari ini ya. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
2: Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi.

0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk informasi dari Satreskrim Polres Malang, bekuk pelaku perampokan yang melukai lansia dan membawa lari Honda Jazz milik korban di Kecamatan Sumber Puncung. Laporan sama kami disampaikan William. Silakan William.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang menimpa seorang lansia perempuan berusia 62 tahun di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Pelaku berinisial DAF, 22 tahun, warga Pakis, berhasil ditangkap setelah sempat menyekap korban dan membawa kabur mobil Honda Jazz milik korban. Peristiwa kriminal ini terjadi pada akhir Juni yang lalu dan diungkap Kasatreskrim Polres Malang, AKP Hafiz Basti Akbar, kemarin. Ia menjelaskan bahwa tersangka yang menyewa kamar kos di dekat rumah korban telah mengintai aktivitas targetnya selama beberapa hari sebelum melancarkan aksi. Hafiz memaparkan bahwa DAF masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok, membobol genteng, lalu turun ke garasi dengan tujuan awal mengambil mobil serta mencari kunci dan surat-surat kendaraan. Namun aksi tersebut setelah korban terbangun setelah mendengar suara mencurigakan di dalam rumahnya. Mengetahui keberadaannya dipergoki oleh korban, Hafiz menuturkan bahwa pelaku langsung mengancam korban menggunakan pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaku kemudian tega menyekap korban menggunakan lakban, mengikat tangan dengan kain dan kaki dengan selimut, hingga korban dipaksa menunjukkan lokasi kunci dan surat mobil. Akibat tindakan sadis tersebut, korban juga mengalami luka korek di leher saat diancam dan kehilangan mobil, STNK serta uang tunai Rp600.000 dan total kerugian ditaksir mencapai Rp200 juta. Setelah berhasil membawa kabur kendaraan, pelaku berupaya keras untuk menyembunyikan jejak kejahatannya. Hafiz menjelaskan bahwa pelaku sempat membawa mobil tersebut ke kawasan Kepanjen, mengganti plat nomornya dan menempelkan stiker pada bodi kendaraan agar tidak mudah diidentifikasi oleh petugas. Mobil itu kemudian dibawa ke wilayah Kecamatan Jabung untuk dijual, tetapi calon pembeli curiga terhadap hasil usulnya sehingga transaksi tersebut gagal. Pelarian DAF akhirnya berakhir pada 1 Juli 2026 dari Bayangkara. Hafiz mengungkapkan bahwa penyelidikan polisi berhasil mengarah kepada pelaku setelah petugas melacak keberadaan mobil korban di Desa Selampar, Kecamatan Jabung melalui pencocokan nomor mesin. DAF kemudian diringkus tanpa perlawanan di tempat kosnya saat sedang bersama pacar menenggak minum. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, Hafiz menyebutkan bahwa motif utama pelaku yang tidak memiliki tempat kerjaan tetap ini mereka rampok adalah karena terlilit utang bank sebesar Rp135 juta. Utang tersebut dipicu oleh gaya hidup pelaku yang tidak seimbang dengan kondisi ekonominya. Atas perbuatannya, DAF kini dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan, pendengar. Kita masih ada beberapa informasi yang kita akan update untuk di Jatim hari ini. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

0: Pendengar, kita masih di program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, Persebaya pastikan skuad hampir lengkap jelang Super League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, baik pendengar, Persebaya Surabaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 ini berjalan sesuai rencana. Dan selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Persebaya ini juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik dalam kegiatan media day yang berlangsung kemarin. Dan dalam kegiatan tersebut, ini mempertemukan media dan juga perwakilan bonek maupun juga mitra klub, jajaran manajemen, pelatih, dan pemain yang dimana membuka kesempatan untuk keterbukaan klub sekaligus memperlihatkan berbagai aspek persiapan menuju kompetisi. Dan memang dalam keterangannya sendiri, Direktur Persebaya Chandra Wahyudi ini mengatakan jika kegiatan ini sebagai sarana untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan juga seluruh pemangku kepentingan dari sepak bola. Dan ia juga menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun memang evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim ini, termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan juga pertandingan uji coba. Dan juga dalam kesempatan tersebut, Chandra ini juga menyebut jika seluruh proses rekrutmen pemain ini dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan juga filosofi dari pelatih. Dan keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis. Dan Persebaya juga memperkuat aspek sport science-nya sebagai bagian dari persiapan musim baru, di mana pendekatan tersebut didukung dengan penggunaan teknologi pengukuran kondisi fisik pemain, penguatan sistem pendukung performa dan sebagainya. Kemudian juga penguatan lain juga dilakukan termasuk dalam pemantauan kesehatan, pencegahan cedera, proses pemulihan maupun juga peningkatan performa secara terintegrasi. Dan total sendiri ini komposisi yang kemarin diperkenalkan yang ada sekitar 36 pemain yang menghuni tim utama dengan perpaduan baik itu pemain senior, wajah baru serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan Persebaya pada musim hari ini. Memang ada beberapa nama-nama yang memang tetap ataupun juga tidak berubah, namun juga ada beberapa pemain-pemain baru yang juga telah diperkenalkan seperti Alex Martin, Ramadan Sananta, Yan Mabella, Miguel Angelo dan juga beberapa pemain. Kemudian juga dalam keterangannya sendiri, Persebaya memberikan kesempatan pada 4 pemain Elite Pro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilkam Ramadona dan Alfredo untuk merasakan atmosfer tim utama. Dan musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain yang statuskan U23, di mana ini merupakan komitmen tim untuk membuka ruang bagi pemain muda. Dan Persebaya juga melengkapi dengan beberapa pemain yang memiliki level pengalaman berbeda di timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta, Hernando Ari, Tony Firmansyah, Koko Ari, Rahmat Irianto dan juga beberapa pemain lainnya. Dan diharapkan memang kehadiran dari para pemain ini akan menjadi modal penting bagi Persebaya dalam mengarungi musim depan. Meskipun memang dalam keterangannya sendiri, ini Persebaya menyatakan jika skuad ini merupakan skuad sementara karena masih akan ada lagi perkenalan untuk para pemain-pemain yang akan mengisi kuota baik itu pemain asing maupun juga yang lainnya. Dan dalam keterangan juga Chandra Wahyudi juga menyatakan untuk kesiapan Piala Presiden yang sesaat lagi akan berlangsung di akhir Juli, ini akan menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan menuju Liga. Berikut keterangan dari Direktur Persebaya Chandra Wahyudi.
2: Supaya jarang ikut langsung Piala Presiden. Iya, ada yang memang kita nggak diundang, belum sebelumnya, jadi kita gimana mau ikut, cuma nggak diundang. Tapi memang tahun ini kebetulan diundang. Dan kemudian juga kita sudah bicarakan dengan pelatih kepala juga, tim pelatih memang butuh event untuk pre-season, untuk mencari membentuk tim ini seperti apa. Dan kebetulan juga timelinenya pas dengan program kita juga untuk menuju kick-off Super League yang nanti di awal September. Jadi kita putuskan bersama-sama ya untuk
1: ada target khusus. Ya, dan sebagian Sebagai bagian dari pematangan tim sendiri, Persebaya akan menjalani rangkaian pramusim juga. Selain Piala Presiden, juga rencananya Persebaya menyatakan akan menggelar beberapa uji coba atau sekitar 3 uji coba, yakni Anniversary Game dan juga Persebaya Youthcon yang akan bergulir jelang kompetisi musim 2026-2027. Demikian Agustin Iryani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Agustin Iryani. Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, Pemkab Pasuruan rehab jembatan penghubung dua kecamatan yang belum pernah diperbaiki selama puluhan tahun. Informasi ini disampaikan Emil Akbar. Silakan Emil.
3: Sampai dengan saat ini yang namanya jalan dan juga jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pasuruan terus diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berprogres untuk bisa memperbaiki. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Tekok, di mana saat ini tengah diperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Sarina Rostif, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Bu, izin live RRI. Bu, bisa menjelaskan pembangunan jembatan ini bagaimana?
4: Ya, pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan memang karena terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. Seperti itu.
3: Nah, untuk pembangunan jembatan ini sendiri berapa lama, Bu?
4: Sekitar 75 hari kalender. Ada di sekitar 2,5 bulan dan terakhir berakhir di tanggal 22 Agustus 2020.
3: Bentangan jembatan ini berapa dan perbaikan atau pembangunan jembatan ini memakan anggaran berapa?
4: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
3: Tapi penting sekali untuk mobilisasi masyarakat.
4: Penting sekali karena berdasarkan dari usulan dan juga selain usulan di beberapa pertemuan kepala desa memang sering mengajukan aspirasi mereka, bersering ini komplain juga kenapa kok belum. Nah, saat inilah pelaksanaannya.
3: Sampai berapa tahun ini, Bu, baru dibangun? Lama ya, Bu? Ya?
4: Lama banget. Ya, kalau informasi dari masyarakat tadi itu ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena ini dibangunkan pada saat itu oleh pabrik gula Kedawu.
3: Aduh, udah lama sekali.
4: Yang
3: disampaikan oleh masyarakat apa, Bu Dina?
4: Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng.
3: Ya. Terima kasih. Ya, tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Sarina Rostif terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Tekok, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Terus Satu RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih untuk laporan Emil Akbar, pendengar. Demikian untuk rangkaian informasi yang terangkum dalam program Jatim hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya terus ikuti, pendengar, ya, informasi-informasi akurat, aktual, dan juga bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surabaya dan juga aplikasi RRI Digital. Saya pamit, pendengar, di program Jatim hari ini di Surabaya pagi ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pada siang hari ini, seperti biasa, saya Rini Wahyudi, kemudian ada gatekeeper Muhammad Ishak dan juga tim teknik multimedia Rasul Akbar akan bersama Anda di program Kita Indonesia edisi 9 Juli 2026. Dan seperti biasa, pada siang hari ini di program Kita Indonesia, Anda juga bisa tonton melalui live Instagram, Anda bisa like, share, dan juga komen, serta Anda juga bisa mendengarkan RRI di aplikasi RRI Digital. Jadi Anda bisa download di HP Android Anda dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Dan pendengar di Kita Indonesia, kita masih bersama To Be Continue nih dengan topik kita pada Kamis 2 minggu yang lalu begitu ya, yaitu Ontoken Besa Madura Kapeng 2 ya, dengan narasumber kita yaitu Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwan KSPD MPD MMCNS, seorang budayawan Madura tentunya ya. Oke, kita sapa dulu nih Pak Bustomi. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam Mbak Rini, baik-baik saja ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bapak sehat pada siang hari ini. Sampang cerah, bagaimana di Banyuwates sendiri Pak?
2: Alhamdulillah terang benderang, tapi tempat saya cukup teduh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Angin pesisir begitu bagus hari ini.
1: Oke, jadi ini ya Pak ya, saya bisa melihat bahwa di tempat Bapak teduh karena di belakang Bapak itu ada apa namanya, tirai bambu.
2: Ini bukan bambu tapi dibuat dari pelepah kelapa sawit, Mbak. Saya pesan dari Sumatera.
1: Wih, makanya. Makanya itu ini, Pak, terasa ini adem gitu ya, Pak, ya.
2: Iya. Tidak ada ruasnya, Mbak. Tidak ada bumbunya lurus gitu. Pelepah okay. Ini.
1: Oh, gitu. Dari Sumatera. Waduh, memang Bapak ini identik dengan yang namanya benar-benar budaya begitu ya. Jadi dari Sumatera kemudian apa ya namanya, untuk kelengkapan rumah aja ini dengan apa ya, dengan ya budaya dari kultur dari Sulawesi apa Sumatera ya Pak ya?
2: Sumatera.
1: Oke. Okay. Bapak, topik kita adalah masih dengan yang kemarin begitu Pak. Ontoken Besa Madura Kapeng 2. Jadi kalau ibaratnya tuh sesi 2. Betul
2: Kapeng
1: ya Pak
2: 2
1: ya?
2: Itu ya. Part 2 maksudnya, ronde kedua kalau tinju Mbak.
1: Ronde kedua, kalau ini sesi kedua gitu ya, kalau bahasa ininya part 2 gitu. Oke, okay. Baik Pak, kemarin kita sudah sampai pada perbincangan kita, yaitu ada bahasa Madura, tingkatan-tingkatan Besa Madura ya Pak ya. Kalau kemarin itu ada yang namanya tingkatan Ontoken Besa, terus Mapas, Antep, Enje iye gitu kan, ada Besa Tengaan, Engki Enten, kemudian ada Besa Alos, Engki Bunten gitu ya Pak ya. Aduh, saya kok kayak jadi ngos-ngosan gitu ya Pak ya. Karena takut apa-apa, salah.
2: Nanti pinter sendiri.
1: Pinter Pak. Sendiri ya Pak ya.
2: Iya.
1: Praktik. Ya. Langsung praktik. Makanya takut-takut salah pengucapan begitu. Makanya kayak agak ngos-ngosan jadi.
2: Enggak apa-apa.
1: Oke, Pak, kemarin kita sudah menjelaskan ya kan, ada bahasa alus, bahasa tengahan, terus bahasa mapas gitu kan. Nah, ini sudah dijelaskan nih Pak. Barangkali di Kapeng 2 pada siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan penggunaan Besa Alos, Engki Punten, dan Besa Alos Tengki atau Besa Agungan serta contohnya. Ini seperti apa ini Pak? Waduh, ini kok nambah lagi ya, berarti ini kosa katanya nambah lagi nih Pak. Besa Agungan.
2: Jadi itu merupakan penjelasan dari pertemuan kita setengah bulan yang lalu. Karena Kamis yang lalu kita kan play.
1: Ada satu kesibukan begitu Bapak ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi apa yang sekarang ini diajarkan di pendidikan formal, mulai SD sampai SLTA dan sebagian perguruan tinggi, bahasa Engkipunten itu sebetulnya ada dua lapis.
1: Iya, oh gitu.
2: Lapis yang, ya masih ada dua lapis tuh. Jadi lapis yang di bawah itu bahasa alos, atau Engkipunten.
1: Iya.
2: Lapis yang di atas itu adalah bahasa alos tengki yang dulu disebut bahasa agungan. Jadi ada apa itu namanya, ada levelnya, Mbak.
1: Iya.
2: Kan, jadi kalau bahasa agungan itu dulu banyak dipakai di keraton. Meskipun sekarang sebetulnya walaupun jarang dan terbatas tetap dilaksanakan. Karena biasanya yang menggunakan ini adalah orang-orang mulia. Misalnya terhadap guru kita, terhadap kiai kita, kemudian di pergaulan di keraton, itu ada kata-kata ajunan. Nah inilah yang jarang dipakai. Jadi itu Mbak, jadi kalau bahasa Jawa, alos tek itu sama persis dengan istilah kromo inggil.
1: Oh, romo.
2: Ya, kromo inggil
1: kromo.
2: Ya.
1: Iya. Iya,
2: sama dengan itu, Pak.
1: Oke, jadi kalau yang saat ini diajarkan di pendidikan formal ini masuk ke bahasa besar apa ini, Pak?
2: Engkipunten. Masuk ke Engkipunten.
1: Engkipunten gitu ya.
2: Ya, dimasukkan ke situ. Dikategorikan ke satu kelompok Engkipunten atau bahasa alos.
1: Bahasa alos, oke.
2: Okay. Kata-kata bahasa agungan itu banyak dipakai orang Bangkalan. Jadi
1: contohnya seperti ini, apa ini Pak? Contohnya kalau agungan itu seperti ya,
2: contohnya,
1: apa? Ya?
2: Contohnya begini. Nyuon pangapora kiai, abdi dalem bedi tormatorah de ajudan dalem. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia,
1: mohon izin,
2: maaf kiai. Saya akan menyampaikan sesuatu kepada Pak Kiai, kepada panjenengan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kata-kata ajunan dalem itu lebih halus daripada ajudan atau panjenengan, apalagi sampean. Begitu, Mbak.
1: Iya.
2: Jadi kepada misalnya kepada bupati itu pantas kita nyon pangapora kita bupati abdina gitu. Trotor abdi dalem trotor matorah de ajunan dalem. Enggak apa-apa ke bupati boleh.
1: Oh gitu, Pak.
2: Beliau itu kalau di saat zaman feodal dulu kan setara dengan adipati, dengan sultan, dengan regen, dengan panembahan. Layak beliau kita panggil dengan ucapan yang sehalus itu, Mbak.
1: Oke, tapi kalau untuk saat ini dengan bahasa yang formal, apakah masih juga Pak dilakukan begitu dengan orang-orang misalnya tadi menghadap ke Bapak Bupati misalnya Pak?
2: Ya.
1: Apa masih dipakai juga atau seperti apa ini Pak?
2: Sebagian Mbak, sebagian. Ya hanya sebagian kecil ini karena orang sekarang sudah tidak banyak mengetahui tentang cara itu. Tapi bagi orang-orang sepuh yang memiliki apa itu rasa, nilai rasa.
1: Contohnya seperti Bapak lah ya, Pak Bustomi begitu. Ini masih menggunakan nih
2: saya,
1: ini.
2: Kalau saya Pak Bupati, misalnya atau kemisalnya ke Pak Kiai ya, ada Kiai besar setingkat misalnya di Demangan Bangkalan, atau saya mengatakan ke Kiai-Kiai di NU dan MUI yang dari Sampang, misalnya Kiai, nyon sepora tretan, Kiai kaito songkan mustaka kabit beri malam. Songkan mustaka itu sakit kepala.
1: Oke.
2: Jadi kata-kata ini sudah jarang Mbak digunakan. Orang taunya sera. Sera itu bahasa tengah.
1: Sera itu siapa bahasa gitu ya?
2: Itu Pak Sera, cuma singkat.
1: Oh gitu.
2: Siro Mbak ya, Siro.
1: Oh, Siro.
2: Jadi orang Madura itu kalau barat itu banyak yang menyingkat Mbak. Pak Sera jadi Sera. Pak Keben jadi Keben. Padahal kalau Keben kan binatang Mbak. Kewan bahasa Jawa.
1: Oh gitu Pak. Jadi kalau jadi singkat beda arti juga dong Pak ya?
2: Iya, hanya komunitasnya yang paham, Mbak. Jadi kalau misalnya begini, orang Sumenep mengatakan bena mon mandie kapake ben. Tapi kalau orang Bangkalan, be mon mandie ke keben.
1: Yeah.
2: Jadi ringkas, Mbak.

0: komunitasnya yang paham gitu ya Pak ya. Tapi
1: benar,
0: kalau
1: benar.
0: Itu disampaikan ke bukan komunitas begitu, itu bisa lain arti, apalagi disampaikan dengan misalnya dari ke Sumenep, ke Sampang, ke Makassar, itu udah lain arti lagi begitu Pak.
1: Iya, jadi butuh penjelasan Mbak. Jadi secara
0: gitu.
1: Kearifan lokal itu kadang-kadang didukung oleh situasi. Karena ragam bahasa lisan itu yang kuat didukung oleh situasi, didukung oleh ekspresi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi begitu perbedaannya ya Pak ya.
1: Iya.
0: Pak, semisal Pak, untuk tadi Bapak mengatakan di pendidikan formal begitu, ini sudah memakai yang namanya Engki Punten begitu Pak. Nah,
1: benar.
0: Apakah ini juga sama? Karena mengingat di Madura itu kan ada 4 kabupaten begitu Pak. 4 kabupaten ini dengan apa ya Pak, arti yang berbeda, setiap bahasa tuh artinya beda-beda gitu Pak. Misalnya kalau Sumenep sengkah, apa sengkah itu capek gitu kalau orang Sampang ya Pak ya sengkah. Kalau di Sumenep itu kan biasa sungkan gitu loh Pak ya kan. Nah ini banyak arti yang berbeda begitu pada setiap kabupaten. Nah semisal di pendidikan formal itu apakah tidak berpengaruh begitu Pak, apa namanya bahasa Engki Punten yang Bapak tadi sampaikan dengan masing-masing kabupaten begitu Pak?
1: Ya.
0: Bahasa halusnya yang mana sih? Gitu.
1: Nah, sebetulnya dari ini kita kembali kepada perbedaan ragam bahasa tulis ke dalam ragam bahasa lisan.
0: Nah, mungkin
1: bahasa
0: itu yang pengaruh.
1: Bahasa tulis itu, ya, dalam bahasa tulis memang baku baik tulisannya ataupun istilahnya. Tetapi tidak bisa dihindari bahwa buku pelajaran yang beredar saat ini itu ada yang diterbitkan di Kabupaten Sumenep, ada yang di Pamekasan, ada yang saya lihat juga di kawasan Lumajang, Jawa Timur, saya pernah dapat kiriman, juga dari Bangkalan. Sampang pun pernah memiliki buku bahasa Madura di situ, judulnya Ankep Asor.
0: Ya.
1: Jadi di sini Mbak, sebetulnya lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Sedikit saja perbedaannya. Yang menonjol itu adalah ragam bahasa lisan secara dialek. Dialek ini ada dialek Kangean, ada dialek Sumenep, ada dialek Pamekasan, lalu melompat ke dialek Bangkalan. Orang bertanya, loh, dialek Sampang mana? Nah, begitu Pak ya.
0: Kok
1: dari kebut? Ini tidak adil. Tapi memang yang namanya dialek itu tidak bisa dibatasi oleh garis demarkasi batas wilayah. Nah, Bangkalan bagian Sampang bagian barat, itu dialeknya pakai dialek Bangkalan. Nah, kemudian Sampang bagian timur, itu mengikuti dialek Pamekasan, Mbak. Begitu.
0: Ya, oh gitu Pak.
1: Ya, jadi seperti ini cara mengucapkannya pun sebetulnya banyak, artinya banyak persamaannya. Umpamanya kalau bahasa kamu misalnya benah itu kalau mapas, kalau menengah cikah misalnya, cikah cikoh, kenikah kenikoh, kok iya ku iya, itu sama maknanya. Kemudian kalau halus sampian, ajunan, pancendengan, patenah, ajunan telem, ajunan tuan. Nah, ini yang paling halus. Nah, jadi penggunaannya tuh sama saja sebetulnya. Hanya karena cara pengucapannya itu terkesan yang Bangkalan itu ringkas.
0: Disingkat-singkat ya, dimutilasi tadi.
1: Lalu dikira beda. Tulisannya sama, Pak.
0: Oh, sama jadi, ya, Pak, ya.
1: Sama. Jadi, secara baku oleh Balai Bahasa Surabaya, itu sudah ditetapkan sejak sekitar tahun 2012 itu sudah ditetapkan. Jadi misalnya orang Sumenep itu tulisannya bekna, bekna.
0: Tulisannya.
1: Maka kalau
0: tulisannya
1: diucapkan
0: bekna.
1: Iya. Ah, kalau diucapkan orang Pamekasan bekna. Nah, agak bentak.
0: Gitu.
1: Tulisannya tetap dibaca oleh orang Sampang beken.
0: Oh gitu.
1: Dibaca orang Bangkalan be-eh. Nah,
0: padahal gini, tulisannya Pak, satu saja
1: sama,
0: Pak ya, bekna gitu ya.
1: Nah itu.
0: Ya.
1: Adapun mengenai masalah halus kasarnya bukan terletak pada dialek, tapi terletak pada isi dan ekspresi.

0: sih.
1: Gitu ya,
0: begitu.
1: Pak ya. Jadi
0: tidak berarti orang Bangkalan lebih kasar di Sumenep, tidak, Mbak.
1: Bukan.
0: Tidak berarti orang Sampang lebih halus dan Pamekasan, tidak.
1: Oke. Okay. Kenapa sih,
0: dialek.
1: Pak? Kenapa sih berbeda-beda dialeknya begitu, Pak? Dari Bangkalan, Sampang, ini yang bikin barangkali bisa mendapat penjelasan ini, Pak. Kenapa dialeknya itu ada perbedaan begitu, padahal sama-sama Madura ya, Pak ya?
0: Iya, sama-sama Madura, tapi latar belakang historis, latar belakang sosial, latar belakang geografis,
1: itu mempengaruhi.
0: Latar belakang genealogi, ini ada perbedaan, Mbak.
1: Oh gitu, Bapak.
0: Contohnya misalnya
1: jangan, Sumenep. Bapak, jangan disampaikan dulu, kita ada penelpon, nanti kita akan lanjut. Baik, selamat siang, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana?
2: Saya Pak Saini dari Jreng ya.
1: Pak siapa, Pak?
2: Pak Sainan.
1: Pak Saiman di Jrenge.
2: Iya, di Jrenge.
1: Oh, oke, okay. Pak Saiman.
0: Ngereng, Pak Saiman.
1: Ngereng, Pak Saiman. Boleh juga memakai bahasa Madura. Alos. Apa-apa.
0: Ngereng.
1: Ngereng, ngereng, ngereng.
0: Pak Saiman.
1: Ngereng bersama Pak Bustomi.
2: Oke, mohon maaf Pak Bustomi, kalau bahasa halus saya kurang ini, kurang bisa bahasa halusnya itu. Kayak bahasa aja, mungkin bahasa Indonesia dulu.
1: Oh, bahasa Indonesia dulu, tapi Pak Saiman orang Madura kan?
2: Ya, orang Madura.
1: Ya, cuman karena biasa bahasa-bahasa sehari-hari gitu ya, gak apa-apa kok. Pak Bustomi memaklumi.
0: Sangat memaklumi.
1: Memaklumi, sama-sama belajar.
2: Oke, kasihnya ke kita kok kelero pula. Di sana bagus mungkin, kelero mungkin.
1: Oh gitu, enggak apa-apa. Gimana?
0: Kantor, Pak.
2: Yang saya tanyakan itu kan sekarang anak SD itu kalau saya lihat itu bahasanya itu masih banyak menggunakan apa istilahnya diajari bahasa Indonesia, jadi bahasa Maduranya itu kurang.
1: Bahasa Indonesia sekarang ya, jadi bahasa Maduranya kurang.
2: Ya, beda dengan waktu misalnya masih SD itu kan interpasor istilahnya seperti itu gitu.
1: Iya.
2: Kira-kira dari Pak Bustomi ada mungkin pendapat atau caranya gimana Pak biar istilahnya bahasa Madura itu masih dipakai anak-anak itu antuk asor jadi nggak kurang gitu apakah atau gimana Pak gitu.
1: Oke, baik. Ini biar lebih bagaimana lebih menggunakan paham akan bahasa Madura begitu ya.
2: Adat asor. Iya, antuk asornya itu juga. Soalnya kadang-kadang dengan bahasa itu ke yang lebih tua itu bisa menghargai gitu. Enggak langka telepon ring mesur dak nek Kang.
1: Thank you. Oke. Okay. Gitu saja Pak Saiman.
2: Iya, ampong kasih neka saos
1: minum Pak Bustomi. Oke, matur saka langkung Pak Saiman.
0: Langkung Pak.
1: Waalaikumsalam. Ini lama-lama saya bisa ngasuh bahasa Madura ini Pak Bustomi.
0: Sangat bisa. Yakin saya itu.
1: Oke, gimana nih Pak Bustomi? Bagaimana anak-anak sekarang itu mereka harus bisa lebih berbahasa Madura lah, karena jarang sekarang kan banyak bahasa Indonesia. Tapi ada juga yang saya temui anak-anak yang karena bahasa Madura terus tiap hari Pak. Jadi bahasa Indonesia dia tidak tahu ini bahasa Indonesianya apa gitu Pak. Justru kebalikannya ini Pak. Ini susah juga loh ya Pak ya. Bagaimana menyeimbangkan itu barangkali Pak?
0: Saya tetap menggunakan oger ya. Oger itu pedoman.
1: Oh ya. Yeah.
0: Apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau tuh pernah mengatakan yang namanya ini bahasa ini kan merupakan pendidikan, Mbak Yu.
1: Iya. Yeah.
0: Pendidikan itu kan mengubah sikap menjadi lebih baik. Nah, tidak mungkin itu hanya kita berikan saja beban kepada guru. Jadi harus tiga, seperti yang saya sampaikan yang lalu. Artinya secara bahasa sederhana antara di rumah tangga, di tempat pendidikan, dan di masyarakat, ini harus sinkron.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana mungkin anak bisa pakai bahasa antepasor kepada guru dan lingkungan kalau di rumah pakai bahasa Indonesia?
1: Betul, Pak.
0: Ya. Ada istilah namanya bahasa ibu. bukan bahasa paman, bukan bahasa kakek, bukan bahasa Pak Li. Jadi ibulah yang merupakan guru pertama kali yang harus mengasah asah-asih asuh tentang adab asor ini, Mbak Yu. Kalau ibu sudah ngajarkan sejak kecil, ini sudah saya praktikkan sendiri di rumah. Mm-hmm. Jadi saya dan istri saya terhadap anak, cucu, itu pakai bahasa halus. Ngireng nak, sadar nak, begitu.
1: Gitu ya,
0: Pak. Makin nempon malam, asarin ki, laku takok sengaja kesiangan nak. Mm. Otomatis anak-anak ini
1: menghargai, akan menyesuaikan. Merasa terhargai juga itu, Pak.
0: Merasa terhargai, merasa dimuliakan. Tapi mungkin terasa aneh bagi lingkungan sekitar. Yeah. Loh, Pak Bustomi sampean tuh kok pakai adab asor kepada anak. Mm-hmm. Oh, ini pendidikan, Dek. Nanti setelah dia kelas 3 atau kelas 4, saya mundur pelan-pelan. Yeah. Anak saya tetap pakai bahasa adab asor. Saya pakai bahasa mapas. Mm-hmm. Akhirnya anak terbiasa. Jadi tidak ada satupun dari cucu dan anak saya yang tidak pakai adab asor. Pakai adab asor. Mm-hmm. Jadi di sini mulailah dari rumah. Ulama sering mengatakan ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri.
1: Iya, betul.
0: Kemudian juga di situ dikatakan al-bait madrasatul ula. Rumah adalah madrasah atau lembaga pendidikan yang pertama. Mm-hmm. Sekolah itu baru yang kedua, Pak. Yeah. Tempat mengaji itu yang kedua, pondok pesantren yang kedua. Kalau Pak Kiai, Pak Guru dan Ustadz kemudian kita beri beban seperti itu sementara di rumah tidak. Mm-hmm. Nah, ini kan berarti rumpang.
1: Ya, ya,
0: tidak betul. Terjadi kesinambungan. Jadi harus dimulai dari rumah. Mungkin tadi Pak Saiman ya.
1: Iya Pak Saiman, Pak di Jerengek, Pak.
0: Mungkin bisa saja Pak Saiman ini pendidik, bisa saja ustadz, bisa saja guru. Mm-mm. Seperti itu. Lalu sekolah memperkuat. Sekolah memberikan teori, sekolah rumah tangga memberikan praktik.
1: Ya.
0: Itu baru anak PD. Kalau hanya diberi sementara di sekolah, Pak, sekarang tidak ada satupun guru bahasa Madura yang secara akademisi dididik menjadi jurusan bahasa Madura, belum ada. Nah, itulah jadi rintangannya di situ.
1: Rintangannya
0: oleh karena itu yang paling tepat yang memang terjadi kekompakan setidaknya orang tua yang di rumah itu memberikan pendidikan saya langsung seperti itu sambil tanya-tanya ke tetangga yang bisa berbahasa yang baik. Makanya di sekolah formal itu kadang-kadang guru agama sering mendapatkan beban, dikira guru agama mampu semuanya. Begitu. Dianggap paling sopan, Pak. Jadi bahasa Madura begitu.
1: Oke, gitu ya, Pak ya. Jadi memang mulai harus dimulai dari rumah dulu begitu.
0: Betul. Harus seperti itu, Pak. Itu.
1: Iya.
0: Tapi melibatkan banyak orang, melibatkan banyak tempat. Dan jangan malu bertanya kepada yang lebih mampu seperti itu.
1: Oke, jadi memang ini ya, Pak ya. Tapi juga ini bisa ada semacam apa itu namanya, Pak, tanda kutip ini dalam satu rumah benar-benar daerahnya sama-sama dari Madura begitu, Pak, ibu dan bapak. Nah kalau salah satunya bukan Madura ya mungkin itu bisa dimaklumi begitu ya, Pak ya.
0: Ketika anaknya ini ada juga perkecualian, istri saya asli Jawa, tidak ada campurannya, tidak ada campuran formalinnya.
1: Oh gitu, Pak.
0: Istri saya asli Jawa,
1: nggak
0: ada campurannya.
1: Terus bagaimana begitu, itu?
0: Begitu berumah tangga dengan saya, dia langsung beradaptasi. Sudah bahasa di sini mayoritas masyarakat Madura. Saya pakai bahasa Madura, walaupun misalnya ya apa medok-medok gini. Sudah dia pintar sekarang.
1: Oh, gitu ya. berarti harus belajar begitu ya, Pak ya. Mengingat juga sudah menjadi bagian dari Madura begitu. Oke.
0: Oke,
1: itu tadi Pak Saiman ya di Jerengek begitu. Oke, nanti kita juga masih akan menerima yang ingin bergabung begitu, Pak, di 3236661 atau 3235554atau di via WhatsApp. Pak, tadi seperti apa ini, Pak, tadi yang kita potong tadi, yang saya potong tadi. Sampai mana ini, Pak? Saya juga lupa nih.
0: Ya, tadi itu kan kita berbicara soal bagaimana penggunaan.
1: Ya, betul.
0: Ya, penggunaannya. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang yang paling dihormati, karena begini, di kalangan masyarakat Madura.
1: Oh, tadi itu ini, Pak, saya baru ingat. Tadi itu kenapa setiap kabupaten itu berbeda, Pak. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, begitu, Pak. Nah, ini tadi.
0: Iya.
1: Kenapa logatnya berbeda?
0: Sumenep misalnya itu pengaruh dari kehidupan keraton
1: Susanto
0: Kental.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga bahasa mereka memang sangat hati-hati. Begitu. Jadi cara pengucapan pun halus sekali begitu. Tetapi makin ke barat, Mbak, ini secara geografis itu makin cepat.
1: Iya.
0: Yeah. Itu ada juga pengaruh itu, pengaruh secara apa geografis yang lain antara pegunungan dengan pantai, antara daerah yang panas dengan daerah yang sejuk, tentu beda, Pak. Ekspresinya juga berbeda.
1: Oh gitu ya, Pak. Gitu. Itu mempengaruhi ya.
0: Mempengaruhi sekali seperti itu. Jadi kemudian juga faktor migrasi. Ini suatu daerah ini campuran. Misalnya Sumenep bagian timur itu ada daerah namanya Kirpapas, Pak.
1: Ya.
0: Itu kan campuran Bali.
1: Oh jadi gitu, Pak.
0: Iya, jadi di Kirpapas itu ada pengaruh Balinya, cara pengucapannya.
1: Makanya ada yang namanya tradisi, apa namanya di Kirpapas?
0: Nyader.
1: Nyader, Pak, betul.
0: Iya, jadi ada semacam selamatan lah.
1: Iya, untuk hasil laut tahun, begitu ya.
0: Di daerah itu, seperti itu. Sebaliknya orang Pamekasan ya lebih ringkas cara mengucapannya. Agak mirip dengan orang Sampang lah. Seperti itu.
1: Gitu.
0: Demikian juga, Pak. Misalnya orang-orang itu di kalangan yang mayoritas tempat pesantren, itu agak beda juga. Kenapa? Pengaruh-pengaruh bahasa yang di luar itu juga masuk situ menyerap. Ada bahasa serapan. Bahasa Madura ini yang asli cuma 30%, Mbak, secara historis. Yang 70% itu dari bahasa Arab, dari bahasa Belanda, dari bahasa Cina, dari bahasa suku lain, misalnya Jawa, bahasa Melayu, dan lain-lain. Jadi hanya 30% milik kita.
1: Oke, gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, ini perbedaan kenapa ya masing-masing meskipun sama-sama Madura, jadi pengucapan juga sama karakter pengucapan itu beda ya, Pak ya. Jadi karena faktor geografis dan lain sebagainya yang Bapak tadi sampaikan itu. Oke, nah ini makanya kalau katanya ada yang bilang kalau Sumenep bahasanya di apa tarik-tarik begitu dan lain sebagainya.
0: Utuh, Mbak. Ditarik-tarik dan utuh. Sehingga lebih lama.
1: Yeah.
0: Jadi misalnya orang-orang Sumenep mengatakan umpamanya begini. Arkena berempah. Berengria arkena berempah. Tapi ketika ke Pamekasan, berengriah arkena berempah.
1: Oh,
0: tapi
1: agak
0: orang Madura Barat di dalam dialek keseharian, berengriah arkena berem, disingkat kenbrem.
1: Kenbrem.
0: Ini kenyataan, Mbak.
1: Iya, betul, Pak, betul, Pak.
0: Di buku tidak ada, tapi di dalam ragam lisan ada.
1: Iya, betul, betul,
0: jadi,
1: betul.
0: Jadi misalnya seperti mengatakan nengeneng ebeng kona sapa. Artinya tinggal di rumah siapa? Misalnya Mbak Rini ditanya oleh Bibi. Rin. Nengeneng ero mana sapa? Itu kalau bibinya di Sumenep.
1: Iya.
0: Mbak Naria nengeneng ero mana sapa? Nengeneng ebeng kona sapa? Tapi kalau yang ngomong itu orang Madura Barat, Sampang dan Bangkala, Rin, Bang Ria, Nengkonsa.
1: Coba
0: itu. Neng ebengkona sapah, itu disikat. Rin, Bang Nengkonsa, itu ngerti. Oh, Nengkona noh, Nengkon kadir,
1: Nengko popok.
0: Begitu, Pak. Arkena berempah, genbrem.
1: Iya,
0: betul. Ini tidak ada di dalam buku, Pak. Oleh karena itu, orang itu kadang-kadang terkaget-kaget. Oh ini karena ucapannya seperti nyentak-nyentak dikira marah. Janda juga, Pak.
1: Iya. Memang sudah karakter mereka.
0: Tidak berarti yang nyentak-nyentak itu lebih kasar. Ya bergantung isinya, Pak.
1: Betul-betul. Karena memang sudah dari ininya ya, Pak ya. Apa namanya, daerahnya begitu ya, Pak ya.
0: Betul,
1: makanya meskipun sama-sama dari Madura, ya inilah anggapan orang ada yang agak kasar begitu, ada yang Madura halus. Nah padahal sebenarnya sama aja, Pak, karena faktor geografis tadi gitu ya.
0: Dan artinya kita harus paham konteks, Pak, konteks pembicaranya, konteks situasinya, konteks tempatnya. Kadang-kadang ada seorang kakek itu misui kepada cucunya.
1: Kenapa itu, Pak?
0: Misalnya bagi saking akrabnya, sehingga misu itu tidak marah. Aduh, Cong, Pate. Mijan ganteng ya, Pate. Begitu. Itu sama saja dengan orang-orang Surabaya bilang, ada kasar-kasar. Watu apa? Gitu. Jadi, di Madura pun kadang-kadang gini. Aduh, Pate. Dikatakan Pate itu kan asu, Pak.
1: Iya, iya, betul,
0: tapi
1: Pak,
0: di belakangnya, Mak Jen ganteng. Nah. Ya, habis ya, itu ya, diberi uang. Ya, ya, Cong, ketanggol, Cong. Kebeli cecen lagi mana sekolah.
1: Habis nggak jadi marah, Pak.
0: Nggak jadi marah. Jadi itu bukan marah. Saking dari nganggepnya.
1: Karena menganggap kayak begitu.
0: Pakai, iya, pakai bahasa pisuan. Tapi sayang. Karena ya, apa? Dia yakin si cucu tidak mungkin marah. Karena kakek itu saking dari sayangnya. Ketika memanggil cucunya itu dianggap manggil dirinya sendiri. Nggak mungkin marah. Apalagi setelah itu diberi uang 5.000. Wah, besok ingin dipisui lagi.
1: Iya, iya, iya, iya. Oke, jadi ini memang harus kita pelajari hal-hal demikian begitu ya, Pak, ya. Sehingga tidak ada anggapan yang ini Madura kasar, ini Madura halus. Nggak ada begitu ya, Pak, ya.
0: Lama-lama disebut orang halus, nanti kan jadi jin, Pak. Jadi
1: makhluk halus, Pak, itu namanya, Pak. Oke, Pak, ini untuk penggunaan ondeken besar. Ini kan begini, Pak, apakah setiap tulisan Madura yang saya dapat ini dari Bapak ini seperti ada caping begitu? Apakah memang penulisan bahasa Madura itu memang ada capingnya? Atau yang saya lihat itu untuk pembelajaran di sekolah itu hanya tanda ini, Pak, tanda kutip gitu ya, tanda apa namanya? Ya, kayak tanda petik, Pak, begitu, Pak.
0: Ya.
1: Apa perbedaannya caping dengan tulisan caping Madura dengan tanda petik ini, Pak, begitu?
0: Kalau tanda petik itu kan kutipan, Mbak. Artinya tanda petik itu seperti koma berjejer dua di atas.
1: Uh-huh.
0: Nah, tapi kalau di bawah itu namanya koma. Tapi kalau lurus itu namanya bisat, Mbak.
1: Ya.
0: Bisat itu dalam ilmu bahasa itu namanya tanda gelotal. Jadi tanda glotal ini bisa bahasa Madura diucapkan dengan model kaget. Misalnya A diberi bisa jadi ta.
1: Oh.
0: Sa jadi sa. Ya, kadang-kadang yang tidak ngerti malah diberi ka, sak gitu. Dan itu beda makna, Mbak.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Jadi kalak dengan kalak itu beda. Kalau kalak itu pakai bisa tuh ambil artinya.
1: Iya.
0: Cecil nak bukuriah kalak. Jadi kalau kalak itu artinya ambil. Tetapi kalau kalak, matika, itu nama tumbuhan perdu yang tumbuh liar, buahnya kuning-kuning, bisa dimakan.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya.
1: Jadi memang, tapi kebiasaannya kalau bahasa Madura tuh pakai caping begitu ya, Pak, ya? Yang
0: kalau
1: aslinya.
0: Kalau caping itu hanya khusus huruf A, Mbak.
1: Oh, caping tuh hanya A.
0: Hanya ini ada A yang boleh pakai caping untuk membedakan dengan E.
1: Oh, ini tanda kutip ya, Pak? Bukan?
0: Bukan. Kalau pakai huruf E, itu biasa coret miring tuh, Pak. Itu
1: coret baca, miring.
0: Kalau ya,
1: gitu.
0: Kalau ada coretnya, itu dibaca E. Tetapi kalau tidak ada coretnya, itu adalah vokal mati. Ada bunyinya. Misalnya menulis cer-cer untuk beser, Pak.
1: Oh, iya, Pak.
0: Itu
1: pakai
0: E.
1: Oke,
0: jadi bacanya cer-cer.
1: Kalau diberi coret,
0: cer-cer. Itu cer-cer. Namanya membagi-bagikan, Mbak. Lain lagi, kalau ada coret bacanya cer-cer, di atasnya. Kalau tidak ada coret bacanya cer-cer. Mananya beda, kalau cer-cer beser suka kecil.
1: Iya, cer-cer. Kalau cer-cer?
0: Kalau cer-cer membagi-bagi. Cer-cer nak cer-cer beser ya, bagi ke anak-anak.
1: Gitu ya, Pak. Jadi harus tahu juga ini ya, Pak, ya. Jadi kalau bahasa Madura tuh
0: yang pakai caping, Mbak, yang pakai caping itu
1: hanya A.
0: Kalau berbunyi E, misalnya contohnya tuh cecel, itu tidak boleh pakai E, Mbak.
1: Oh.
0: Kalau baca cecel, kalau baca E namanya cecel.
1: Cecel itu J A tapi pakai caping gitu ya, Pak, ya. Cecel. Iya.
0: J H A, cecel. Kalau tidak ada H-nya jejel.
1: Oke, jadi memang keragaman tulisan, pengucapan itu juga mempengaruhi dari tulisan ini ya, Pak, ya. Jadi tulisannya dulu dibenerin begitu, ketika kita baca baru itu akan benar begitu, Pak.
0: Iya, kan ini merupakan fonim, Mbak. Jadi
1: Okay.
0: Sedikit saja beda, lalu berganti makna.
1: Betul.
0: Lalu inilah sedikit fonim.
1: Okay. Jadi kayak
0: membedakan arti.
1: Jadi misalnya Bapak menulis misalnya ini yang dikirim ke saya misalnya besar. Ya. Misalnya Bapak tanpa caping A-nya. Jadi saya bahasa bacanya hanya basa gitu ya, Pak.
0: Basa. Ya makanya saya beri caping, Mbak.
1: Iya, jadi besar.
0: Basa.
1: Iya. Okay. Nah, ini
0: dan
1: mungkin
0: ini ya. Hanya berlaku huruf A
1: ya.
0: Yang pakai caping ini.
1: Iya.
0: Dan itu pun yang berpasangan dengan konsonan a b, a g, a j, a d. Yang lain tidak.
1: Oh gitu.
0: A b, a g, a j, d ada rumusnya, Mbak.
1: Ada rumusnya juga ya, Pak.
0: Ada rumusnya.
1: Ini untuk pembelajaran Madura juga nggak gampang-gampang banget ya, Pak. Berarti Pak.
0: Betul. Sebetulnya mudah. Tapi karena memang di sekolah tidak ada guru bahasa Madura, jadi beban bagi mereka, Pak.
1: Betul betul, Pak.
0: Sebetulnya jadi mudah, nggak sulit kok.
1: Oke, nah ini yang mungkin bisa dievaluasi bersama ini Pak Gusu, guru bahasa Madura ya Pak ya. Untuk penulisan, jadi Madura itu tidak hanya vokal aja gitu, tapi juga tulisan juga harus diperhatikan begitu.
0: Betul,
1: ini Pak. Oke, karena biar artinya juga masuk begitu ya. Oke,
0: ya,
1: Pak, kalau untuk penggunaan ondegen bahasa campuran. Contohnya misalnya ini Pak, atau gerak tubuh dan ekspresi pendukung tata krama ondegen bahasa. Nah ini seperti apa ini Pak, contoh-contohnya?
0: Jadi begini nih, Pak. Mbak, bahasa ini berbeda dengan ilmu pasti, berbeda dengan dalil matematika atau dalil fisika atau dalil kimia. Tapi sifatnya fleksibel. Oleh karena itu di dalam keseharian tidak sekaku yang kita bayangkan. Artinya dari tiga tingkatan atau dari tiga level itu bisa dicampur berdasarkan situasi tertentu. Satu contoh misalnya, campuran itu bahasa halus bisa dicampur dengan bahasa mapas. Bisa, contohnya begini. Ketika Mbak Rini nanti sudah sepuh, bertemu dengan menantu penakan dan sebagainya, atau bertemu dengan pernah jadi muridnya, misalnya mengatakan, kamu berapa jumlah anaknya? Ini kalau bahasa Madura, berempah potaran Mbak Nana. Berempah ini tak besah. Mbak Nah ini tak besah. Tapi potrana kan pakai bahasa halus. Ini untuk menghargai karena lawan bicara kita sudah dewasa. Tidak kecil lagi. Apalagi kalau dia sudah punya jabatan. Apa Mbak Nah, Muhammad? Rajina Mbak Nah orang di mana? Rajina itu kan halus. Mbak Nah itu kan mapas. Kemudian edema itu juga mapas. Jadi hal-hal yang sangat prinsip, hal-hal yang memang perlu diperhalus, itu diperhalus. Jadi misalnya begini, orang sepone benah lakar songkan ya nak. Orang tuamu memang sakit nak. Jadi tidak bilang orang tuan beng sakit. Jadi demi menghargai nilai rasa di sini ditoleransi, pakai bahasa songkan. Campuran. Iya. Ada lagi yang unik Pak. Yang unik ini contohnya adalah ada bagian dari tubuh binatang itu dipegang. Misalnya Mbak Rini bertemu dengan saya. Mbak Rini tiba-tiba saja megang kepala sapi dari pasar. Nah ini bukan saya menghargai kepala sapinya, tapi menghargai Mbak Rini. Misalnya saya bilang begini, sepona apa panjenengan Mbak Rini? Semontu serana sape Kak Dinto. Jadi
1: apa?
0: Bukan kita ke sape, tapi sape gelek dikatakan serana. Sepona apa Mbak Rini panjenengan semontu serana sape Kak Dinto? Berapa Mbak Rini?
1: Gitu.
0: Panjenengan yang membeli kepala sapi. Jadi kita ke sape itu kasar, Mbak.
1: Ya, cetak ke sapi.
0: Maka diganti dengan serana sape. Bukan kita menghormat sapi, tapi menghormati Mbak Rini.
1: Iya, betul-betul, Pak.
0: Iya, demikian juga ini biasanya kata-kata yang berhubungan dengan kata-kata yang agak kasar didengar. Contohnya seperti mata, cetak, cile. Ini pakai bahasa halus. Mbak Rini, panjenengan kenging gak dimah elat sape Kak Dinto. Elat itu kan ilat orang Jawa ya.
1: Apa itu Pak?
0: Lidah. Jadi montut itu Mbak Rini adalah bahasa halus membeli. Kalau untuk dirinya sendiri itu ngobengi. Ale melececen. Abtinah ngobengi kocor. Mbak Rini mundut kocor. Meleh ngobengi mundut. Jadi kalau untuk diri sendiri pakai ngobengi.
1: Saya ngobengi.
0: Iya, talangkong Mbak Rini dan kulegi ngobengi kocor. Ngereng mani pancetengan ngobener ocek. Alek ki meleh cecen Mbak Rini gitu.
1: Oh gitu ya Pak ya. Oke iya iya betul-betul ya, sebenarnya.
0: Jadi untuk mata cile kita kalau mata ini contohnya permata yang ada di jari.
1: Iya.
0: Itu tidak dikatakan mata neselok, Mbak, tapi soca neseser.
1: Iya, soca betul.
0: Soca neseser. Mbak Rini soca neseser panjenengan ente. Mbak Rini permata cincin sampean tuh indah. Seperti itu, Mbak. Jadi tuh dihindari, gak bilang Mbak Rini matanya selong genteng. Wah ini kok kedengarannya
1: bisa kena tamper.
0: Iya
1: makanya makanya ya. Kalau di sini kayaknya misalnya kalau di Jakarta kan mata lu gitu kan misalnya nih Pak contohnya. Kalau di Madura ini kan kayak kasar gitu mata gitu. Nah ini halusnya seperti apa ini Pak pengucapan misalnya Pak?
0: Ya, ya itu tadi untuk hal-hal yang berhubungan dengan tubuh yang kira-kira kasar diucapkan maka menggunakan bahasa halus dengan maksud menghormat yang megang.
1: Ya.
0: Tetapi Mbak, kalau benda tadi itu tidak dipegang orang lain, enggak usah pakai bahasa halus. Misalnya, Mbak Rini, mi bercita ke sape? Nang bebena pun kada pereng.
1: Enggak
0: usah pakai bahasa halus.
1: Ada bahasa halus ya. Oke.
0: Iya,
1: karena tidak dipegang ya.
0: Mbak Rini. Iya.
1: Oke.
0: Demikian juga misalnya permata. Ini dipakai oleh Mbak Rini. Aduh Mbak Rini soca seserah merah cik gandengah. Tapi kalau itu di live pesere segeduan ano kenapa mata neselok enggak apa-apa kalau di sana Pak, tapi kalau dipegang orang itu harus dihargai begitu yang pernah saya dengar dulu mulai tahun 70-an Pak.
1: Kadang itu kan begini Pak, kadang kalau kita guyon itu kan misalnya kita cari-cari barang gitu. Nah ini kan bahasa Indonesia begini bahasa Indonesianya kadang. Makanya matanya jangan taruh di dengkul gitu kan. Nah ini kan biasanya cepat tersinggung. Ini seperti apa ini Pak kalau untuk
0: Kalau untuk di Madura Pak
1: kurang sopan ya.
0: Iya kurang sopan gitu.
1: Jadi bahasa yang sopan tuh seperti apa ini Pak? Misalnya ya sebenarnya kita kan ngomongnya benar itu Pak. Mencari itu kan pakai mata begitu Pak.
0: Iya.
1: Nah untuk menyampaikan sopan seperti apa itu?
0: Seperti itu tidak dikenal dalam bahasa Madura, Pak. Jadi tidak semua gaya bahasa, konteks bahasa, wacana bahasa, peristilahan di tempat lain tidak bisa begitu saja dipindah ke bahasa Madura. Kayak misalnya gini contoh lain sebagai analogi, Pak ya. Apa sih bahasa Maduranya selamat malam? Gak ada, Pak. Orang Madura tidak kenal selamat malam selamat siang.
1: Apa itu ya? Iya gak ada ya. Iya betul, Pak. Saya gak pernah dengar.
0: Kalau diada-ada kan itu namanya dipaksa. Masa selamat malam? Saya bukan selamat, Mbak Rini, saya Bustomi.
1: Iya, betul-betul, Pak. Jadi
0: tidak semuanya
1: tidak
0: bisa diadopsi. Bulat-bulat tidak bisa, Mbak. Selamat siang tidak bisa, begitu.
1: Iya, betul, gitu. Pak. Betul apa yang disampaikan Bapak tadi. Jadi tidak semua
0: saya masih menyusun bahasa kiasan, Mbak. Artinya bahasa yang memang diucapkan katanya orang Madura itu parsemon, bukan arti sebenarnya itu makna konotatif. Ini betul, sedang saya garap, Pak.
1: Oh gitu,
0: sudah dapat
1: Pak.
0: 20%.
1: Okay. Wah, mudah-mudahan bisa cepat ini, Pak.
0: Betul. Biar bisa ngerti. Jadi kan misalnya bilang begini, tepo-tekotu, bagaimana diterjemah ke bahasa Indonesia? Kalau terjemah bahasa Indonesia kan putih-putih mengkudu, Pak.
1: Oh, tepo-tekudu.
0: Kodu. Padahal artinya tepo-tekotu itu keadaan langit yang sedang redup ada gerimis kecil itu namanya tepo-tekodu karena warna langit itu putih keabu-abuan.
1: Betul.
0: Itu bahasa Madunya tepo-tekodu.
1: Oke, gitu ya Pak. Itu yang Bapak lagi susun ya makna kiasan-kiasan itu.
0: Mohon doanya.
1: Oke, mudah-mudahan ini bisa cepat realisasi begitu Pak. Jadi ini juga bisa bermanfaat sekali begitu untuk anak-anak khususnya di pendidikan formal juga untuk paham dengan bagaimana makna kias untuk mengganti ini ya, apa namanya?
0: Iya,
1: kata-kata
0: Madura
1: sesungguhnya.
0: Banyak bahasa kias, Iya, Madura betul. Kaya bahasa Kias, Pak.
1: Waduh, ya ya keren-keren.
0: Kaya sekali.
1: Oke, jadi ini antara gerak tubuh, ekspresi pendukung tata krama juga pengaruh nih, Pak. Ya.
0: Nah, jadi maksudnya begini, Pak. Ketika kita ngajarkan kepada anak apa maksudnya ekspresi, kita harus mendukung dengan tubuh kita. Misalnya penggunaan ibu jari. Ngereng nak, der, kak dito. Nggak mungkin kita bilang begini, Mbak. Pakai jari ini nggak mungkin. Pakai jari ibu jari. Bagaimana membungkukkan badan, bagaimana misem, bagaimana kemudian ketika kita itu pamit. Ketika pamit itu orang Madura biasanya jalan mundur. Kak Langkong, Mbak Rini, Abdina, Teropelemane, Semangken. Itu nggak boleh saya langsung balik belakang, Mbak. Mundur. Salaman juga bahasa Madura itu pendukung ekspresi. Orang Madura mendidik salaman itu jangan pakai satu tangan, tapi pakai dua tangan. Jadi dua tangan dan tidak boleh melepaskan diri. Jadi orang lain yang lepas duluan. Ketika salaman itu dua tangan itu kita berikan, kemudian kita menatap wajahnya orang itu, tidak boleh salaman sambil noleh sana sini, dianggap tidak sopan, Pak.
1: Oh, jadi salaman, oh ini yang pengaruh ya, Pak ya, oke. Okay.
0: Betul, jadi tangannya pakai dua, orangnya membungkukkan, menatap dengan senyum wajah orang lawan bicaranya seperti itu. Sekarang kan banyak orang salaman pakai satu tangan cuma nyentuh dikit.
1: Iya, cuman begitu ya, Pak, begini. Lah, ya.
0: Iya,
1: itu sakit kepala dong, kalau... sakit kepala ini begini.
0: Kalau salim itu tangannya ibu guru, tangannya kiai itu diletakkan di hidung kita, bukan ya, di dahi kita,
1: betul.
0: Bukan di pipi kita,
1: betul.
0: Bukan di kening kita, seperti itu.
1: Itu etika sebenarnya, begitu ya, Pak ya.
0: Benar, okay. Seperti sekarang itu niru di TV, niru di sinetron.
1: Iya, begini, begini.
0: Iya, itu di Madura ada, di Jawa juga ada. Tidak ada di Jawa.
1: Iya, iya, ini...
0: Kayak keluarga Jawa sudah ada seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, iya, itu mengikuti tren-tren yang barangkali ya. Wah, sebenarnya iya. Tidak perlu ditiru itu ya, Pak ya.
0: Tak perlu ditiru ya.
1: Iya, iya. Oke, Pak,
0: memang
1: ini
0: memang menarik, Pak. Kondisikan pusatnya ini menarik sekali.
1: Betul.
0: Banyak bertanya.
1: Makanya waktu kita sangat tidak cukup untuk satu jam saja begitu ya, Pak ya.
0: Tidak apa-apa, bisa ronde ketiga kalau ada permintaan.
1: Iya, caping tiga, caping tiga gitu ya. Oke, Pak, yang terakhir, Pak, ini kurang 3 menit ke depan. Sampai pukul 10 begitu. Ada yang ingin disampaikan, Pak, dengan part 2 kita ini pada siang hari ini, Pak?
0: Ya, kembali lagi, Pak, saya tegaskan bahwa Andep Asor ini adalah hiasan dari kita sendiri.
1: Ya.
0: Apapun status kita, strata kehidupan sosial kita, kalau kita sopan, orang Madura mengatakan tengkih acina. Artinya harga dirinya akan naik level, Pak.
1: Ya, betul, Pak.
0: Orang tidak akan bertanya, kamu mondok di mana? Kamu kuliah di mana?
1: Betul.
0: Kalau halangnya sudah bagus, orang akan bertanya, itu anaknya siapa?
1: Betul.
0: Oh, anaknya Pak Ri. Anaknya Pak Ri ini itu. Wah, makanya orangnya sopan sekali.
1: Iya, betul, betul.
0: Dan nanya, ngaji dapat kita berapa? Itulah kelebihan dari Adab Asor.
1: Adab Asor, oke.
0: Okay. Adab Asor ini terjemahnya dari bahasa Arab adalah tawadu. Artinya rendah hati, merendahkan diri, bukan rendah diri.
1: Iya, betul-betul, Pak. Jadi itu penting ya, Pak ya. Jadi orang nggak mungkin nanya ini sekolah di mana atau mana, tapi yang ditanya pasti anaknya siapa ini, kok sopan sekali gitu ya, Pak ya.
0: Betul. Jadi meskipun yang bersangkutan itu orangnya tidak ganteng, tidak cantik, tidak kaya.
1: Betul.
0: Tetapi kalau
1: etikanya
0: bagus, ondegen besarnya bagus, dia akan dihargai orang.
1: Betul.
0: Meskipun dia berusia muda.
1: Betul.
0: Orang akan sungkan, Mbak.
1: Iya, betul, Pak. Luar biasa nih. Ini ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini dari seorang Pak Bustomi ini, Pak. Oke, boleh kita nanti lanjut di Kamis yang akan datang dengan caping 3. Apa caping 3?
0: Siap.
1: Caping 3 begitu.
0: Yeah.
1: Oke, Pak Bustomi, terima kasih sekali lagi waktunya siang hari ini di tengah kesibukan juga masih menyempatkan dengan berbagi ilmu ya, Pak ya, yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk pendengar pada siang hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bustomi atas waktunya. Kita ketemu lagi di Kamis yang akan datang, tentu masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Oke, selamat pagi, assalamualaikum. Matur sakalangkong.
0: Waalaikumsalam, matur sakalangkong.
1: Matur sakalangkong.
0: Dengan semuanya, Mbak Rini, Engki, salam dek cakancet sejak dari Sampang.
1: Engki, matur sakalangkong, Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan topik kita adalah Ondegen Besa Madura. Madura, Madura, Kapeng 2 pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Kemenangan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satupun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini, karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: para panahan, NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World R Series Para Series 2026 di Nové Město, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound, serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
1: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
0: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Město, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
2: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Město, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
0: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pernah pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rri_programatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya masih di Sampang siang kali ini dengan Ishak yang menemani nanti titik di 15 ya, atau jam 3 sore. Dan pendengar musim di informasi hadir ke ruang dengar Anda, dan tak lupa nanti juga jam 12 hingga jam 1 siang kita akan menghadirkan informasi Madura hari ini, yang dimana kita nantinya akan menghadirkan informasi di 4 kabupaten ke ruang dengar Anda, dan selalu dengarkan RRI Pro 1 RRI Sampang.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Ya Allah, andai hijab ini begitu tebal karena dosa-dosa kami, maka jadikan saat ini menjadi saat ampunan dari-Mu untuk kami. Ampuni kami, Ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami. Ampun, Ya Allah. Ampuni segala hianat kami kepada-Mu selama ini. Ampuni kalau kami sering meragukan-Mu, Ya Allah. Ampuni jikalau kami sering berburuk sangka kepada-Mu. Ampuni jikalau kami lebih sering melupakan-Mu dari mengingat. Ampuni jikalau kami masih sering mengkufuri nikmat-nikmat selama ini. Ya Allah, ampunilah setiap maksiat yang pernah kami lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alna minal mutatahirin. واجعلنا من عبادك الصالحين.
1: Semoga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pendengar masih di Pro 1 RR Sampang. Tak lupa pendengar, kita akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda Madura hari ini. Dan tentunya kita akan berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumeneb.

Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb. Layanan Samsat Keliling, Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pertigaan Paltu Ting, Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai jutungi Samsat Sumeneb, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumeneb. Telepon 0328 662 338.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura hari ini bersama saya Gita Yuman menemani Anda edisi Kamis 9 Juli 2026. Dengar, seperti biasa Madura hari ini akan kami hadirkan informasi terupdate dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Kali ini saya ditemani oleh Isnai yang bertugas di RRI Sampang. Assalamualaikum Isnai.
2: Waalaikumsalam Ayu.
1: Kabar baik hari ini Sampang?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Oke, informasi apa saja yang akan disampaikan hari ini Isnai?
2: Oke Ayu, nanti yang dihadirkan dari Sampang dan Bangkalan tentunya banyak sekali ya informasinya. Dari pertama dari Bangkalan nanti juga hadir data valid jadi fondasi UHC prioritas di Bangkalan. Nanti juga masih dari Bangkalan, Lisa wali asu SRT 51 Bangkalan jadi orang tua kedua. Dan nanti bergeser ke Sampang, baru 10 hari bebas residivis bacok paman di Sampang. Dan masih dari Sampang, petugas pasang garis polisi di sumur bor semburkan gas di Sampang. DLH Perkim Sampang gelontorkan dana untuk pengadaan potong rumput. Dan itu saja nanti yang hadir Ayu yang di Madura hari ini. Sebagai informasi pertama langsung saja silakan Ayu.
1: Baik, terima kasih Isnai. Beberapa informasi akan kami hadirkan dari Sumenep dan Pamekasan. Pemkab Sumenep ajukan tambahan kuota BBM bersubsidi. Kemudian Posyandu LP Perumahan Desa Kalimo'o berikan layanan kesehatan masyarakat. Komisi 3 Pamekasan prioritaskan DBHJHT untuk pertanian. PUPR Pamekasan siapkan 4,5 miliar untuk rekonstruksi jalan Waru Pasien. Kami akan hadirkan informasinya pendengar setelah yang satu ini.

0: Oke, baik. Informasi perdana dari Sumenep mengajukan penambahan kuota Pemkab Sumenep untuk BBM bersubsidi. Pemkab juga meminta distribusi BBM ke wilayah kepulauan ditingkatkan agar pasokan lancar. Kabak SDA Setkap Sumenep Dadang Dedi Iskandar mengatakan usulan ini dilakukan mengantisipasi kelangkaan BBM dan Pemkab masih memperlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, yakni 10 liter kendaraan roda 2, 50 liter untuk roda 4 setiap transaksi. Antrian di SPBU bukan karena kuota berkurang, melainkan meningkatnya konsumsi Pertalite, tingginya mobilitas masyarakat juga. Pemkab mengusulkan tambahan armada mobil tangki untuk memperlancar distribusi ke kepulauan. Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin meminta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi diperketat agar bantuan tepat sasaran. Masih dari Sumenep, Puskesmas Kalianget menggelar posyandu integritas layanan primer ILP di Pos Asoka, Desa Kalimoo, Kalianget. Ini bertujuan mendekatkan layanan kesehatan pada masyarakat. Mulai ibu hamil, bayi, balita, anak sekolah, remaja dewasa, hingga lansia. Kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan desa dan kader untuk memperkuat layanan kesehatan dasar. Kepala Puskesmas Kalianget, Dr. Gigi Susantin mengatakan, posyandu ILP merupakan upaya pemerintah menghadirkan layanan kesehatan yang dekat, mudah, dijangkau, dan menyeluruh. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut agar kesadaran untuk menjaga kesehatan semakin meningkat dan kualitas kesehatan masyarakat di Kalianget terus membaik. Dua informasi mengawali jumpa kita. Selanjutnya bersama Isnai, Sampang dan Bangkalan. Isnai, silakan.
1: Baik, terima kasih Ayu untuk informasi pertamanya dari RRI Sumenep.
2: Madura hari ini.
1: Pendengar, tentunya masih di Madura hari ini yang berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumenep, yang dimana benar kita akan informasikan pertama dari Sampang. DLH Perkim Sampang gelontorkan dana untuk pengadaan pemotong rumput. Pemerintah Kabupaten Sampang gelontorkan anggaran puluhan juta untuk pengadaan sarana pemeliharaan taman kota. Nilainya mencapai 22 juta, angka tersebut diklaim untuk penambahan mesin potong rumput. Kabid Konservasi dan Pertanaman DLH Perkim Sampang, Prima Adi Wirawan, mengklaim

0: Mesin potong rumput di lembaganya terbatas sehingga lembaganya tidak bisa memaksimalkan dalam melakukan pemeliharaan Taman Kota Bahari. Alasannya, proses pemotongan rumput harus dilakukan secara bergantian. Oleh sebab itu, DLH Perkim mengalokasikan dana puluhan juta untuk pengadaan jenis mesin pemotong rumput, yakni mesin pemotong rumput dorong, mesin pemotong gendong, dan mesin pompa. Dan Adi menyatakan anggaran yang dibelanjakan menambah sarana pemotong rumput yang dimiliki lembaganya, yaitu masing-masing 5 mesin pemotong rumput dorong dan 5 mesin gendong. Saat ini sarana pemotong rumput itu ditempatkan di kawasan alun-alun Trunojoyo. Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di Madura hari ini, dan kita hadirkan masih dari Sampang. Baru 10 hari bebas residivis bacok paman di Sampang. Seorang pria yang berinisial LR ya ditangkap kurang dari 12 jam setelah diduga membacok paman dan adik kandungnya di Jalan Raja Wali, Kelurahan Karangdalem, Sampang, Selasa malam. Kedua korban mengalami luka serius. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, motif sementara dipicu konflik keluarga yang telah berlangsung lama. Hubungan pelaku dengan pamannya tidak harmonis dan kerap diwarnai cekcok mulut. Pertengkaran kembali terjadi hingga pelaku diduga mengambil sebilah calok atau disebut celurit yang menyerang pamannya. Adik kandung pelaku yang berusaha melerai turut menjadi korban setelah mengalami luka pada pergelangan tangan. Dan pendengar, polisi telah mengamankan tersangka beserta barang bukti. Penyidik masih mendalami perkara untuk melengkapi proses hukum. Sementara pengamanan dilakukan guna mengantisipasi potensi konflik susulan antara kedua belah pihak keluarga. Itu saja Ayu, informasi pertama yang hadir dari RRI Sampang. Silakan informasi berikutnya.
1: Oke, baik, terima kasih Isnai. Informasi dari Pamekasan kita bergeser. Pemkab Pamekasan terus mendukung sektor pertanian tembakau. Kali ini menganggarkan 40 unit mesin perajang tembakau membantu petani pada tahap pasca panen. Anggaran pengadaan yang melekat di DKPP Pamekasan mencapai 700 jutaan, 717 juta pendengar, dan manfaatannya dijadwalkan Juni hingga Desember. Hingga kini penerima bantuan belum diumumkan. Menurut Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan, Muhammad Faridi, mengapresiasi bantuan tersebut. Menurutnya dana bagi hasil cukai ini sebaiknya diprioritaskan pertanian seperti pembangunan irigasi dan bantuan sarana produksi. Porsi anggaran DBHCHT diharapkan lebih banyak dialokasikan untuk mendukung sektor tersebut, karena pertanian merupakan penopang utama sektor perekonomian di Pamekasan. Selama ini DBHCHT banyak digunakan untuk pembangunan akses jalan menuju gudang rokok dan program PLT. Menurutnya, kedua program itu tetap penting, tetapi dukungan bagi sektor pertanian juga perlu diperbesar. Masih dari Pamekasan, Pemkab Pamekasan menyiapkan anggaran 4,5 miliar untuk rekonstruksi 4 ruas jalan di Kecamatan Waru dan Pasean. Anggaran sebesar 4,5 miliar tersebut digunakan untuk pekerjaan fisik serta biaya perencanaan pengawasan proyek. Paket tersebar di yakni rekonstruksi Jalan Sumber Waru, Bujur Timur dengan anggaran 1,2 miliar, 3 paket lainnya masing-masing 1,2 miliar. Kabid Bina Marga PUTR Pamekasan Trigunawan mengatakan proyek masih dalam tahap perencanaan dan penghitungan teknis. Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi meminta pemerintah memastikan bangunan jalan sesuai kebutuhan, terutama tingkat kerusakan. Ia berharap infrastruktur jalan yang baik dapat mendukung kebutuhan masyarakat di Pamekasan.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu dan Isnai masih menemani Anda. Informasi terakhir sudah kami hadirkan keseluruhan dari Sumeneb dan Pamekasan, yang akan mengakhiri jumpa kita dari Sampang dan Bangkalan sekaligus mengakhiri Madura hari ini. Silakan Isnai.
1: Madura hari ini.
2: Baik pendengar, dan terima kasih untuk Ayu sudah menghadirkan seluruh informasi dari Pro 1 RRI Sumeneb. Dan tentunya pendengar, kita hadirkan sebuah informasi ya. Dari Sampang sudah kita hadirkan, kita bergeser ke Kabupaten Bangkalan, yang mana pendengar, data valid jadi fondasi UHC prioritas di Kabupaten Bangkalan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggelar sosialisasi dan pelatihan intensif ya selama 3 hari untuk memperkuat akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional. Kegiatan yang berlangsung di kantor Kecamatan Burne dibuka oleh Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far dengan peserta dari operator SIKSNG, kepala desa dan perangkat daerah terkait. Dalam sebutannya, Fauzan menekankan pentingnya data yang valid sebagai dasar penentuan sasaran program pemerintah. Ia mencontohkan program Universal Health Coverage atau dikenal UHC atau layanan berobat gratis yang kini telah ditetapkan sebagai program prioritas daerah. Dengan status tersebut, anggaran jaminan kesehatan diharapkan dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara optimal dan adil. Selain mendukung UHC, menurut Tolsan, Pemkab Bangkalan kami juga memperkuat pelayanan publik melalui program Sambang ya, yang melibatkan RSUD. Program tersebut menjadi sarana pendekatan layanan kesehatan sekaligus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan.
1: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI dalam acara Madura hari ini.
2: Dan pendengar, kita akan mendengarkan kembali sebuah informasi dari Kabupaten Bangkalan, di mana Lisa, wali asu SRT atau Sekolah Rakyat 51 Bangkalan, jadi orang tua kedua. Yulistiana Dwi Purnawasari, akrab disapa Lisa, menjadi sosok penting di Sekolah Rakyat Terintegrasi 51 Bangkalan. Perannya bukan sekedar pengawas, melainkan benar-benar hadir sebagai orang tua kedua bagi anak-anak asrama, mendampingi mereka dalam keseharian. Lisa, asal dari Kabupaten Sumeneb itu, menjelaskan sejak subuh sudah bersama mereka, membimbing sholat berjamaah, memastikan kamar bersih, menemani belajar hingga mengontrol kesehatan siswa. Jika ada yang sakit, bergantian menjaga di rumah sakit. Lisa mengaku, mendampingi anak-anak dari latar belakang beragam membuatnya belajar banyak tentang arti kesabaran. Ada yang sulit diatur, ada yang terlalu aktif hingga jatuh saat bermain, bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit. Namun semua itu ia jalani dengan hati. Baginya yang paling menyentuh adalah melihat perubahan karakter anak-anak dari yang awalnya suka bertengkar menjadi lebih rukun dan saling mengasihi. Dengan ketulusan dan kesabaran, Lisa membuktikan bahwa wali asuh bukan sekedar pengawas, melainkan sosok yang menanamkan disiplin, kasih sayang, dan nilai kebersamaan. Ia berharap anak-anak tumbuh bukan hanya pintar, tapi juga memiliki akhlak dan hati yang baik, karena pendidikan sejati adalah menumbuhkan kasih sayang. Dan sebelum kita melanjutkan informasi, kita dengarkan satu musik ke ruang dengar Anda.

0: Madura hari ini.
1: Baik pendengar, sebelumnya kita akan dengarkan informasi kembali dari Bangkalan bergeser ke Kabupaten Sampang. Petugas pasang garis polisi di sumur bor semburkan gas yang ada di Sampang. Petugas dari Polres Sampang di Jawa Timur memasang garis polisi di sumur bor yang mengeluarkan gas guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemasangan garis polisi ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas terkait di lingkungan Pemkab Sampang dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sumur bor milik warga yang mengeluarkan gas itu terletak di Dusun Solong Timur, Desa Karangayam, Kecamatan Ompet Sampang. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin, menegaskan peristiwa bermula saat pengeboran yang dilakukan sejak Rabu 1 Juli hingga memasuki tahap uji coba di Senin tanggal 6 Juli 2026 setelah kedalaman mencapai 42 meter. Pada saat uji coba itu, awalnya sumur masih mengeluarkan air normal, namun jam 1 siang air lalu berbau gas dan mudah terbakar. Selain itu juga pendengar, sambung dia, PBPD juga berkoordinasi dengan aparat TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan masyarakat setempat untuk mengantisipasi potensi bahaya. Pihaknya juga meminta aparat keamanan dan jajaran Polres Sampang memasang garis polisi dan pemasangan langsung dilakukan. Dan pendengar, sebagai informasi penutup di rangkaian Madura hari ini, tentunya dari Kabupaten Sampang, ya, di mana Polres Sampang bongkar dugaan kekerasan seksual anak, 12 tersangka ditangkap. Polres Sampang mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang diduga terjadi secara berulang di sejumlah lokasi yang ada di Kabupaten Sampang. Kapolres Sampang AKBP Hartono menyampaikan, dari 27 orang yang diduga terlibat, sebanyak 12 tersangka telah berhasil diamankan. Polres menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari laporan yang diterima penyidik di tanggal 29 Juni 2026. Satreskrim Polres Sampang kemudian melakukan penyelidikan secara intensif hingga berhasil mengidentifikasi para terduga pelaku. Penangkapan dilakukan secara bertahap melalui operasi yang digelar selama beberapa hari. AKBP Hartono mengatakan, seluruh tersangka yang telah diamankan kini menjalani proses penyidikan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti serta terus mengembangkan perkara untuk memburu pelaku lain yang diduga terlibat. Para tersangka diproses sesuai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak. Polres Sampang menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan penanganan perkara tersebut sehingga seluruh pelaku diproses secara hukum. Polisi juga memastikan korban yang mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung serta menghimbau masyarakat segera melapor apabila mengetahui adanya tindak pidana serupa. Itu saja Ayu, informasi yang hadir dari RRI Sampang, tentunya informasi penutup di rangkaian Madura hari ini. Dan sekaligus Ishak dan rekan saya Ayu yang ada di RRI Sumeneb undur diri dari ruang dengar Anda dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, jangan lupa nanti di jam 1 kita masih akan mendengarkan informasi berita olahraga yang didengarkan kita bersama melalui RRI Sumeneb. Dan sebelumnya kita dengarkan satu buah musik ke ruang dengar Anda. Tentunya di Sampang siang ini masih bersama saya akan menemani hingga nanti di titik jam 3 sore.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
2: Gak muat ternyata.
3: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
2: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
3: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
2: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
3: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama Berita RRI Sumenep. Inilah Berita Olahraga Kamis 9 Juli bersama saya Gita Ayu.

Argentina memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia usai menundukkan Mesir dengan skor 3-2 lewat comeback dramatis Rabu 8 Juli. Tertinggal 0-1 saat memasuki babak kedua, Argentina langsung mengambil alih permainan. Meski terus menekan tim asuhan Lionel Scaloni, kesulitan menembus rapatnya pertahanan Mesir. Mesir sempat mencetak gol kedua melalui Zico pada menit ke-57 namun dianulir wasit karena terjadi pelanggaran. Zico akhirnya benar-benar menggandakan keunggulan Mesir pada menit ke-67 lewat serangan balik cepat. Argentina memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Cristian Romero pada menit ke-79. 4 menit berselang, Lionel Messi memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk menyamakan menjadi 2-2. Saat laga akan berlanjut ke perpanjangan waktu, Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan lewat sundulan menit ke-90. Gol tersebut sempat memicu protes dari Mesir namun tetap disahkan wasit. Skor 3-2 bertahan hingga laga usai dan membawa Argentina melaju ke babak perempat final. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi menggelar Piala Presiden Elit pada 25 Juni hingga 6 Agustus. Turnamen pramusim edisi ke-8 menghadirkan hadiah lebih besar serta diikuti klub-klub di atas Indonesia dan Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan turnamen ini menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas kompetensi nasional sekaligus menguji kesiapan klub. Dan Piala Presiden Elit 2026 berlangsung di 2 kota. Grup A dimainkan Stadion Sijalak Harupat Bandung dengan peserta Persib Bandung, Arema FC, DPMMM FC, dan Tampines Rovers. Sementara grup B digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya diisi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juara bertahan Port FC. Menurutnya, kehadiran klub terbaik ASEAN diharapkan meningkatkan kualitas pertandingan. Piala Presiden selama ini menjadi turnamen pramusim bergengsi dimanfaat klub untuk mematangkan strategi, menguji pemain baru, mempersiapkan tim menghadapi musim kompetisi. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah dipastikan tampil pada ajang bergengsi Japan Open berlangsung 14 hingga 19 Juli mendatang. Atlet yang akrab disapa Ubed naik kelas dari daftar pemain cadangan atau reserve player. Ubed masuk ke babak utama menggantikan tunggal putra Kanada Victor Lee, memutuskan mundur dari turnamen. Keikutsertaan ini menandai debut perdananya jebolan PD Jarum pada turnamen BWF berlevel Super 750. Lonjakan karir ini terhitung impresif, mengingat usia Ubed baru menginjak 18 tahun. Sebelumnya juara Thailand Master tersebut baru mencicipi atmosfer pertandingan level Super 300 dan Super 500. Ajang ini menjadi kesempatan emas bagi Ubed menambah jam terbang melawan pemain top dunia sekaligus mendongkrak posisinya di peringkat BWF.

0: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumeneb mengusung target tinggi dalam ajang internasional Invitational Petang, turnamen bola baja klub yang digelar di Universitas Surabaya, UNESA. Skuad asal Madura membidik raihan 2 medali emas, 3 medali perunggu. Turnamen bergengsi dipusatkan di Laboratorium Petang Cak Hasan, Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FIKK UNESA. FOPI tersebut optimis mampu bersaing dengan delegasi lainnya. Ketua Harian FOPI Sumeneb Taufik Rahman mengungkapkan, pihaknya telah mempersiapkan tim secara matang untuk memenuhi target. Sebanyak 15 atlet dikirim dan para atlet diberangkatkan telah melalui seleksi ketat serta pemusatan latihan intensif. Pengurus FOPI Sumeneb meyakini kualitas dan mental bertanding para atletnya mampu berbicara banyak di level internasional. Meraih 11 medali pada kejuaraan wilayah Kejurwil 6 Madura, Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PLT Sumeneb berhasil menyabet juara umum. Selengkapnya Familia melaporkan.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PLT Sumeneb sukses memborong 11 medali dalam kejuaraan wilayah Kejurwil 6 Madura. Sebanyak 12 atlet yang diturunkan berhasil membawa pulang 5 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Ketua PLT Sumeneb Dedi Iskandar mengungkapkan bahwa pencapaian gemilang ini sekaligus mengukuhkan posisi Kabupaten Sumeneb di kasta tertinggi turnamen tersebut. Bahkan hasil yang diraih telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dedi menambahkan prestasi ini juga tidak lepas dari dedikasi seluruh elemen tim yang telah bersiap jauh-jauh hari demi mengharumkan nama daerah.
2: Kita menjadi juara, makanya alhamdulillah itu berkat upaya teman-teman pelatih dan seluruh pengurus PLT dan teman-teman di Akademia Tenis PLT Pemkab Sumeneb. Kita di KU 8 termasuk di KU di putrinya pun ada, makanya nanti kita akan lihat, tapi kita menjadi juara umum, Mbak.
1: Berikut adalah rincian perolehan medali atlet PLT Sumeneb berdasarkan kelompok umur KU. Kelompok umur KU 10 putra diraih oleh Prasena Wira N juara 1 dan Rasga Kesa Sugiono juara 3. Kelompok umur KU 10 putri diraih Tiara Anindia Afika juara 1. Kelompok umur KU 12 putra diperoleh Nur Muhammad Al-Fajri juara 2, Arsaka Atafa A juara 3, dari Arganta Ataya A juara 3. Kelompok umur KU12 putri diraih Aulia Nabila Febriana juara 1 dan Akila Yuanita Bahtiar juara 3. Sedangkan kelompok umur KU14 putra diraih Rali Nino Safik Zaki R juara 1 dan M. Sarif Abian juara 2. Sementara kelompok umur KU14 putri diperoleh Corin Gaisani Halsi juara 1.

Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan Instalasi Peduli Pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Silakan, apa kabar? Anda baik ya? Semoga pagi selalu hari ini seperti biasa. 6653966 6623177 kode area 0328. Saya undang Anda. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Sukron dari Perinduan, Pak. Kita.
0: Pak Sukron di Perinduan.
1: Iya.
0: Kabar baik hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Gita.
0: Ah, baik juga dong, alhamdulillah.
1: Bagaimana, panas ya di
0: juga? Panas banget.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Dan pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Siang di program Pro Dangdut, Dangdut Adil kita, sampai di sini kebersamaannya. Dan sekaligus saya bertugas untuk diri dari ruang dengar Pro 1 RRI Sampang. Dan tak lupa, nanti tepat di 14 lebih 56 menit, RRI Sampang akan mengumandangkan Adzan Asar untuk kawasan Sampang dan sewaktu. Dan tentunya Raka Lisa akan menemani ke ruang dengar Anda juga di Sampang sore. Berbagai informasi akan hadir menemani. Dan terus dengarkan RRI, Pro 1 RRI Sampang.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atas.

0: dengan taman kota dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Baa untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Baa. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
1: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
0: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
1: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
0: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
1: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
0: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
1: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
0: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka. Dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Ba'a dan sekitarnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
1: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
1: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
0: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
1: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
0: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
0: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
1: Demikian pendengar, wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
2: Beranda Asca Cita.
3: Beranda Asca Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

BS RT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada di lingkungan perumahan Permata

0: 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Vera Melia Buru sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada

0: tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia, saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri, mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini.

0: buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Tolitoli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Tolitoli?

sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan

0: Kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
0: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan

0: bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove, bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
1: Jadi untuk

yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi

Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap

Apa Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang.

0: 6 bersama saya Rena Palupi. Harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember turun drastis dalam beberapa hari terakhir ini, diduga dipengaruhi berkurangnya permintaan dari program makan bergizi gratis yang sementara libur. Laporan Anggi Widya.
1: Pendengar, harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember kini hanya berkisar Rp24.000 per kilogram, turun jauh dibandingkan harga normal yang biasanya mencapai sekitar Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga membuat lapak pedagang daging ayam dipadati pembeli sejak pagi. Banyak warga memanfaatkan momen ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan membeli lebih banyak dari biasanya. Salah seorang pembeli, Aisyah, mengaku sengaja membeli 1 kg daging ayam karena harganya jauh lebih murah dibandingkan biasanya.
2: Ya, dimasak makan sendiri.
3: Gitu ya. Emang membeli atau gimana?
2: Ya, enggak ada yang sering. Beli ya, bosan.
1: Penurunan harga juga berdampak pada pola penjualan. Karena sebagian besar pembeli hanya memilih daging ayam, sejumlah pedagang bahkan memberikan kepala dan ceker ayam secara cuma-cuma agar seluruh bagian ayam ikut terjual. Pedagang daging ayam, Asbari, mengatakan turunnya harga dipicu berkurangnya permintaan dari pemasok selama program makan bergizi gratis atau MBG libur. Akibatnya pasokan ayam di pasar meningkat sehingga harga pun ikut terkoreksi.
4: Murah itu boleh MBG tidak ada itu, murah itu.
5: Libur ya,
4: libur. Boleh anak sekolah libur.
5: Tapi pembelinya gimana? Banyak.
4: Ya banyak kalau membeli dulu.
5: Cepat Pak ya ini penjualannya.
4: Cepat jualannya.
5: Enggak sampai sehari habis?
4: Oh, habis setengah hari habis setengah
5: hari. Hari habis ya. Tak pintar ya.
1: Pedagang berharap harga daging ayam segera kembali stabil agar margin keuntungan tidak terus menurun. Sementara itu, sebagian konsumen justru berharap harga murah ini masih bertahan beberapa waktu ke depan agar dapat menghemat pengeluaran rumah tangga.

Acara ini dirancang khusus untuk mengedukasi anak-anak usia 3 hingga 10 tahun mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Ketua tim PKRS RSGM Universitas Jember sekaligus penanggung jawab kegiatan, Diana Novianti MPH, menjelaskan bahwa program ini sengaja dibuka untuk

0: Versi C-Rank Global, lembaga pemeringkatan independen yang menilai produktivitas, kualitas, serta dampak ilmiah peneliti berdasarkan publikasi dan citasi. Rektor UM Prof. Haryono mengatakan, pengakuan internasional tersebut menjadi indikator bahwa sejumlah dosen UM mampu menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas di atas rata-rata yang diakui secara objektif oleh lembaga independen.
1: Lebih atau di atas rata-rata. Nah, salah satu indikator teman-teman kami punya prestasi di atas rata-rata itu dilakukan oleh lembaga di luar UM, yaitu Spring Rank tadi, yang antara lain ada 21 dosen UM yang masuk top 5% scientist. Nah, ini yang antara lain kita lakukan agar ini bisa berdampak kepada atmosfer akademik di kampus kami.
0: UM terus memberikan apresiasi kepada dosen yang mampu menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi internasional sebagai upaya membangun tradisi akademik yang lebih produktif. Prof. Haryono berharap keberhasilan 21 dosen tersebut dapat memberikan efek berantai bagi dosen maupun mahasiswa untuk semakin aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep dan sudah ada Refka Harki yang akan siap menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Refka.
3: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar, Kementerian Pertanian terus mendorong penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada pangan nasional. Laporan Imam Mukhlis.
4: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong penyuluh pertanian mengadopsi teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS melalui kegiatan studi tiru di Balai Perakitan dan Penerapan Teknologi Pertanian Jawa Timur. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional. Katimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deoringgi menjelaskan teknologi PMAAS diadopsi dari sistem pertanian modern yang dipelajari Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja ke negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Teknologi tersebut kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi lahan, iklim, dan karakteristik pertanian di Indonesia sehingga dapat diterapkan di berbagai daerah. Menurut Deoringgi, salah satu keunggulan PMAAS adalah mampu meningkatkan produktivitas padi hingga sekitar 10 ton per hektar. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata produktivitas padi saat ini yang masih berada di kisaran 5 ton per hektar.
5: Kementerian Pertanian mendorong para penyuluh untuk mengadopsi teknologi pertanian modern. Yang mana teknologi pertanian modern ini didapatkan oleh Bapak Menteri Pertanian waktu kunjungan di Amerika, di negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Jadi teknologi ini diadopsi di Indonesia dan dimodifikasi sehingga menjadi teknologi yang spesifik lokasi. Nama teknologi tersebut adalah PMAAS, singkatan dari Pertanian Modern Advanced Agriculture System.
4: Ia menambahkan, penyuluh pertanian dari Kabupaten Sumenep mengikuti studi tiru untuk mempelajari secara langsung penerapan teknologi tersebut sebelum diimplementasikan di wilayah binaan masing-masing. Melalui kegiatan ini, para penyuluh diharapkan mampu mempercepat adopsi teknologi PMAAS di tingkat petani sehingga dapat meningkatkan dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Imam Mukhlis melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.
6: Terima kasih, Rev. Terima kasih, Revka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi memanfaatkan momen libur sekolah untuk mendorong perekaman KTP elektronik bagi wajib KTP pemula. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ngawi gencar melakukan jemput bola untuk mengejar target perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL bagi wajib KTP pemula, antara lain dengan menyebar undangan perekaman langsung kepada masyarakat, khususnya remaja usia 16 hingga 17 tahun yang belum pernah melakukan perekaman. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Ngawi, Ahmad Budi, menyampaikan libur panjang menjadi momen emas karena banyak pelajar Ngawi yang bersekolah di luar daerah dan sulit mendapatkan izin di hari biasa. Strategi ini terbukti

0: diampuh dengan tingkat kehadiran warga pasca menerima undangan menembus angka 80%.
1: Kita mengeluarkan undangan itu dengan harapan penduduk yang kita undang nanti akan hadir dan kita rekam. Nah, ini kebetulan memanfaatkan waktu libur anak sekolah. Dan kebetulan juga banyak sekali yang anak-anak kita yang belum rekam itu ternyata sekolahnya di luar daerah. Dan itu tidak mudah untuk mendapatkan izin libur perekaman. Data dari bidang kami, dari target undangan yang disebar itu ada kurang lebih 80% lepas. Setiap hari itu bisa 80 sampai 100 wajib KTP yang bisa kita lakukan perekaman.
0: Budi mengingatkan wajib KTP untuk segera melakukan perekaman, sebab ada konsekuensi penonaktifan nomor induk kependudukan NIK bagi warga yang mengabaikan kewajiban perekaman data KTPL. Dampaknya jika NIK dinonaktifkan, maka warga akan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik. Budi melanjutkan, Disduk Capil tetap memberikan dispensasi perekaman data KTPL. Bagi warga yang berhalangan hadir sesuai jadwal undangan, tetap dapat melakukan perekaman di hari lain. Perekaman data KTPL dapat dilakukan di mal pelayanan publik maupun di kantor kecamatan terdekat. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Sebanyak 117 mahasiswa Institut Pertanian Bogor melaksanakan kuliah kerja nyata tematik di 3 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
3: Ponorogo kembali menjadi jujukan kuliah kerja nyata tematik KKNT mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB. Setidaknya ada 117 mahasiswa yang diterjunkan untuk melakukan pengabdian masyarakat selama 40 hari. Ada 3 kecamatan yang menjadi lokus KKNT mahasiswa IPB. 117 mahasiswa itu akan disebar di 6 desa di wilayah Kecamatan Pulung, 5 desa di Kecamatan Ngerayun, serta 4 desa di Kecamatan Puda. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menyambut hangat mahasiswa KKNT IPB. Apalagi sudah keempat kalinya Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT. Ia berharap mahasiswa IPB memberikan kontribusi dengan memotivasi serta mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada masyarakat di desa.
4: Dengan adanya KKNT IPB di Ponorogo ini, setidaknya kami sebagai dari masyarakat Ponorogo, mewakili pemerintah Ponorogo, senang sekali. Karena apa nanti teknologi-teknologi yang terbaru-terbaru kami akan bisa mendapatkan ilmu dari situ. Keempat, dan memang kemarin itu teknologi-teknologinya sudah beberapa tertata, termasuk salah satunya dalam pengemasan sate. Nah, karena kan sate ini kita kan sudah kurang sekali kan untuk Ponorogo. Nah, itu bisa oleh-oleh. Jadi, khususnya Ponorogo sate Ponorogo. Maka dari itu akhirnya ditemukan bagaimana supaya bisa awet satu bulanan. Nah, sehingga kalau dibawa ke luar negeri,
3: sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi IPB, Profesor Slamet Budianto mengungkapkan, Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT karena memiliki UMKM yang banyak dan bervariasi. Salah satunya, sate Ponorogo yang cukup populer. Bahkan mahasiswa yang melakukan KKNT sebelumnya berhasil melakukan pengemasan dan pengawetan sate Ponorogo hingga mampu bertahan selama setahun.
5: Ponorogo tidak satu bulan dari umat di Dekan bisa satu tahun awet. Dan itu kalau misalkan jamaah haji dulu kita ekspor ke Arab Saudi waktu musim haji, luar biasa kan. Kita bisa menikmati sate Ponorogo waktu di Arafah misalnya. Itu target mudah-mudahan tahun ini kalau kita bisa wujudkan untuk tahun depan itu. Kita coba nanti dikoordinasikan dengan Kementerian Haji.
3: Profesor Slamet menjelaskan KKNT mahasiswa ke wilayah pegunungan itu bertujuan untuk membekali sekaligus mengenalkan kepada anak didiknya akan kekayaan Indonesia. Karenanya ia berpesan kepada 117 mahasiswa KKNT untuk mengaplikasikan ilmu dan program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
6: Terima kasih, Prita. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro bagi petani di BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2023 dengan total kerugian negara lebih dari 41 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Faris Yarbu.
7: Aparat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkar dugaan kasus korupsi dana KUR Mikro untuk para petani pada Bank BNI Cabang Jember periode 2021-2023. Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Igede Punia Atmaja mengatakan, dari kasus tersebut terdapat 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 2 di antaranya saat ini telah diamankan di Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejati Jawa Timur. Masing-masing berinisial AS dan IIS yang bertindak sebagai agen penagihan dari pihak swasta yang ditunjuk oleh BNI Cabang Jember. Sedangkan satu tersangka lain, MFH selaku pimpinan cabang BNI Jember periode 2021-2023 tengah menjalani hukuman di Lapas Jember.
8: Ini kan tujuannya kan berkesinambungan ya. Sebagaimana kita tahu ini adalah program pemerintah untuk membantu ya, untuk membantu petani-petani ya, untuk meningkatkan modalan. Tapi ternyata akibat dari praktik curang ini otomatis kan kredit ini menjadi stop. Artinya tidak, dana ini kan tidak bisa bergulir lagi, menjadi macet.
7: Dijelaskan Punia, dalam praktek culas ini, tersangka MFH menyalahgunakan kewenangan, menekan karyawannya melakukan proses dokumen fiktif yang diberikan dari tersangka AM dan IIS. Diketahui total kerugian negara yang diakibatkan perlakuan 3 tersangka mencapai 12,59 miliar. Sedangkan jumlah kerugian negara akibat korupsi pemberian dana kur mikro dari BNI Jember periode 2021-2023 mencapai 41,48 miliar. Faris Yarbo melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Densus 88 Anti-Teror Polri untuk memperkuat edukasi pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme bagi siswa serta orang tua pada tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
9: Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Densus 88 Anti-Teror Polri untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada tahun ajaran baru 2026-2027. Edukasi akan menyasar peserta didik dan orang tua terutama terkait pendampingan anak di ruang digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sinergi dengan Densus 88 akan terus diperkuat melalui program edukasi di sekolah seiring dimulainya tahun ajaran baru. Wali Kota Eri mengaku telah menginstruksikan Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurut Wali Kota, materi edukasi akan disampaikan langsung oleh personil Densus 88. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendampingi aktivitas digital anak termasuk penggunaan gawai.
10: Memberikan semangat kepada kami untuk terus bergerak bersama dengan Densus 88, bagaimana kami mencegah

0: bagaimana membatasi gawe, bagaimana hal yang perlu dilakukan.
1: Melalui edukasi itu, Wali Kota Erik berharap orang tua semakin memahami pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan anak. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang keluarga menjadi kunci mencegah anak terpapar paham yang menyimpang. Ermina melaporkan.
2: Institut Teknologi 10 November terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen untuk menambah jumlah guru besar dan meningkatkan mutu pendidikan. Laporan Oni Arianto.
3: Institut Teknologi 10 November ITS terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen guna memperbanyak jumlah profesor. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan studi lanjut hingga jenjang doktor serta dukungan pendanaan publikasi ilmiah. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati kami siang mengatakan masih terdapat sejumlah dosen berusia di atas 50 tahun yang belum meraih jabatan guru besar. Karena itu ITS memprioritaskan pengembangan dosen muda agar lebih cepat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
4: Kita memang saat ini ada beberapa dosen yang sudah di atas 50 dan belum mencapai guru besar. Karena memang program dari bidang 3 SDM itu kan bisa mendorong dosen-dosen yang relatif masih muda itu untuk bisa segera yang belum sekolah untuk segera sekolah. Kami memang nanti mungkin secara rekrutmen kita akan bergeser yang tadinya S2 menjadi S3 sehingga kalau sudah S3 sudah siap ya. Nah, di samping itu kami tentunya memfasilitasi salah satunya tadi dengan riset-riset pendanaan itu artinya tidak ada lagi dosen yang punya publikasi.
3: Sementara itu mahasiswa Divya Ustufania mengatakan keberadaan lebih banyak dosen berkualifikasi tinggi akan mengurangi kendala mahasiswa memperoleh dosen pembimbing.
5: Setuju ya, kalau misalkan untuk para dosen itu menjangkau pendidikan yang lebih gitu, yakin sampai profesor atau apa gitu, karena nanti kan banyaknya dari mahasiswa itu kendalanya misalnya untuk dosen pembimbing skripsi atau mungkin KKN gitu kan, itu kan membutuhkan dosen yang memiliki pangkat yang tinggi gitu.
3: Selain mendorong studi lanjut, ITS juga menyiapkan pendanaan bagi dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah. Oni Arianto melaporkan.
2: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menyiapkan lulusan yang siap menghadapi perkembangan teknologi bawah air, kecerdasan buatan, dan tantangan global. Farendia Kusnia melaporkan.
6: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi era teknologi bawah air, kecerdasan buatan, dan perubahan global. Hal ini disampaikan peneliti ahli utama oseanografi terapan dan manajemen pesisir Badan Riset dan Inovasi Nasional sekaligus dosen di STTAL Profesor Widodo Setio Pranowo saat orasi ilmiah di Wisuda STTAL tahun 2026. Dia yakin Indonesia bisa membuka peluang industri dari teknologi yang dihasilkan mahasiswa STTAL.
7: Ke depan, teknologi-teknologi yang keluar dari STTAL ini bisa dibikin massal, tentunya dengan security clearance tertentu, sehingga seperti perusahaan pindad itu kita bisa lebih mandiri di dalam teknologi bawah air. Dan saat ini sangat memungkinkan karena kecerdasan buatan sangat membantu tugas-tugas dari para mahasiswa untuk mempercepat algoritma-algoritma yang dibikin oleh mahasiswa.
6: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup krusial dalam membangun kekuatan pertahanan yang modern.
8: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI, sistem berawak atau unmanned system, cyber, big data, komputasi kuantum, dan berbagai teknologi disruptif telah mengubah karakter peperangan maupun operasi militer modern. Untuk itu, TNI Angkatan Laut membutuhkan sumber daya manusia dengan penguasaan science and technology dan mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta inovatif dalam menjawab berbagai tantangan tugas.
6: Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengungkapkan STTAL memiliki peran strategis menyiapkan SDM unggul di bidang teknologi pertahanan dan kemaritiman. Farida Usnia melaporkan.
2: Warga Desa Tuwiriwetan, Kabupaten Tuban, meminta kandang ayam milik BUMDES direlokasi karena dinilai menimbulkan gangguan lingkungan. Laporan Witra Adila selengkapnya.
9: Sejujurnya.

0: Sejumlah warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Ura, Kabupaten Tuban melayangkan protes keras terkait keberadaan kandang ayam milik Bumdes Gemaripah karena banyak lalat yang ditimbulkan, sehingga warga menuntut agar kandang tersebut segera direlokasi. Salah satu masyarakat, Haryadi, mengungkapkan bahwa keberadaan kandang ini tidak hanya berdampak negatif kepada penghuni sekitar 50 rumah yang berdekatan dengan lokasi saja, tetapi juga mengganggu aktivitas UMKM dan lingkungan lembaga pendidikan. Ia mengaku bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kandang.
1: Sangat mengganggu sekali kehadiran kandang ayam di wilayah ini, karena dekat dengan tempat pendidikan maupun tempat masyarakat, dengan UMKM-nya juga sangat berdampak sekali. Sejak awal sebelum berdiri, kita sebagai masyarakat itu sudah kooperatif, dalam arti kita merapat ke desa, bukan pihak pengelola yang merapat ke kita. Kita memberikan solusi yang terbaiknya bagaimana, tapi tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan aspirasi kami sebagai warga yang terdampak nantinya.
0: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Bumdes Gemaripah, Sagaf, membantah jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi. Ia mengklaim bahwa sebelum membangun dimulai, pihaknya telah mendatangi rumah warga dalam radius 100 meter serta mengundang warga ke kantor desa.
2: Keluhannya mungkin terkait lalat ya. Jadi memang kemarin itu ada lalat, mungkin sekitar 1 bulan lalu, dan itu sudah kami lakukan pembersihan, bisa dilihat itu kami pinggirkan agar kotoran kering, agar larva-larva lalat itu mati di situ.
3: Sosialisasi pendirian sudah ada
4: di dilakukan di
3: sekitar sini.
4: Diundang kita door to door
3: diundang ada di balai desa.
0: Menyikapi polemik ini, anggota DPRD Kabupaten Tuban Dapil Merak Urak, Siswanto, menegaskan jika peran Dewan hanyalah sebagai fasilitator mediasi bagi kedua belah pihak.
5: Ya kalau memang nanti sudah sepakat di forum terrelokasi, ya mau nggak mau relokasi. Harapan saya sebagai mewakili anggota DPR, ada keputusan biar segera selesai. Kalau tidak ada keputusan, ya mau nggak mau jalur terakhir ya jalurnya jalur hukum. Ya, itu menang-menangan, adu hukum, adu data.
0: Dari hasil musyawarah bersama disepakati bahwa kandang tersebut harus direlokasi dengan batas waktu toleransi 5-7 bulan sembari menunggu waktu lokasi pengganti. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
6: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silahkan Retno.
7: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur untuk sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
8: Info Olahraga.
7: PONI Kabupaten Kediri mulai mengoptimalkan persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter bagi para atlet. Laporan Ane Kusuma.
9: PONI Kabupaten Kediri mulai memetakan kesiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter tahap pertama pada hari ini di lapangan tenis indoor Pemkab Kediri. Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menjelaskan bahwa hasil tes parameter ini akan menjadi acuan bagi para pelatih dalam menyusun program latihan yang lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing atlet dan cabang olahraga. Pada hari ini, kegiatan diikuti oleh 46 atlet dari 10 cabang olahraga yang merupakan peraih medali emas dan juga medali perak pada Porprov Jawa Timur 2025 lalu.
10: Hari ini kita melaksanakan tes parameter tahap pertama. Dari total atlet 46 atlet yang akan kita persiapkan di Porprov 2027 nanti di Surabaya. Jadi dengan adanya tes parameter ini sebagai evaluasi bagi kita tim pelatih untuk membuat program-program yang lebih efektif untuk para atlet kita yang bisa mempertahankan gelar juaranya ya, dan juga bisa meningkatkan prestasinya di Porprov nanti. Dan tentunya nanti di 3 bulan yang akan datang, kita akan lakukan tes parameter tahap kedua.
9: Sementara itu, atlet tarung derajat Kabupaten Kediri, Muhammad Syafiq Abdul Huda, turut menyatakan kesiapannya bahwa ia terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027.
11: Ya, untuk persiapan Porprov 2027 di Surabaya nanti, persiapan tentunya latihan fisik, latihan teknik, dan latihan daya tahan, daya ledak, dan jaga kondisi fisik juga. Harapannya tampil totalitas dan menampilkan performa terbaik di Porprov nanti.
9: Adapun KONI Kabupaten Kediri menargetkan mampu menembus 5 besar klasmen akhir Porprov Jawa Timur 2027 dengan raihan sedikitnya 50 medali emas. Target tersebut meningkat dibanding capaian sebelumnya pada Porprov Jawa Timur 2025 ketika Kabupaten Kediri finish di peringkat ke-11. Ana Kusuma melaporkan.
7: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026-2027 dengan komposisi skuad yang hampir lengkap. Laporan Agustin Irdiani.
12: Persebaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 berjalan sesuai rencana. Selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Bajul Ijo juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik. Dalam keterangannya, Direktur Persebaya Chandra Wahyudi mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola. Ia menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan uji coba. Menurut Chandra, seluruh proses rekrutmen pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan filosofi pelatih. Keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis.
13: Hari ini sudah mendekati 100%. Artinya kalau acuannya adalah kuota pemain asing 11 pemain asing, kita alhamdulillah sudah insya Allah sudah mendekati. Kemudian pemain-pemain lokal juga teman-teman sudah tahu bersama bagaimana rilis dari kita. Sudah ada beberapa 6 pemain baru. Kemudian juga pemain-pemain lama juga sudah kita pertahankan yang jadi proyeksi tim pelatih. Kalau untuk kebutuhan tim, insya Allah sudah mendekati 100%.
12: Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan komposisi skuad sementara yang akan mengarungi Super League. Sebanyak 36 pemain menghuni tim utama dengan perpaduan pemain senior, wajah baru, serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan Bajul Ijo musim ini. Persebaya memberikan kesempatan kepada 4 pemain Elite Pro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilham Romadona, dan Alfredo. Musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain berstatuskan U23. Kekuatan Persebaya semakin lengkap dengan banyaknya pemain yang memiliki pengalaman membela timnas Indonesia. Mereka adalah Ramadan Sananta, Hernando Ari, Malik Rizaldi, Tony Firmansyah, Koko Ari, Ahmad Irianto, Reza Arya, dan Alejandro Alan. Kehadiran deretan pemain timnas itu menjadi modal penting bagi Persebaya untuk bersaing di papan atas Super League musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Sebagaimana kata Umar, wahai diriku, kalau kamu punya masalah, jangan bilang, ya Allah, saya punya masalah besar. Tapi bilang, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah. Bukan yang lainnya. Yang penting jangan bikin Allah kecewa, itu aja. Kalau kita gak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, gak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita. Kalau kita gak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
4: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke, charger, selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang, tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
2: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Mohon dukungannya, doa ya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang Rp15 juta terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kwan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
6: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kwan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12.000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai $15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kwan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
7: Bupati.
2: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Minta perbuatan saya.
5: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kwan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kwan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kwan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kwan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai Rp113,97 miliar dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
9: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa ProLife Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses. OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai Rp566,24 miliar. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp113,97 miliar, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
9: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
10: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totalnya dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500M. Kemudian 300M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
9: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari Rp992 miliar. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
11: Jual beli CPO. Selain CPO?
12: Sama Pam Kerno.
11: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
12: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
14: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual-beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
12: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
14: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
12: Iya.
14: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
12: Iya.
14: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
12: Iya.
13: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa Mulyadi Lesmana menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
14: Baik, gini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
15: Oh, pasti lihat.
14: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
15: Waduh, lupa saya.
14: Lupa. Kalau faktur pajak?
15: Lupa juga namanya. Kata siapa yang tanda tangan?
14: Faktur pajak, pajak itu siapa?
15: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
14: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
15: Pasti saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
14: Tidak pernah ketemu?
15: Tidak pernah ketemu.
14: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
15: Siapa?
14: Pak Handoko Limaho?
15: Nggak pernah.
14: Kalau Liu Raymond?
15: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
14: Tidak pernah ketemu.
15: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
14: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
15: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
13: Sementara itu jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
16: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Dan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
17: Pak, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam tahap penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya, dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
16: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
18: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
16: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
19: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu.
20: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di JNSDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
19: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
20: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
0: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
20: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
21: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
22: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
21: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
22: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
23: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
22: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2022

0: Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
1: Apa Saibari?
0: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi

0: cerdas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb. Layanan Samsat Keliling, Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Paltu Ting, Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Canci Dungke dan di depan Polsek Gande, Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan, Sabtu di depan MPP dan di Pasar Pluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338. Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa dan pendengar, Rosatu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala karunia dan rahmat yang telah melimpahkan kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan dari apa yang telah kita kaji bersama-sama pada episode sebelumnya, bahwa salah satu julukan jantung Al-Quran disematkan untuk surat yang sangat populer bagi kita semua, yakni surat Yasin. Pertanyaannya sekarang, mengapa? Rahasia apa? Dan apa kira-kira yang menjadi latar belakang bahwa Al-Quran surat Yasin itu disebut jantung Al-Quran atau inti daripada surat Al-Quran? Mari kita renungkan bersama-sama. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan Al-Quran itu disebut jantung atau surat Yasin itu disebut jantung dari Al-Quran adalah surat Yasin pada ayat ke-19 dan 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumittabi'ul mursalin. Ini yang menjadi pokok, salah satu pokok pikiran atau pokok tafsir yang menjadikan Al-Quran surat Yasin sebagai jantung Al-Quran. Yang maknanya wallahu ta'ala alam, waja'a min aqsal madinati, waja'a dan tiba atau datang, min aqsal madinati, dari pinggiran kota, aqsa, yang paling jauh, dari daerah atau dari tempat yang jauh dari kota. Waja'a min aqsal madinah, dan telah datang min aqsal madinati, dari pinggiran kota, rajulun, seorang tokoh. Allah menggunakan kalimat rajul, bukan man. Ada perbedaan di situ. Ketika rajulun adalah seorang tokoh atau pemimpin yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas dan memiliki kekuatan moralitas yang luar biasa, itu disebut dengan rojul. Itu perbedaan dengan istilah man, orang. Kalau man, orang biasa atau kebanyakan orang, tapi rojul adalah seseorang yang menjadi pemimpin yang ditokohkan dan memiliki integritas serta kekuatan bertauhid kepada Allah. Ini rojulun min aqsal madinati rojulun yas'a. Yas'a, yang mereka bergerak atau berjalan. Waja'a min aqsal madinati rojulun yas'a. Qala ya qawmi tabi'ul mursalin. Dan ia menyerukan, ya qawmi wahai kaumku, wahai umat manusia, ittabi'ul mursalin, ikutilah, ikutlah kalian al-mursalin, kepada para nabi-nabi atau para rasul-rasul. Karena di dalam ayat sebelumnya, insyaAllah pada ayat 12, disebutkan, wadrib lakum matalan ashabal qarya, idja ahal mursalun, id arsana ilaihi musnaini fakadzabuhuma, fa'azzazna bisalithin. Ketika daerah itu, satu kaum itu, oleh Allah diutus sampai dua generasi. Dua rasul yang diutus kepada mereka, tetapi tetap mereka mendustakan para rasul. Sampai diutus yang ketiga kali. Nabi diutus ketiga kali, tetap saja masih mereka mengingkari akan kenabian dan kerasulan dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah seorang laki-laki yang dengan lantang ia mengatakan, ittabi'ul mursalin, ittabi'u, ikutlah kalian al-mursalin kepada Rasul-Rasul. Para pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa ini dijadikan sebagai jantung Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan bahwa rajulun yas'a, rajulun seorang pemimpin, wakilah disebutkan dalam tafsir namanya adalah Habib An-Najjar. Habib An-Najjar, ia datang sendirian dari daerah, dari pinggiran kota, datang ke kota hanya satu tujuannya, yakni mendakwahkan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah sebagaimana yang telah disuruhkan oleh nabi-nabi sebelumnya, yakni tiga rasul yang diutus sebelumnya. Ini merupakan satu keberanian yang luar biasa. Modal dakwah adalah berani menyampaikan. Modal orang berdakwah berani menyampaikan yang benar atau kebenaran al-haq. Itu yang pertama. Waja'a min aqsal Madinah. Yang kedua, ayat ini menyampaikan bahwa pendakwah ini atau pendai ini min aqsal Madinah. Dia adalah dari pinggiran kota, bukan orang kota. Artinya apa? Desa mengepung kota. Kalau istilah orang sekarang ya, desa mengepung kota. Dari desa untuk kota, untuk seluruh umat. Qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Yang ketiga dari ayat ini, mengapa dikatakan jantung? Bahwa dari seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dan kehakikatan, kehakikian daripada ajaran Rasulullah atau ajaran para rasul, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah berdakwah, yakni mengajak kepada orang lain untuk bertauhid kepada Allah, untuk melaksanakan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi jantung Al-Qur'an. Kemudian para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan kedua dari Habib An-Najjar ini, yakni seorang tokoh utama dalam surat Yasin ini, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muqtadun. Pesan keduanya, ittabi'u, ikutilah atau ikutlah kalian, man la yas'alukum ajra, orang-orang, yakni para rasul, atau kalau kita sekarang ikutilah tokoh-tokoh sekarang ini, man la yas'alukum ajra wa hum muqtadun, ikutilah mereka, la yas'alukum ajra, yang kepada kalian tidak minta bayar, tidak minta balasan, tidak minta untuk mendapatkan sesuatu dari kalian. Ittabi'u man la yas'aluk ajra. Artinya ikhlas semata-mata berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kalimat penting dalam surat Yasin sehingga menjadi qalbul Quran atau jantung Al-Quran. Ittabi'u man la yas'aluk ajra. Yang kedua, wa hum muhtadun, dan mereka muhtadun, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci daripada berdakwah menurut ayat ini yang pertama, murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beribadah kepada Allah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci utamanya adalah semata-mata karena Allah. La yas'alukum ajra. Tidak meminta kepada kalian ajron, upah atau balasan. Bukan ujuk-ujuk karena aku sudah begini, mintalah, berilah aku ini. Sebagaimana dakwah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga, ketika Musa dirawat oleh Fir'aun, ketika Ibrahim bersama dengan Azar, maka selalu diungkit-ungkit oleh mereka berdua, oleh Fir'aun, diungkit-ungkit oleh Azar bahwa kamu tidak tahu berbalas budi. Tetapi apa yang terjadi? Baginda Rasulullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, baginda Rasul Musa alaihissalatu wassalam tetap menyuarakan kebenaran hak, walaupun kondisinya ia merupakan orang yang memakan jasa dari kedua orang tuanya atau yang mengasuhnya tersebut. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yas'alukum ajra, tidak meminta balasan. Ini yang memang sulit untuk kita dapatkan dan kita upayakan bersama-sama. Namun harus kita tetap semangat. Apa yang kita lakukan harus semata-mata la yas'alukum ajra. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kita lihat saja. Pemimpin-pemimpin yang semacam ini atau pendai-pendai yang semacam ini, la yas'alukum ajra, yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta balasan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita ikuti sebagaimana pesan surat Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Yang kedua, wa hum muhtadun. Syarat kedua seorang pendai atau kita beribadah kepada Allah, muhtadun, harus sudah lengkap piranti dan syarat-syaratnya serta rukun-rukun untuk berdakwah. Kenapa demikian? Agar tidak menjadi orang yang sesat dan menyesatkan, atau agar kita cukup alat dan peralatan serta modal materi untuk berdakwah, agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain, agar kita tidak menjadi orang yang salah dan menyalahkan, agar kita tidak menjadi orang yang sudah sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Ketika seorang pendai atau pengajak kebenaran, ia belum memahami secara konteksnya tentang materi dakwah, materi yang akan diajarkan, maka semata-mata karena itu janganlah kita menjadi pendakwah. Kenapa? Bahayanya lebih berat, bahayanya lebih banyak, bahayanya lebih menyesatkan pada orang banyak, karena akan diikuti oleh para jamaah atau orang-orang lain.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Lintas Informasi. Lintas Informasi.
1: Ya, pendengar Lintas Informasi malam hari ini, di mana Polres Sampang mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang diduga terjadi secara berulang di sejumlah lokasi di Kabupaten Sampang. Kapolres Sampang AKBP Hartono menyampaikan, dari 27 orang yang diduga terlibat, sebanyak 12 tersangka telah berhasil diamankan. Kapolres menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari laporan yang diterima penyidik pada 29 Juni 2026 dan Satreskrim Polres Sampang kemudian melakukan penyelidikan secara intensif hingga berhasil mengidentifikasi para terduga pelaku. Penangkapan dilakukan secara bertahap melalui operasi yang digelar selama beberapa hari.

Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda masih di 108 FM Kelari Informasi dan Inspirasi, tentunya di kesempatan malam hari ini. Dan saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda semuanya mini drama dari RRI Semarang yang berjudul Catatan Ibu. Pastikan tetap di Pro 1 Kelari Informasi dan Inspirasi.

0: enggak. Kemarin ibu lupa lagi loh matiin kompornya. Tuh kan, kalau ngomongin ibu, kamu itu selalu aja diem, Mas. Anak kita itu masih kecil loh. Kalau kenapa-kenapa karena ibu gimana? Mas, ibu itu sakit. Harus ada yang jagain. Aku gak bisa kalau harus jagain adik sambil jagain ibu tiap hari, Mas.
1: Kalau udah tua ya begitu. Kita yang harus ngalah.
0: Tapi aku udah gak sanggup, Mas.
1: Nita, apa sih nangis-nangis terus? Ibu itu yang lahirin aku sampai titik ini loh. Aku tuh cuma punya ibu. Dan ibu cuma punya aku, Nita.
0: Ya terus, kalau gak di panti, siapa yang mau jaga ibu? Kamu tuh ya, gak tahu repotnya di rumah kayak gimana. Aku udah ngurusin laundry, aku ngurus anak, terus tambah ngurusin ibu. Capek aku, Mas.
1: Ya udah. Kalau kamu gak mau ngurus ibu, biar aku saja yang ngurus ibu.
2: Nara, gantian ya main dakonnya. Mbah capek.
3: Iya Mbah, ini giliran Nara yang main dakon.
1: Adik, kok masih main sih? Belum siap-siap?
3: Loh, kata Simbah hari ini gak sekolah.
2: Iki kan dino minggu tonang.
1: Boten Bu, niki dinten Senin.
2: Oh iya toh.
1: Cih, dinten Senin Bu.
2: Dino Senin toh.
1: Ayo adik, siap-siap sekolah, nanti telat lho.
3: Iya bapak.
4: Assalamualaikum Mbak Nita. Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam Mbak. Ada apa kok teriak-teriak Mbak?
4: Ini lho, Nara aku bawa pulang Mbak.
0: Loh,
4: tadi di sekolahan kok sendirian. Katanya nungguin mbahnya, tapi kok ditungguin gak datang-datang, Mbak?
0: Ya Allah. Adik gak apa-apa. Mbah kemana, Nak?
3: Tadi bilangnya cuma mau beli cupang di depan sekolah, tapi kok gak pulang-pulang.
0: Ya ampun. Mbak Intan juga gak lihat mbah di sekolah.
5: Assalamualaikum.
2: Indra mana ya?
0: Allah ibu.
2: Ibu punya hadiah buat Indra nih. Aduh Indra, jangan main peta umpet dong. Sayang, ibu bawa apa, ayo.
4: Mbak Nit, aku pulang dulu ya Mbak Nit ya.
0: Makasih ya Mbak, makasih ya. Ibu itu dari mana aja sih? Ini Nara pulang sendiri loh Bu.
2: Indra, anakku paling ganteng.
3: Ini Nara Mbah, bukan Bapak.
2: Loh, Indra mana? Aku gak kenal sama kamu. Indra.
6: Mas, pokoknya aku gak bisa. Nara, ibu ditinggal di sekolahan loh Mas. Untung ada Mbak Intan tetangga kita. Bisa-bisa Nara diculik loh Mas.
1: Tapi Nara gak apa-apa kan?
6: Ya sekarang gak apa-apa. Gimana kalau besok-besok diculik? Kamu tuh mikir ke sana enggak sih?
1: Kamu tuh gak usah mikir kejauhan. Lagian kamu tahu ibu sakit. Kenapa malah suruh jemput Nara?
6: Ibu yang minta Mas. Toh sekolah Nara cuma selisih 2 gang. Kamu sih enak. Gak ngadepin ibu kalau lagi ngerengek mau nemenin Nara. Coba kamu di rumah setiap hari.
1: Sekali lagi aku bilang, aku bakal ngerawat ibu sampai kapanpun. Kau bilang enak. Tiap hari aku kepanasan, ngojek buat kamu, Nara dan ibu. Kau bilang enak.
6: Mas.
1: Astagfirullah ya Allah Gusti.

0: Assalamualaikum. Ibu, mboten sare, Bu.
1: Kamu dari mana? Ibu nungguin kamu pulang. Nah, ini ibu punya permen sukaan kamu.
0: Matur nuwun ya, Bu. Sampun minum obat dereng.
1: Durung, Nang.
0: Indra ambilin obat dulu ya, Bu, ya. Nanti, habis minum obat, ibu tidur. Ini, obatnya diminum ya, Bu?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Sare nggih, Bu, nggih. Sare. Ini selimutnya biar nanti enggak masuk angin.
1: Indra.
0: Pripun, Bu?
1: Ibu ora butuh dokter, Nang. Ibu mau butuh kowe.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah teriak-teriak.
2: Uang kita, Mas. Tabungan kita di lemari. Hasil dari laundry.
0: Kenapa?
3: Ini kartu gambar buat Indra.
2: Kenapa?
3: Ada 10.

0: banyak sekali.
1: Kenapa dipotong-potong, Bu?
0: Indra, anakku, ini buat kamu, nak. Kamu nanti bisa main sama teman-teman kamu. Kamu gak perlu sendiri, ya, cuma ngeliat mereka main, ya, nak.
2: Ibu.
0: Ojo nangis, nak. Iki kartu gambarnya sudah tak buatin dari kertas-kertas yang punya perempuan itu. Ya, sana pergi main. Main sana, nak.
2: Maafin Indra ya, Bu. Maafin Indra ya, Bu.
3: Apa tidak mau dipikirkan lagi, Pak? Ibu Rumini itu memang perlu pengobatan untuk skizofrenianya. Tapi yang perlu dipahami juga, dukungan mental keluarga sangat penting, Pak.
4: Tapi, Dok.
5: Jujur, Dok. Kami sudah tidak sanggup merawatnya. Apalagi ada penawaran perawatan ibu dari Dinas Sosial. Barangkali ini jalan terbaik bagi ibu, Dok.
3: Satu hal lagi mungkin yang bisa jadi pertimbangan Bapak dan Ibu. Anak itu memang tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Tapi seorang anak bisa memilih untuk menjadi berbakti kepada orang yang menaruhkan nyawa dan hidupnya.
4: Baik. Terima kasih, Dokter. Kami izin pamit dulu. Ibu.
0: Loh, Nang, katanya kamu mengajak ibu kerja. Di sini tempatnya.
4: Iya, Bu. Nanti ibu kerja jadi koki di sini.
0: Oh, iya, iya.
4: Sama teman-teman seusia ibu. Ibu kan suka masak, kan, ya?
0: Ya Allah, seneng nih, Nang, aku neng kene. Nanti gajinya buat tambah-tambah jajan Nara, ya. Ibu nanti dijemput jam berapa, Nang?
2: Maafin Indra ya, Bu. Maafin Indra. Ibu tinggal di sini dulu ya, Bu, ya. Nanti sampai ibu sehat lagi. Nanti sampai ibu sehat.
0: Loh, Nang. Ibu gak sakit, Nang. Katanya ibu kerja. Lah kok malah disuruh tinggal di sini. Nang, ibu tuh gak apa-apa kalau gak punya apa-apa. Yang penting dekat sama kamu, Indra. Indra, ibu gak apa-apa.
6: Bu, nanti saya, Devi yang merawat ibu ya. Nanti anak-anaknya boleh berkunjung kok. Di dalam ada teman-teman seumuran ibu yang bisa berkegiatan bersama. Yuk, burung ini.
0: Saya gak mau, suster. Saya gak mau. Hidup mati saya hanya dengan keluarga saya. Bantu saya bilang dengan anak saya, Indra, sus. Tolong,
6: iya,
0: sus.
6: Iya, Bu, iya. Indra. Besok saya bilang ke anak burung ini ya. Yang penting ibu tuh sehat dulu. Minum obat teratur. Olahraga setiap hari. Sama makan makanan yang sehat ya, Bu.
5: Mas, sarapan dulu. Oh iya, tadi suster Devi telpon, Mas. Katanya ibu minta dibawain buku notes di meja kamar ibu. Katanya terapi menulis keseharian itu bisa jadi pengobatan yang baik untuk ibu loh, Mas.
4: Oh, aku dibekalin aja ya. Takut gak keburu jam besuk ibu.
5: Iya deh.
4: Ini sekalian aku mau antar buku notesnya ibu. Notas ibu di mana sih? Di laci kok malah banyak amplop kayak gini. Di mana ya? Coba di lemari deh.
0: Anakku, Indra. Pemandangan paling indah yang pernah ibu lihat ialah putra kecil ibu yang lahir sempurna. Senyummu membuat hidup ibu sempurna, di tengah gempuran orang jahat yang ada di sekitar kita. Maafkan ibu, Nang. Belum bisa memberikan kasih sayang utuh sebagai seorang ibu dan ayah setelah sepeninggalannya. Tapi Indra, ibu berani bersumpah di atas kain kafan yang akan menyelimuti ibu nanti. Tidak ada satu detik pun niatan ibu untuk tidak membuatmu bahagia. Indra, kalau nanti ibu sudah tua dan lupa, ini ada sedikit sisa warisan bapak dan tabungan ibu untuk keluarga kecilmu kelak. Buatlah Nita dan Nara bahagia, ya. Tebuslah dengan ini, Indra. Ibu tidak butuh apapun di dunia ini. Permintaan ibu kepada Gusti Allah selalu sama, Nang. Walaupun ingatan ibu pudar, ibu tetap bisa tersenyum jika melihatmu bahagia.
2: Astagfirullah. Ibu, ibu.
1: Mas, ada apa, Mas? Ada apa, Mas?
2: Ibu, Nit.
1: Kenapa, ibu? Ada apa, Mas?
7: Bapak, ada telepon, Pak. Dari Panti Cahaya Kenangan.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia 17 tahun. 17 tahun.
4: Dia pertama kemana di rumah?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, yang pergi bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali saja.

0: আমি লাভ করি এনে যুগা কামি রাস্তা এনে লাগে কামি আইনে দো আসা সুদা দিয়ে আমি তো বান্তান দারি পাই এলি বেশি বান্তু দিয়ে কাল কামি মৌ বান্তু বাগে মান মৌ লাভ করি সিয়াপা কামি হাইনে দো আসা মেমান আদা ওরাম বিলান দিয়া আদা সাত ওরাম বিলান মানিঙ্গাল দি মালয়েশিয়া বিলান না মালয়েশিয়া tapi kami hanya doa sah, kami tidak buat apa.
1: Terus mam perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, mam rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
2: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia, membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
3: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur berapa waktu itu?
3: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu?
3: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya 1,5 bulan di Jakarta. Iya.
4: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
3: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia. Adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
4: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang kah, bapak dorang kah atau?
3: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara kah, mau lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja Kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
2: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu. Sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
5: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun tidak, 7 tahun tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian jadi kita cari Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan dari teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka, tim mereka turun. Jadi teman saya yang 2 orang intelijen itu, mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa temui. Dari setelah dia kerja 5 tahun, tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di, kurang tahu saya.
4: Kerja di rumah tangga.
2: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasigaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
6: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta, kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
2: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasigaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
6: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
2: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
7: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
2: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Tepatnya, di Jalan Barukang 3, Lorong 3. Di sana ada sebuah sekolah yang hadir membersamai anak-anak pesisir, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, agar luka di jiwa mereka tidaklah membekas terlalu dalam atau bahkan sampai meninggalkan dendam.
1: Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Haja Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
0: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.
1: Inilah Sekolah Anak Percaya Diri yang dibina oleh Ibu Haja Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Salam.
0: Iya, tapi mengganggu, Bu.
1: Ya.
0: Tapi mengganggu.
1: Iya, enggak.
0: Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya, Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat merekalah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Lama ke sekolah di sini?
3: Iya.
0: Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, Dik. Kenapa mau ke sekolah di sini, Dik?
3: Iya, Dik.
0: Senang ke?
3: Iya.
0: Senang, Dik? Kenapa senang ke sekolah di sini?
3: Sering membaca.
0: Sering membaca apa lagi?
3: Menggambar.
0: Nah, menggambar. Terus?
3: Mewarnai.
0: Terus? Apa lagi?
3: Menerang bulo.
0: Nah, selain itu apa lagi? Selain menerang bulo, apa lagi?
3: Itu aja.
0: Banyak teman tak di sini, Dek?
3: Iya.
0: Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita? Sama Dhani?
3: Rezeki.
0: Yang mana orangnya? Oh, ini Rezeki. Oh, gitu. Nggak dimarah aja, Ki? Sama mama tak sekolah di sini? Enggak aja.
3: Dari mama.
0: Enggak dimarahin aja, Ki, Dek. Di mana mama?
3: Jalan Bolu.
0: Di Jalan Bolu. Bapak?
3: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate, Ki, Bapak. Kalau enggak sekolah, Ki, apa kita bikin?
3: Nih.
0: Hah?
3: Main-main.
0: Main-main. Apa lagi?
3: Main bola.
0: Bola tangkis. Itu, Ji. Apa hobinya, Kak? Dhani.
3: Main bola,
0: Dik. Oh, mau jadi pemain sepak bola. Oh, begitu. Kalau enggak sekolah apa kita bikin selain di rumah, selain main-main?
3: Main bola.
0: Main bola itu saja.
3: Sama main bulu tangkis.
0: Ah, main bulu tangkis. Itu saja. Udah, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
3: Oke, mandi-mandi.
0: Nggak dibantu mama di rumah?
3: Nggak.
0: Apa biasa?
3: Menyapu.
0: Apa lagi selain menyapu?
3: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa lagi bersaudara?
3: 4.
0: 4 orang, Dik. Dan anak keberapa?
3: 3.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
3: Rizwan.
0: Rizwan, umur berapa itu, Dek?
3: 1.
0: Hah?
3: 1.
0: Umurnya berapa? Harus. Oh, enggak ditahu. Okay. Ada adiknya, Dhani?
3: Iya.
0: Umur berapa?
3: Satunya.
0: Oh, enggak ditahu. Okay, Dek. Bahagia dia di sini?
3: Iya.
0: Senang, Dek?
2: Ibu Hajah Nuraini berharap pendidikan non-formal yang dihadirkan Sekolah Anak Percaya Diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka. Merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
0: Baik, saya sedang bersama Ibu Haja Nuraini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
0: Saya mau bertanya, Bu, ini. Ya. Sejak kapan, Bu, terbentuknya Sekolah SAPD ini?
4: Jadi, Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
0: Iya.
4: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
0: 4 tahun terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya, Bu, dari ini Sekolah SAPD?
4: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
0: Korban kekerasan, ya.
4: Nah, kita ini mau memperbaiki anak-anak ini bagaimana menjadi lebih baik,
0: yeah,
4: lebih berdaya, lebih terampil, lebih cerdas ke depan.
0: Yeah,
4: karena biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan dia kehilangan kepercayaan dirinya.
0: Yeah.
4: Keunikannya ini kan non formal, jadi tidak ada jarak di antara mereka mulai dari usia balita,
0: yeah,
4: sampai SMA.
0: Yeah.
4: Dan kita mencari potensi diri setiap anak-anak dan itulah yang kita kembangkan.
0: Yeah.
4: Kemudian keunikannya di sini kan juga didampingi oleh psikolog yang didatangkan
0: psikolog
4: oleh Pertamina.
0: Yeah.
4: Guru-guru yang sudah terseleksi mampu mendampingi anak-anak seperti ini karena anak-anak seperti ini memiliki keunikan tersendiri. Lebih hiper, bergerak,
0: yeah,
4: kemudian di mulutnya dulu banyak kebun binatang dan sebagainya. Sekarang kita dorong dia untuk menjadi anak yang lebih baik, beretika, dan punya sopan santun.
0: Betul. Terus, Bu, tentang pelatihan yang menyasar minat dan bakat. Yeah. Seperti apa, Bu, latihan menari tradisional?
4: Jadi mereka memang kita lihat siapa yang punya hobi, karena kita tidak paksakan siapa yang mau di tari modern, yeah, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar. Terus anak-anak yang habis Quran dan sebagainya, yeah, kita lihat mereka minatnya kemana, nah kita arahkan ke situ.
0: Oh, dilihat dari minatnya, Bu?
4: Iya.
0: Yeah.
4: Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog. Dia
0: oh,
4: bisa
0: dari
4: memahami itu.
0: Oh, dari ada yang dari guru psikolognya yang tentukan, yeah, Bu. Yeah. Terus apa tujuannya, Bu, diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
4: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas. Paling tidak hobi, bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia. Sehingga terbangun kemandirian buat dia.
0: Betul.
4: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan.
0: Iya.
4: Dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana. Punya akses yang sama, punya kesempatan yang
0: betul
4: sama. Bahkan punya minat juga yang sama, yang bisa dia kembangkan.
0: Artinya diberi kesempatan, Bu,
4: iya,
0: untuk mengembangkan diri di sini.
4: Iya.
0: Terus ke depannya seperti apa, Bu, ini SAPD?
4: Jadi ke depannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari, kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina, kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya.
0: Baik.
4: Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan. Bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
0: Betul. Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Ya, yeah, pendengar 108 FM, kanal informasi dan inspirasi, sebuah lagu dari Krisye yang berjudul Pelangi ya, sudah membawa kita ke menit 36 melintas titik 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu yang senantiasa menemui Anda hingga di titik 22 tentunya di kesempatan malam hari ini ya. Pastinya tetap stay tune terus di RRI Sampang ya, dan saya ucapkan selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja mendengarkan RRI Sampang ya. Tentunya lagu-lagu kenangan, lagu-lagu oldies ya, di malam hari ini akan senantiasa menemani malam hari Anda. Baik, bagi Anda juga yang mungkin malam ini melintas di seputaran Sampang, tetap selalu hati-hati karena kondisi atau suasana malam hari ini di Jalan Imam Bonjol ini masih nampak cukup ramai ya, bagi para pengendara yang akan menuju kota Omben, begitupun sebaliknya yang dari arah Omben menuju kota Sampang, ini baik roda 2 maupun juga roda 4 nampak masih cukup ramai ya. Bagi Anda tetap jaga konsentrasi saat berkendara ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik pendengar, kembali akan saya hadirkan untuk Anda semuanya lagu-lagu kenangan yang akan senantiasa menemani Anda di kesempatan malam hari ini.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, mbah.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tertantor bola pabiar sampun ke piarasa kipuru tantor tangki kending se pertama malar muka manglepora dek seteja pabiarasa sesalaki sepak sekek biarasa aki malam mangkin dalam acara ding kending Madura siang libatin yang 100.7 FM RRI Sumedap. Terletan terpulau pemirsa langsung dimin penelpon si pertama buat disapa serang badan gole. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding kending Madura.
2: Mantap ong ku nyarap sep kabun bunan matahal ini.
1: Nyarap sep ki.
2: Engki datang solpok nani kah?
1: Engki masuk saya terakhir nih kak pon masuk sudah ada.
2: Alhamdulillah engki. Daripada saya sehat doa
1: amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Ini kata mau ibakun dengan jaya dan kuda.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Mimit, Bang Haji Hamid, sayang Mas Ayub nih kah? Tetap salam dek kakek Ramo
1: ya pon. Engki engki engki.
2: Iya tu sabo jambuan nih ya pon. Ki salam mang de Pak Nur Komala, Pak Seper, Ketoing, bade Mahesa Kelemar, Mahesa Jenar.
1: Aduh, dapat
2: malolo.
1: Kalem ang,
2: mengiram buka bunyi kamu tinggikan tekning lebet sih.
1: Ki,
2: ki, boleh pun bade kita seneng abahalim, Arga Danam, Kansan nikah. Kita sebut gelap nih kabar suni, Ustaz Mustar, Bufator nih kak, takut nolai nih kak. Sekarang Mama Intan, Pak Panji Ketawang, kalau persediona. Gede kena ring-ring bisa os.
1: Oke.
2: Spesial lah itu cuaki dan satu jenis saya takkan sebut.
1: Oke.
2: Atau sekarang kong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bingkeng atretan Hendra Cipta, Bada Pasira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genting-genting Madura.
3: Mantap jahat ini.
1: Mantap.
3: Ini kak, sekarang Asep.
1: Oh Asep.
3: Ini pong-pong Andika Sempaten.
1: Pong-pong Andika Sempaten bisa alengki malam mangken ki. Alhamdulillah. Tapi pun apa kadung gabur malam mangken?
3: Mana di gabur, tetap pada sehat ya itu.
1: Oh, ini malam moga cepat tersayang ini kak ki. Amin.
3: Ih salam dega jahat ini selamat bertugas marmuke tetap eparengan saya serta satu di keluarga.
1: Amin sami-sami.
3: Jadi guru beda bangken sekarang jagan jaypon.
1: Terus
3: di dalam kuen. Kuen baca basuni beda tua surayeng. Semenep satu jenah. Di Pamekasan beda Pak Nur Gumara.
1: Terus de wepon.
3: Beda Mahisa Jenar. Beda Bang Roni, Bang Jepri, Bu Yuni, satu Jepon.
1: Engki.
3: Tanpa kecuali.
1: Engki.
3: Mana bi kenting rok-rok ya hari
1: ini. Oh, engki ini gak kentingnya. Saya satu sepon beda kenting sandit rangra.
3: Oh, engki. Hai, gak itu.
1: Engki.
3: Sekarang kong jahat ini.
1: Oh, engki. Saya balik kepon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing gengen tretan Asep beda basera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ting-ting Madura.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ki.
4: Lakar mantap.
1: Lakaran mantap ki roi.
4: Ki, kada nyampok ruang rindu.
1: Tikel ni kak pon masuk. Bersabar dimin.
4: Ki.
1: Sarung Faruk ki.
4: Ki.
1: Saya panjenengan Ruk.
4: Saya.
1: Alhamdulillah. Celap.
4: Ki puru Paleman dari Gerdu.
1: Oh, Pura Paleman dari Gerdu.
4: Ingki celap.
1: Celap. Kia siapa mon celap?
4: Ingki.
1: Ingki. Mon pon celap.
4: Ada napa kendinya?
1: Sandit rang-rang.
4: Sandit rang-rang mulai. Mm-hmm.
1: Sandit. Sandit rang-rang. Kentingan nama sandi terang-rang sepeta sarang tretan faruk dalam guan epon dari sarongki tantona faruk karisma faruk karisma sandit ya saya terus lagi mau nih terus lagi nih kada ki lover
4: semak ga tancung
1: derma
4: langsar
1: derma
4: kenang na ano
1: kending
4: kenang na kending
1: saya
4: langsar langsar tancung perbatasan rukun karya Semoran rukun family.
1: Heeh. Ki. Ki ban.
4: Aman lo arana.
1: Sia. Biasa-biasa aja.
4: Heeh. Males tu tak one engkol.
1: Gitu ikan pon sia beles.
4: Pon ki.
1: Pon.
4: Pon tikal ngirim salam.
1: Heeh.
4: Ana sa tak kacapok pula.
1: Engki leres.
4: Atau ada ka tangkit nengan ki.
1: Heeh.
4: Selamat alam pagi tugas.
1: Thank you.
4: Semoga parengna sehat ki.
1: Amin. Sami-sami. Dan
4: keluarga jempok.
1: Amin amin ya rabbal alamin sami-sami.
4: Benan daga Pak Ketua.
1: Saras.
4: Ya bo ka Fajar. Fajar Kalesma.
1: Aduh.
4: Kipon tak napa Pak Ketua.
1: Kipon.
4: Andri Cipta ki.
1: Si malas, malas.
4: Pun Fajar unenya ona ke, Andri kanya maslin.
1: Ki malas. Huh, agle Pak Hendra wa.
4: Kelma masuk boleh.
1: Pompon. Ni terus bingkeng.
4: Kipon terus buat Pak Haji Kama, Pak Jelke. Umbo angle ki puru pada aset ki.
1: Laras.
4: Ki cukunan pada Bu Pathon. Mama Susotok.
1: Mama Susana.
4: Oh, Mama Susana.
1: Ini cuma Mama Susotok di rumah kok.
4: Ah, nota baleco.
1: Nota baleco ki. Ki.
4: Ada Puk Irma. Pak Ayu kita suci kita. Kita masuk. Kenan gelak pada Jeki, Arindi, Adelia Farid, Sukron, pada Abah Sunni, Rizyang, Karawas Dewa. Satu aja nampun,
1: Ki. Satu aja nengki.
4: Ki, Nesar Cak Bingkeng.
1: Leras.
4: Makasih, yang tersa gabung nak juga. Ki. Pakai lagi ke Pak Nor. Ipon, Kelangkong, Bekton, ah.
1: Saya pilih, Ipon.
4: Ngereng, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengah teriatan Faruk berbasir assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ting ting ting ting ting ting ting ting ting
1: ting ting
5: ting
1: ting ting ting ting
5: ting
1: ting ting ting ting
5: ting ting ting ting
1: ting
5: ting ting ting ting ting ting ting
1: ting ting ting ting ting ting
5: ting ting ting ting ting
1: ting ting ting Ngalak kompor. Tahu
5: ini jawa kentit tak keras.
1: Duh remak. Mana supo kelepok.
5: Tidak pentua marah ini.
1: Ini kalau suka yang sepo, Bon.
5: Tidak apa lecok. Gila, kentitnya apa, Mas Alili?
1: Sandit rang-rang.
5: Sandit rang-rang.
1: Sandit.
5: Ah, sandit.
1: Sendit, sendit.
5: Ya capok ngarok kene kan.
1: Ai ngarok boleh.
5: Tarik mak iyo bekas sotok.
1: Di nabokan saling
5: beres. Ngarok. Ki salam lagi ni suka saya bingking.
1: Ki salam epon gereng darah orang.
5: Salam mas saya pertama kasih impian ki cik tanya ki kasih hati nak waktu pada saya kelak ki.
1: Ki.
5: Ki kelak pada Pak Hendra Cipta sebagai ketua dari SKP. Salam mas 100 kali Pak Hendra.
1: Asih.

0: Gibras.
1: Kibo debu fathor. Ya de kibo fathor on masuk serengi cuma selili.
0: Siap, ungkunung kuna ba.
1: Bu fathor ambian mentile serengi cung. Kelungal to.
0: Si.
1: Ayen ter.
0: Gunung manto. Bani kelungal to. Ini di mana pada kenting kelungal to si?
1: Ayam mama intan kene. Mama intan sarung bunda yuni kene penari latar lah.
0: Oh penari ular.
1: Penari latar.
0: Oh penari latar.
1: Si.
0: Cepon kalo penari ular.
1: Pon esal pakai biun penari ular.
0: Re re re re re re re re re re hau hau hau. Aklok boleh. Aklok boleh.
1: Ia rumah tu tidak kena kena. Kita kata saja nanti surga saya kinking.
0: Kinking kinking.
1: Ki. Salam salam. Terkelap kumikil.
0: Ki.
1: Pesampian. Thank you.
0: Siap. Thank you. Pemain. Kiwan.
1: Bye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kinking ngatretan Susana berpasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
2: Waduh, nakar mantap engko jalin.
0: Alhamdulillah, abang ki boleh. Thank you.
2: Ada mari kita kehajir masuk.
0: Leres, leres de bepon.
2: Kita menabu alanya kapot boleh,
0: sae tangku. Thank you.
2: Kita kulo buat tok jalin, buat buat tok.
0: Oke. Oke, kula ningkak pon kereng sinya ma bibir.
2: Oke, sami jalin. Kipon langsung kedengar orang-orang buntai kali ini.
0: Siap.
2: Sisi pertama, saya makan pakun yang kunjian dan bertugas. Sisi mana di peleman tengah teh, saya mungkin paling selamat sampai dua dekat sompok. Okay.
0: Amin.
2: Ibu rumah dan mama Susana, kalau baik lah, ma. Sini dan ma. Pak tenang, ma. Bude si, kelekse, syarasin, aset irama. Pak Sabar, si. Sabar, gini kan saya sentil, bukan sabar.
0: Oke, bakun-bakun sabar.
2: Aku dapat, sudah Pak Nor, sudah Pak Ketua, Pak Sekjen, Pak Haji Kamarudin, sekarang Pak Pangeran, Pak Akhirah, Pak Haji Burhan. Sudah Bang Main Sajen.
0: Oke.
2: Sudah kita ingin siapa Nabi tak gabung. Terus, sudah... Masih Krianto.
0: Engki.
2: Ya Pak Adik Adik. Satu aja lagi Ali.
0: Satu aja lagi.
2: Tanpa terkecuali.
0: Ki amin.
2: Jika tak ada buat duit makan. Selama laku boleh
0: jadi. Laku atau laku malam dengan nikah.
2: Banyak ni. Kami bila banyak
0: buat. Benar pun malam pokon.
2: Bikin tinggal pondok norok paling lagi dengan orang yang sebelum lekas saja.
0: Ki.
2: Salam wassalam.
0: Asik.
2: Kalangkong.
0: Saya beli kepon.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeki Asmara Kending. Ebing kengan teretan Jeki Asmara Buda Basera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Deng Kending Madura.
3: Lekarnya menungku.
0: Nah, saya Rani kah?
3: Wiwin dari Pemekasan.
0: Wiwin.
3: Oke.
0: Pemekasan. Pemekasan gak di mana kah kalau kepon?
3: Baru.
0: Peru.
3: Okey.
0: Anyar nih kali. Fen anyar kok.
3: Perdana.
0: Oh perdana. Okey, okay, salam kenal Pak lagi.
3: Okey, salam kenal balik.
0: Okey.
3: Pak Taman Maso, talem ngening.
0: Oh, tikol aku pangninga bi gulem ben aresan. Ah, maresan.
3: Okay. Mau aresan ya udah nyaman.
0: Okey, tikol Peru nih katanya kita dari Pemekasan Peru. Okay. Oke, alhamdulillah. Salam kenal dek satu jenah pamirsa. Neka Fen Anyar, Wiwin Pamekasan Peru. Alhamdulillah.
3: Lepun CPC yang dari ribu-ribu lakin tak belum ngening.
0: Oke, puru malam mangken nih kasih bisa lagi.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah malam mangken bisa lengki. Seneng juga enggak kendingan panjenengan?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kending saya terus saya pun nih kak boleh sandi terang-terang.
3: Oke, gula penarok, Pak.
0: Oke, salamnya pun ngereng, Dek Basera.
3: Salam, Pak. Bada Jeki Asmara, Winda, Arina, Sukron, Wanda.
0: Sukron, oke.
3: Sahdan.
0: Sahdan.
3: Las Faruk.
0: Faruk.
3: Satu kali, Ki. Satu aja, Nusir.
0: Oh, satu aja, nah. Nyon Sabora, Ki.
3: Ki, saya tak

0: Sebut dari A sampai Z.
1: Okey, Bon. Okey, ke bagian kepi ke ni, Bon?
0: Okey. Okey. Coba Mas Halilin, ya. Sekalang pergi.
1: Saya boleh kepon.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong, thank you fan anyar, anyar masuk nih kah. Buru malam mangken. Ki malar moga malam mangken nih kah. Ante dia se wal awal malam moga se keng bingkeng nih kah masuk terus tretan wiwin ki. Matur saya kalangkong dari tretan wiwin juga Jeki Asmara, Susana, Faruk, Asep, Hendra Cipta. Sampone sapa sareng boten gola malam mangken dalam acara ding gending Madura. Gending sisa terus sepon si predikator nekak gending sandi terang-rang ireng biar sakirimin areng sareng.

0: 1.
1: Tretantor pula pamirsa, gending sandi terang-terang ampun ka pirsa, da panggilan ampun seteji. Nah, thank you. Langsung dimini bingkangan tretan Wiwin Pamekasan berpasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Aduh, nak kan mantap masalah sisa kasar, sisa kasar.
1: Pun sisa kasar. Tok-tok betore.
2: Gini, kena nunggu udah menembian kedua kan.
1: Tapi pun yang perengakin nih kan meskipun kedua.
2: Ketinggal kasih merengakin sisa kasar gak nih kan.
1: Engki, engki.
2: Oke, dari putra suci ya nih.
1: Engki, engki.
2: Engki. Kendingan apa dia apa sih kendingan?
1: Kendingan nih kak sekeng bingkeng beda apa nih kak? Oh beda perkutut manggung.
2: Iya nih kak Paul.
1: Oke.
2: Salam sepertama kata rade kapan?
1: Salam
2: Pak Tugas.
1: Oke.
2: Salam moga sehat selalu. Juga beda Nisar, beda Roni, beda Mas Jeki, beda Sahdan, beda Kasati Jepon. Kerangkong atas bekton. Assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing Genga Putra Setia berpasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting-ting cik kubesan. Kenal?
1: Si, kubesong kuba.
3: Ingki. Kenapa sih buat terbanjir dengan guru?
1: Bom, bodo kenting sendit rang-rang.
3: Koneng artinya banjir dengan?
1: Eh?
3: Kasan di terang-terang kali itu.
1: Ingki pokon terang-terang nggak boleh sewa nih.
3: Punten, menkuda.
1: Nah, napa?
3: Neng kartena.
1: Napa?
3: Sandi terang-terang.
1: Nah.
3: Kadung icupit pas korang.
1: Sia. Ampang-ampang dicupit bang.
3: Kadung apa korang?
1: Sia. Nemu pui pokon mon abang nih.
3: Pokawan bisa masak mau dan pindah kali itu. Nanti sejak beja.
1: Bempon, posang ongko.
3: Bosan. Saat pun cover sama
1: sami-sami
3: saya.
1: Alhamdulillah mana bisa sami-sami saya.
3: Engki. Ingatlah dengan panjenengan selamat bertugas. Semoga-moga samia tetap dilindungi Allah Subhanahu
1: wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Guru berdepan anyar salam kenal dari Abah Suni. Siapa kuas mana?
1: Bade Wiwin.
3: Wiwin. Engki salam kenal, tersukan beri putra setia, beri pak ketua gila
1: dari kelas.
3: Langkong atas singgolan epo, tersukan mentanji, beri mama Susana, beri Irma, Irma lestari masuk.
1: Irma, kita.
3: Engki sarang mbak cempaka gak dinto, beri Epi, beri Jeki sarang Winda, Riki Anggara, Mas Paruk. Terjukan Maisa Jenar Abah Ali Mama Yuni Mama Tuat Or kan saja negara
1: ini
3: tanpa terkecuali di sana karena bekta nampun dan mepen insya Allah aku pro
1: dangdut
3: ada dari kita ting-ting norok buti dan jalan dengan kek kelangkong.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing Genga berbasara. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekarang dan nisar nih kawan ini.
1: Leres.
4: Kendingan pada ngapain?
1: Kendingan nasi kembingkang nih kak langsung pada perkutut manggung. Alhamdulillah keadaan sehat wal afiat.
4: Alhamdulillah.
1: Amin.
4: Tukan benda Rani Sandaya benda panggil.
1: Oke.
4: Kita dah jenis panggil.
1: Ongki.
4: Ngerang-ngerang kemukkan apa nganggil.
1: Balik ke pon.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong cukan teng kidak Bang Nizar. Aneka penelpon sekeng bingkeng atau pasti terakhir malam mangken teng kidak lima acara ting-kenting Madura. Kenting sepongkasan malam mangken perkutut manggung seperti manglepor atau apa biarsa. Ngereng biarsa kirimin areng sarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar usaha sudah, rangkaian Sumedang malam ini, namun ada yang spesial, kita tidak tutup siar seperti biasa. Pastikan Anda terus bersama kami, saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Anda akan ikuti pertandingan Prancis melawan Maroko pada pukul 03 dini hari nanti. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sepatnya ini juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti kalau di beberapa tempat mungkin yang cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pelletizing, yang mungkin itu lebih tinggi dari batubara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal?

yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lewang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Wilang. Lalu di Yogyakarta ada Benteng Frederberg, serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir, di Jawa Timur ada Hotel Majapahit hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Ya, nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk...

0: tanat Pancasila.
1: Oke, baik.
0: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul, Pak.
1: Baik, Pak Budiman. Terima kasih. Oke, kita berbagi dengan yang lain, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir ya, silakan Pak Pujiono.
2: Ya, Mas Inu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Nyoman juga.
2: Temannya, ya temannya Pak Bang Banjar deh.
1: Oh iya.
2: Kalau dulu saya ikut itu Yan Pas Mawi Sakban gitu ya. Mm-hmm. Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi.
3: Selamat pagi dini hari.
2: Pak Nyoman, kalau 73 jauh ya, saya itu hampir 60 itu dekat presiden itu. Iya, oleh karenanya Bali sama Bojonegoro ini saya pikirnya humanis itu ya, humanisme yang diterapkan oleh Polri, oleh okay. siapa-siapa itu coba digali lagi deh, apa itu kelautan gimana, marinir gimana, ABRI, TNI gimana. Itu deh, soalnya orang sekarang yang masih berpijak di bumi NKRI, bumi Pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Okay. Bukan karena apa, memang saya nama saya juga Pujiono, P-O-E juga begitu, masih huruf ama. Oleh karenanya saya, apa itu, bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan, saya sama, orang ATS pun ada olah-alih di mana waktu itu ya, mau menukai itu. Ingat Tuhan. Berarti sama darah kita, jantung kita sama merahnya, tapi oleh karenanya deh humanis, okay. apa itu kearifan lokal. Jangan gembar-gembar aja deh Pancasila, yeah. bukan apa. Apa itu ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa itu pahlawan kita gimana deh. Mari dihargai kalau menjadi bangsa besar itu. Hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh okay. RI Jakarta Pro 3, baik. 45 Jakarta. Itu, terima kasih baik. Mas Wisnu.
1: Yeah.
2: Mas Wisnu, saya apa kangen sama Spanyol deh. Pak Nyoman, terima kasih selamat pagi. Saya baik. Ke Pak Maduka dulu itu pernah buru-buru ke sana Mas
1: okay.
2: di Bali Pak Nyoman.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi, selalu sehat. Selamat pagi Mas Wisnu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Bagaimana nih Pak Nyoman, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Nyoman silakan.
3: Iya, terima kasih. Jadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini semangatnya luar biasa untuk yeah. menyuarakan Pancasila kembali ya. Jadi kami percaya di usaha bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke ya, mengamalkan misalnya Pancasila yang memang luhur tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa menuju dari hal kecil ya dan mengevaluasi tadi yang dari Pak Pujiono ya. Kalau dikembali bagaimana yang katanya dengan semangat manis dia, kemudian maksudnya yang kita miliki di tadi kekuatan marinir gitu ya, kelautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Budiman bagaimana organisasi ya, termasuk PP maupun juga BPIP tadi yang Pak Matauli sampaikan juga sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya. Mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garda terdepan ya untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum mendengar bagaimana namanya nampaknya gitu ya, yang dilakukan apa gitu ya. Mungkin berkebalikan juga, nggak tahu laporannya seperti apa gitu ya. Nah ini menjadi tantangan tentunya bagaimana pemerintah bisa mendengarkan ini ya, melihat kemudian menyusun, menata ulang lah ya bagaimana organisasi yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan sebagai corong juga ya untuk menyebarluaskan tadi ya bagaimana pengamalan Pancasila ya
1: yeah.
3: yang mestinya bisa diterapkan ya dari hal yang sederhana gitu ya. Kemudian juga katanya dengan kurikulum tadi usulan Pak
1: yeah.
3: Juna ya juga bisa ditinjau kembali ya bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan gitu ya, apakah mungkin nggak sama pertimbangan yang P4 dulu misalnya, tapi yang lebih kekinian lah ya.
1: Iya, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya ya.
3: Iya, terutama yang Gen Z ya. Yang mungkin juga bisa di terapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast ataupun tadi dengan medsos gitu ya, kita saling apa mewartakan ya, tanpa kita tuh masih mungkin bentuk-bentuknya apa saja gitu yang dari hal sederhana ya semuanya ya, tapi yang terpenting juga sebenarnya tadi selain kesadaran kemudian ketulusan ya, ya memang maksud itu dalam rangka tadi ya mengembalikan lagi semangat Pancasila gitu ya. Nah ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil-kecil, maksudnya lingkupnya ya dari diri kemudian dari keluarga misalnya kemudian lingkungan sekitar ya, rasanya bisa makin luas ya gerakannya, dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya kalau semua bisa masing-masing menerapkan ini ya dari hal kecil tadi.
1: Iya. Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun ya bagi para petinggi-petinggi ya, mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini, Pak Nyoman?
3: Ya, memang tidak mudah ya. Kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya, tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi, manfaatnya apa gitu ya, yang untuk diri apa gitu ya. Padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu kan.
1: Okay.
3: Bagaimana tadi yang disampaikan Pak Budiman ya, bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya. Dari berbagai suku, kemudian berbagai mungkin apa, kerajaan, kemudian menyatukan gitu ya, sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya, sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila, tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih jauh dari idealisme ya, bagaimana harapan dari diri bangsa gitu ya.
1: Okay.
3: Dan agar menjadi tadi kebudayaan, tentu sekali lagi memang harus dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya. Kalau enggak rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi kognitif, hafalan gitu ya, atau hanya sekedar pencitraan atau sesaat saja ya, dilakukan tapi sesaat gitu ya.
1: Okay.
3: Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya.
1: Iya.
3: Okay. Itu yang memang perlu waktu sepertinya ya, bagaimana kita bisa mengembalikan itu.
1: Oke, okay, baik. Mungkin terakhir ya Pak Nyoman sebelum penutup nih, bagaimana ya bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila? Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih, supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, dan diterapkan.
3: Ya, yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan, bagaimana sih kita bisa terapkan ini gitu ya, dengan tadi, dengan dasar ketulusan, kemudian kesadaran gitu ya.
1: Iya.
3: Nah, kalau boleh mengambil contoh, misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui yang ngaji Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan adanya punya nilai ketulusan dalam berkegiatan gitu ya, kemudian berendah hati gitu ya, juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi gitu ya, kerjasama. Itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan, sehingga memang kami menjadi apa ya, berlatih ya bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di perkumpulan ini gitu ya. Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadaya gitu. Ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa, cinta tanah air gitu ya, kemudian rela berkorban gitu ya. Dari hal-hal yang kecil, kegiatannya kecil sih sebenarnya, tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berhati dalam berkegiatan gitu. Karena sebenarnya bisa dari hal-hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja gitu.
1: Menghormati orang tua juga.
3: Menghormati orang tua, ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan, kalau nggak dipilah menggunung, kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya.
1: Iya.
3: Kan, walaupun kita nggak punya pekarangan, bisa pakai polybag dan sebagainya ya. Itu kan nanti bisa dirasakan langsung punya. Mm-hmm. Nah dari hal itu seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan gitu ya, menghargai sesama gitu ya, bukan kemudian malah apa namanya berkompetisi dan saling sikut gitu ya.
1: Yeah.
3: Di bidang apapun gitu ya.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Nyoman. Ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita. Dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat. Salam tangguh. Selamat malam. Selamat dini hari. Ya, baik pendengar, demikian ya dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Dikit Pak, terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara CUP senilai 12.000 Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
4: Bupati. Jangan dialingin, Mas.
1: Dikit, Pak. Terima kasih ya. Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas permohonan saya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yama Putra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
7: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
6: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah jumpa kembali bersama saya Ani Purnama di Sumenep pagi ini untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Iya pendengar, seperti biasa Mutiara Pagi kali ini akan hadir ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini.

Pendengar selanjutnya, kita ikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini dengan topik hal kecil berdampak besar, refleksi nilai sosial.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi hari ini hadir bersama saya Gita Ayu, pendengar. Dan kita juga bekerja sama hari ini di Mutiara Pagi bersama Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Sumenep. Oke, kita sudah tersambung juga bersama dengan Ustadz Kumri Rahman yang sudah berada di jalur Zoom. Assalamualaikum Ustadz Kumri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Ya, alhamdulillah sehat selalu.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI. Dan kita akan bahas mengenai hal kecil berdampak pahala besar. Nah, ini kalau saya ingat hal kecil berdampak besar ini selalu pada senyuman gitu yang saya ingat gitu ya. Jadi walaupun kita tidak bisa membantu secara besar, tapi kita menyenangkan hati seseorang, nah barangkali bisa berdampak pahala besar. Nah ini yang akan kita bahas pendengar bersama Ustadz Kumri. Dan kita juga akan berdiskusi nanti setelah mukadimah yang satu ini. Silakan Ustadz sebagai penghantar.
2: Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Karena di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan telah melaksanakan aktivitas sholat subuh dan hal lain. Yang itu sebagaimana yang Nabi doa, Allahumma barik fi bukuri ummati, ya Allah berkahilah di pagi hari umatku. Jadi semangat pagi-pagi seperti itu ya. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami takdimi, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa untuk mendapatkan pahala besar kita harus melakukan amalan besar, berat dan mahal, seperti bersedekah dengan ratusan juta rupiah atau naik haji berkali-kali. Padahal Islam adalah agama yang sangat menghargai setiap detail kebaikan melalui kacamata sosial. Banyak sekali hal-hal remeh yang di mata manusia tampak sepele, tapi di sisi Allah memiliki timbangan pahala yang sangat berat. Hadirin rahimakumullah, ketika kita melakukan perjalanan, baik kita berjalan kaki ataupun naik kendaraan ataupun hal lain, kita seringkali menemukan rintangan atau penghalang terhadap para pengguna jalan, sehingga disitulah peluang besar kepada kita, atau walaupun itu remeh, itu kita singkirkan atau kita memberikan kenikmatan, kemudahan, gangguan, menghilangkan gangguan dari peserta atau pengguna jalan yang lain. Jadi di sini ada sebuah hadis yang di mana ada seorang laki-laki, ada seseorang berjalan dengan di sebuah perjalanan. Dia menemukan duri ya, menemukan duri di jalan. Kemudian dia menyingkirkan duri tersebut. Fa'akhorohu. Jadi menemukan wajadah husna sawq ala tariq fa'akhorohu. Fasyakarullah lahu faghfara lahu. Jadi menemukan duri di jalan, kemudian dia menyingkirkan, kemudian dia bersyukur kepada Allah, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi dalam yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, menjelaskan dalam hadis ini merupakan dalil amal kebajikan yang sedikit atau kecil jika diterima oleh Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dan bahwa rasa syukur Allah kepada hambanya adalah dengan memberikan ampunan. Jadi fasyakarullah, Allah bersyukur, bentuk syukur Allah itu dengan mengaplikasikannya kepada kita, itu memberikan konsekuensi Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini atnaha ya. Jadi kita kalau berbicara hal yang kecil, jadi a'lal iman, paling tingginya iman itu adalah dalam kitab Qomi Utuyan itu disampaikan la ilaha illallah, wa atnaha, paling rendahnya iman itu adalah imatotul ada, menghilangkan ada atau hal yang mengganggu terhadap perjalanan kita atau di jalan umum, sehingga saudara kita yang lain yang lewat di jalan tersebut itu bisa merasakan keamanan. Ini hal-hal sepele ya, hal-hal duri. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Mbak Gita itu juga tadi disinggung tentang senyum. Betul sekali, di sini itu adalah tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi senyum terhadap saudaramu itu adalah bentuk dari sebuah sedekah. Jadi jangan sesekali kita meremehkan sesuatu kebaikan sekecil apapun, meskipun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. La tahkirunna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talikin. Biwajhi talikin, talikin. Jadi walaupun bertemu dengan saudara kita, kita harus riang gembira, itu kan enak. Yang menemui kita itu enak. Jadi malah ketemu dengan saudara kita, malah kita mengersutkan dahi kita. Kalau bahasa Maduranya itu merongok. Jadi orang yang mau ketemu kita yang seharusnya dia senang, seharusnya dia ceria, malah ketemu dengan kita malah tambah sumpek ya, tambah tak karuan nanti. Jadi adalah bentuk sedekah memberikan wajah yang riang gembira, tentu dengan senyum, itu juga merupakan sedekah. Kita lihat di beberapa pelayanan di swalayan-swalayan atau toko-toko besar atau di penjualan-penjualan, itu pasti itu pelayannya itu dengan memberikan layanan 5S. 5S itu adalah salam sapa, mempunyai dampak yang luar biasa, toh walaupun itu adalah hal yang remeh. Jadi masa kalau kita masuk ke toko-toko besar atau swalayan itu menemukan pelayan itu mengersutkan dahinya, ngok merongok itu lesuas. Saya melihat yang mau beli-beli itu les, capek itu. Tidak kerasan di toko tersebut. Jadi harus memberikan pelayanan. Yang ketiga, itu adalah menjaga perasaan tetangga. Itu etika dalam memasak. Ya abadar idha tobah tamarakotan fa'aksir ma'aha watu'ahad jironaka. Jadi jikalau kita sedang memasak, maka perbanyaklah kuahnya sehingga kita bisa berbagi kepada tetangga-tetangga kita. Ini ada dua nilai. Yang pertama itu adalah nilai kebersamaan dengan nilai berbagi. Yang kedua adalah nilai menjaga perasaan. Jadi di setiap masakan itu pasti ya, pasti ada asap atau ada bau yang menyebar kemana-mana. Jadi jangan sampai tetangga kita ini cuma merasakan harumnya saja, harum dari masakan yang kita masak, namun dia tidak bisa merasakan dari masakan kita. Ini kan perasaan lah, menjaga perasaan tetangga kita. Jadi kalau kita memasak, diupayakan dua yang nyampe, harumnya nyampe, juga masakannya nyampe ke tetangga kita. Terkadang kita kan berpikirnya, ya yang penting mong saya masak-masak sendiri, dapur-dapur saya sendiri, nah, kemudian yang saya masak ya kuah-kuah saya sendiri, tapi harumnya itu kan nyampe ke tetangga. Tetangga itu hanya kebagian harum, tidak kebagian masakannya. Nah, di sini adalah hal yang perlu kita hindari, karena itu juga bisa mengganggu atau perasaan terhadap saudara kita, tetangga kita yang ada di sebelah rumah kita. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Nah, ini adalah sedekah yang pasif ya, sedekah yang pasif, yaitu mencegah takfusar atau mencegah kejelekan terhadap manusia ini, fa innaha shadaqatun minkah ala nafsikah. Jadi menahan diri untuk berbuat kejelekan terhadap orang lain atau saudara kita yang lain, ini juga merupakan sedekah. Ini kan seolah-olah ini mencegahkan hal-hal yang tidak berbiaya ini, hal yang tidak bermodal, tidak mengeluarkan uang. Tapi kita berupaya bagaimana kita mampu mengekang lisan kita, kemudian kedua tangan kita, menyakiti terhadap saudara-saudara kita yang lain. Sehingga saudara kita yang lain itu tidak merasa ketakutan atau tidak merasa terganggu dengan keberadaan kita. Jadi kalau kita tidak mampu untuk memberi, maka kita berupaya mampu untuk tidak menyakiti. Jadi karena tidak menyakiti terhadap orang lain, baik dari lisan kita, dari jemari kita, dari jari-jari kita secara langsung ataupun masih melalui media. Betul, dia tidak berbicara langsung, tapi dia nulis sesuatu statement atau hal-hal yang dapat mengganggu atau menyakiti terhadap perasaan orang lain, itu kan juga merupakan dampak dari keteledoran kita menjaga lisan dan menjaga jemari kita. Sehingga kita berupaya untuk takfuh. Apa takfuh itu? Adalah untuk mencegah. Sehingga nilai mencegah itu akan bernilai dampak positif terhadap diri kita, yaitu shodaqotun lakah. Ini merupakan sebuah shodaqoh terhadap diri kita sendiri, yaitu shodaqoh pasif lah. Kalau saya membahasakan, itu adalah shodaqoh pasif. Jadi yang shodaqoh aktif seperti yang nomor sebelumnya, yaitu kita berbagi, toh walaupun dengan sehal kecil, dengan urusan kuah, urusan masak saja. Ini bagaimana kita berpikir bukan untuk diri kita sendiri, tapi dengan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Jadi tidaklah harus besar, tidaklah harus mahal untuk menggapai pahala-pahala besar. Itu tidaklah harus besar, harus mahal, harus rendah. Hal-hal yang remeh pun itu akan bernilai kemanfaatan yang berdampak luar biasa, baik terhadap pelaksana atau terhadap diri kita atau terhadap saudara-saudara kita yang lain. Nah, mungkin itu sementara pengantar dari saya, kita bisa isi dengan diskusi.
1: Baik, oke. Ustadz Kumri dan pendengar, saya undang Anda di SMS dan WhatsApp ya, di 08 11 33 45 101. Tadi sudah dijelaskan beberapa poin, hal kecil yang menyebabkan ini ya, berdampak besar begitu. Apalagi ketika kita melakukannya dengan ikhlas. Salah satu contohnya tadi, ketika kita menyingkirkan hambatan, ranting gitu misalnya ya Ustaz ya, di jalan. Nah ini kalau misalnya kita menyingkirkan ranting kecil untuk ini ya, agar perjalanan saudara kita lancar, ketika misalnya orang yang menyebabkan dengan sengaja ranting itu ada di tengah jalan, apakah juga mendapatkan dosa jariahnya gitu ya, dari orang yang menggerutu tidak melancarkan kebalikannya? Apakah begitu juga, Ustaz?
2: Ya, tentu seperti itu. Bukan hanya ranting atau duri yang di jalan, seperti juga bertata krama di jalan, itu harus baik ya, karena konsekuensinya juga terhadap konsekuensi dosa. Sehingga ketika kita parkir mobil, itu kan hakur murur, hak
1: pengguna jalan yang lain ya,
2: pejalan kaki atau orang yang lewat di jalan tersebut, itu dikatakan hakur murur. Parkirnya itu di jalan raya, sehingga itu mengganggu terhadap orang yang mau melintas di situ. Parkir di jalan raya, ataupun dia tidak parkir tapi mengemudi itu dengan ugal-ugalan. Nah, lebih-lebih sekarang itu yang sering kita rasakan di telinga kita, itu sakitnya rasa di telinga kita adalah ketika ada kendaraan, baik sepeda roda 2 atau kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dengan knalpot yang sangat keras sekali, geber-geber itu kan, itu kan mengganggu itu. Nah, itu kan mengganggu terhadap orang yang melintas. Sakit loh, telinga itu sakit. Kemudian kalau malam hari itu terkadang itu ada yang pakai lampu kendaraan yang pakai LED atau LED. Sehingga itu sentrongannya ini sangat panas ya, sangat-sangat mengganggu terhadap lawan arahnya. Sehingga ini juga

0: Ya, coba kalau kita berjalan ya, andaikan itu merasakan juga bagaimana rasanya ketika kita disetrum dengan lampu yang sangat sangat terang sehingga mengganggu penglihatan kita, itu kan sangat mengganggu itu. Itu bahkan bisa dampak menjadi penyebab terjadi kecelakaan itu, apalagi apalagi ya. Jadi penyebab terhadap kecelakaan itu ya betul takdir sih. Kecelakaan memang betul takdir, semuanya takdir Allah. Tapi penyebabnya itu disebabkan oleh siapa? Kalau kita yang menjadi penyebabnya, maka kitalah yang nanti berdosa seperti
1: Baik,
0: itu.
1: baik. Jadi memang etika berlalu lintas ini juga menunjukkan baik buruknya akhlak gitu ya Ustaz.
0: Iya,
1: Kalau
0: betul. Karakter
1: karakter
0: karakternya seseorang itu kita lihat di jalan. Saya
1: baik.
0: pernah dapat bareng supir ya di setelah di sebuah perjalanan, dia bilang kepada saya, kalau mau tahu karakter dari seseorang, maka lihatlah ketika dia berkendaraan. Jadi kalau dia sering mengambil hak orang lain dalam berkendaraan, yang seharusnya dia berangkat di sisi kiri, dia berangkat lewatnya di sisi kanan, itu kan berarti mengganggu.
1: Indikasi ya ini ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, nah ini Ustadz yang mengganggu tapi tidak mengganggu. Kalau dibilang tradisi atau adat, mungkin bisa dikaji lebih dalam lagi mengenai hal ini. Kita kan barusan banyak jemaah haji yang baru pulang ya dari tanah suci. Nah, ini ada yang di ini arak konvoi pulang ke rumahnya tuh di mana gitu ya, dari penjemputan di konvoi kemudian ya ada semacam sedikit inilah kemacetan, kemudian apa itu kendaraan yang dibunyikan lah, macam-macam lah, akhirnya membuat sisi jalan, salah satu sisi jalan ini terganggu gitu. Kalau kalau kata Ustaz tadi melihat esensi, bagus pulang haji dan kita senang para jemaah haji selamat gitu ya. Namun penyambutan yang berlebihan dan sedikit mengganggu kadang-kadang Ustaz ya. Nah ini seperti apa yang seperti ini, model-model seperti ini yang sering kali terjadi, kerap kali terjadi di Sumenep.
0: Ya baik, itu sebelum datang haji, para jemaah haji Al-Hujjaj itu di Baitullah, di Ka'bah, itu berebut untuk mencium Hajar Aswad. Mungkin kita dianalogkan ke situ ya. Kalau kita bisa mencium Hajar Aswad, kemudian diiringi dengan menyakiti saudara
1: paham.
0: Kita yang lain dengan senggol, serobotan, seperti itu, yaitu kita hindarilah. Karena pada esensinya ya kita ibadah sosial atau nilai-nilai sosial pun juga kita kedepankan. Sehingga ketika kita berpikir atau menganggap bahwa untuk berbuat kebajikan atau menghadap kepada Allah dengan menyakiti saudara kita yang lain, Allah pun tidak menghendaki seperti itu. Sama halnya ketika dalam merefleksikan kebahagiaan yang datang melaksanakan ibadah haji, saudara kita, tetangga kita, kadang untuk mendapatkan keberkahan juga ya, menyambut para jemaah haji itu dengan menyambutnya. Kalau menyambutnya itu memang dianjurkan ya, memang dianjurkan. Artinya menyambut orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan kita minta doa kepadanya memang dianjurkan. Berziarah, biar berziarah kepada orang yang baru datang haji, itu memang dianjurkan. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya diterima, maka dia diampuni dosa-dosanya. Sehingga kita minta doa kepada beliau-beliau yang baru datang haji, itu doanya mustajab, diistijabah oleh Allah. Namun ketika kita merefleksikan kebahagiaan tersebut dengan menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, itu juga tidak dibenarkan di dalam agama. Sehingga ketika kita akan mengiring atau konvoi atau menyambut, bagaimana itu tertata rapi, tertata rapi sehingga kebahagiaannya didapat, dan yang kedua juga tidak mengganggu pengguna pengguna
1: jalan,
0: jalan
1: lain.
0: Seperti itu.
1: Ini kadang kita kita diingatkan ya oleh Ustadz Kumri, termasuk yang Hajar Aswad, kita memikirkan ego kita sendiri, kita mementingkan pentingnya kita sendiri, tapi kita menyakiti yang lain ya. Justru nggak ada manfaatnya ketika begitu ya Ustaz ya. apalagi kita pulang dan membanggakan, oh saya misalnya nih, oh saya nyium Hajar Aswad, alhamdulillah.

0: lah begini dan begitu. Padahal menyakiti yang lain. Ini kayaknya juga sia-sia gitu ya, Ustaz. Bisa jadi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik.
1: Karena nilai pahala nanti ini itu adalah bermuara di niat ya. Artinya niatul mukmin khairun min amalihi. Itu adalah niatnya orang mukmin itu lebih utama, lebih bagus daripada amalnya. Yang dimaksud di sini itu adalah bagaimana setiap orang mukmin ini setiap hal-hal yang dilakukan itu diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa hal yang walaupun diniati baik ini tidak berbuah kebaikan.
0: Misalnya
1: contohnya, contohnya ketika dia berbuat menyakiti orang lain, baik itu mengambil haknya, mengambil hak orang lain tanpa seizin, ahdu sa'in bila izni milkihi, ahdu sa'in bila izni milkihi itu adalah mengambil sesuatu tanpa izin dari pemiliknya, baik itu sampai mencuri atau tingkatan yang lebih rendah itu ghasab, maka itu dia berghasab untuk melaksanakan ibadah, dia menggosap sarung untuk melaksanakan ibadah. Nah, niatnya baik untuk beribadah, tapi gosapnya itu yang tidak baik seperti itu. Sama ketika dia berjudi atau melakukan mendapatkan uang dengan tidak dengan cara yang halal, kemudian dia niati untuk berbagi ke fakir miskin, itu sudah bisa.
0: Percuma.
1: Karena jalannya sudah jalannya itu sudah bukan jalan yang diizini atau dibenarkan oleh agama. Maka sehingga kita perintahnya itu kan mastatotum, jadi semampu dan sebisa kita. Jadi ukurannya itu bukan diukur dengan banyak atau tidaknya, tapi diukur dengan kondisional keberadaan dari seseorang. Jadi kalau sekelas kita mungkin bersedekah 1 juta 2 juta itu besar, tapi kalau sekelas para pengusaha, para pelaku bisnis, baik itu di yang sampai omsetnya miliaran, ya 1 juta itu kecil. Nah, bahkan itu ya mungkin setara dengan uang kita yang 10.000. Nah, jadi sehingga tidak dilihat dari banyak atau tidaknya, tapi dilihat dari kondisi dan keberadaan dari seseorang seperti itu.
0: Kalau misalnya kebalikan Ustaz, hasilnya baik, kita mendapatkan melalui cara yang halal, akhirnya digunakan untuk judi, percuma juga, sama aja ya konsepnya gitu misalnya.
1: Iya, itu namanya itu ketika dia nanak nasi atau masak makanan, setelah masak sudah bumbunya nikmat, bagus, cara masaknya itu sudah luar biasa, sudah harum kemana-mana, setelah masak kemudian langsung dia buang. Seperti itu nanti itu sia-sia, dan bahkan dia menyanyiakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kan yang dimaksud bersyukur di sini itu adalah memanfaatkan nikmat Allah dengan jalannya. Jadi kita mendapatkan rezeki misal 100.000 dalam hari ini, maka kita manfaatkan kepada jalan Allah. Jalan Allah itu adalah maksudnya ketika dia seorang laki-laki, maka diberikan nafkah terhadap istrinya, keluarga. Karena memang kewajiban, maka itu adalah di jalan Allah. Kalau dia dapat rezeki 100.000 kemudian langsung beri nomor, ya itu bukan jalan Allah, sudah Allah kasih rezeki loh, kok malah dia bermaksiat kepada Allah seperti itu.
0: Yang seharusnya mendatangkan keberkahan akhirnya sia-sia begitu ya, Ustaz ya. Jangan sampai, na'udzubillah. Nah, kemudian mengenai masak-masak tadi Ustaz ya, yang baunya itu kecium ke tetangga. Ketika itu bau sudah mulai menyebar, apakah memang ada hak tetangga kita, Ustaz? Atau bagaimana? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Yarhamukallah.
0: Seharusnya saya bilang ya dikumullah. Yarhamukallah. Oke. Apakah ada haknya tetangga kita?
1: Iya, betul. Jadi dikeluarkan kemana sedekah atau rezeki yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama itu iyalihi. Iyal itu adalah keluarga sendiri. Jadi runtutannya kan seperti itu. Jadi iyal dulu, keluarga sendiri, baik yang mempunyai kewajiban kita menafkahi, baik itu istri, anak-anak, kemudian orang tua kita, baru setelah itu ke tetangga terdekat, kemudian family dan tetangga-tetangga yang jauh. Nah, sekarang kan kita terkadang itu terobsesi untuk memberikan sesuatu, tapi terlupakan atau terlompati orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Nah, jadi orang yang terkadang ketika kita dapat uang kemudian kita donasikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi itu jauh dari posisi kita, dari rumah kita. Nah, maka yang lebih utama itu adalah mensedekah terhadap yang terdekat dulu, terdekat dulu kepada kita. Karena tanggungannya itu kan terhadap kita. Dapat uang istrinya tidak dikasih, kemudian disedekahkan semua, itu juga keliru. Jadi yang harus diberikan itu kepada istrinya dulu, baru kepada orang lain.
0: Baik, ini termasuk. Tapi kayaknya kalau dapur sekarang udah nggak keluar baunya ya Ustadz ya. Kalau dapur dulu itu biasanya di pekarangan rumah tuh masak-masak pakai apa, Abu Tomang, keluar baunya. Sekarang kayaknya relatif aman ya Ustadz ya.
1: Ya, sehingga kan tadi ada dua alasan ya, ketika ida ya abadar ida tabahtum marokotan faksir ma'aha, itu ada dua dampak ya, dua konsekuensi, yaitu tidak menyakiti terhadap tetangga dan juga nilai berbagi. Tidak menyakiti terhadap tetangga itu kan karena baunya yang nyampe kepada tetangga kita, ataupun tidak, bukan baunya tapi bunyi piringnya atau mungkin hal lain. Toh walaupun ini aman, artinya aman itu ya kita pelan-pelan lah, artinya tidak berbunyi piringnya, kemudian baunya ini sudah tidak nyampe kepada tetangga kita pakai alat atau penyedot udara atau blower ya, pakai blower atau yang lain, sehingga tidak nyampe. Nah, maka masih berpeluang yang kedua, yaitu nilai berbaginya. Jadi faksir ma'aha, perbanyaklah kuahnya, itu bernilai bahwa kita ini tidak hidup sendiri untuk berbagi. Karena kalau kita mati ini kan tidak berangkat sendiri ke kuburan, itu pasti diantar oleh tetangga-tetangga dekat kita, bukan teman-teman kita yang jauh, yang ada di Kalimantan, yang ada di mana itu. Kalau kita meninggal itu yang gali kuburan ya tetangga-tetangga kita. Ya. Kalau yang teman-teman yang jauh, mungkin ya hanya berbagi, berdoakan kita dari jauhnya. Sehingga pada dasarnya, kita ini berupaya semaksimal mungkin untuk nafasa an kurbil mukmin. Bagaimana kita bisa melepas atau mengurangi kesusahan dari saudara-saudara kita yang lain. Termasuk kesusahan juga itu adalah gharim. Gharim itu orang yang berhutang ya. Man nafasa an gharimin au maha anhu, orang yang memberikan keringanan terhadap orang yang berhutang atau bahkan dia maha atau langsung menghapusnya. Kamu punya hutang, ada teman kita punya hutang kepada kita 1 juta. Biarlah kamu kalau mau melunasi itu lunasi separuh lah, separuhnya tidak usah dilunasi. Ini namanya nafasah. Kalau maha ini adalah langsung menghapus. Punya hutang 10 juta, kamu sudah, dia datang ke kamu untuk melunasi, sudahlah tidak usah dilunasi, saya ikhlaskan. Maka ini akan mendapatkan fi zillir arsy yaumil qiyamah, akan mendapatkan naungan kelak di aras ketika di yaumil qiyamah, di hari kiamat kita akan mendapatkan naungan yang diberikan kepada orang yang memberikan kemudahan kepada saudara kita dalam masalah hutang.
0: Baik.
1: Dan sekarang kan enggak. Ketika kita
0: gimana,
1: berhutang
0: Ustaz?
1: Itu ya maka harus beranak pinang, jadi menjadi apa namanya itu, jadi bidan semua itu. Pelaku ini menjadi bidan budu api. Jadi yang punya awalnya 1 juta, dan kalau kamu mau nyerah atau melunasi, kamu bayarnya nanti 1.200.000. Nah, itu yang bukan nafasa itu, malah nambah itu. Pajak, karena tidak mungkin orang itu pinjam kalau bukan kebutuhan, itu tidak mungkin. Malah ada yang menyampaikan bahwa lebih utama meminjamkan daripada sedekah. Kenapa seperti itu? Karena kalau bersedekah, orang yang menerima sedekah kita itu belum tentu butuh. Tapi tetap pahala. Kalau orang yang berhutang atau minjam uang kepada kita, maka itu pasti butuhnya. Karena tidak mungkin pinjam kalau tidak butuh, kan seperti itu.
0: Ustaz menyentil perkara hutang panjang kayaknya obrolan kita. Oh, cukup ya Ustaz. Kalau konsepnya berubah, misalnya begini Ustaz. Ada kerabat yang pinjam ke kita lama, kayaknya tidak ada niatan untuk melunasi begitu ya. Akhirnya kita yang mengikhlaskan, ya sudahlah, enggak usah inilah, enggak usah ditagi, anggap lunas begitu. Ketika kita mengikhlaskan hanya dalam hati, tidak mengakadkan saja, karena memang kondisinya sepertinya tidak mau atau tidak ada niatan membayar. Ini hukumnya seperti apa dalam Islam?
1: Awalnya itu harus ada upaya ya. Artinya upaya ini ada
0: penagihan, ada mengingatkan, mengingatkan
1: gitu ya. Iya, menagih, menagih itu atau mengingatkan itu adalah hak kita. Artinya hak kita adalah untuk meringankan. Kan khawatir yang hutang itu lupa, lupa kalau dia punya hutang. Makanya kita pada tadayantum bidainin faktubu, ketika kita transaksi hutang piutang maka ditulislah, harus ada hitam di atas putih, harus ada tertulis faktubu ila ajalin, terhadap jangka waktu yang ditentukan. Saya mau hutang 10.000 sebulan, maka itu harus tertulis. Nah, tulisan ini sebagai bahan untuk mengingatkan terhadap saudara kita khawatir lupa. Karena kalau dia tidak melunasi, kemudian belum kita meridhoi, maka konsekuensinya terhadap yang berhutang itu kelak di akhirat tercegah masuknya surga kan di situ. Ma'alaqotun bidainihi, masih ada proses belum masuk surga disebabkan dengan hutangnya. Makanya kalau kita takziah kepada orang yang meninggal, kadang menyampaikan kiainya itu barangkali si mayit ini punya hutang, sekarang dipindahkan kepada keluarganya, mohon dihubungi keluarganya, kan seperti itu. Itu menandakan beratnya orang yang berhutang. Nah, kemudian karena kita ini legowo atau hati kita ini mempunyai keinginan untuk melepaskan, walaupun tidak dengan diniati, maka itu pun dapat pahala. Hanya saja yang lebih bagus itu juga disampaikan. Artinya biar dia tidak kepikiran seperti itu. Bukan terkadang lupa, terkadang memang masih belum ada uangnya. Sehingga kalau kita menyampaikan, sinilah biarlah sobatku, saudaraku, kamu hutang kamu ini sudah saya anggap lunas, tapi mohon saya jangan tapilah, saya doakan ya biar saya dapat rezeki yang lebih lancar kan seperti itu. Kalau ditambah tapi kan seolah-olah ikhlasnya separuh ini. Iya, pokok menuju akiban perlu langsung kalau itu kayak bersyarat seperti itu ya, kayak bersyarat. Kalau langsung kita doakan ikhlasnya, saya atau walaupun walaupun tidak semua kamu bayar separuh ajalah, nanti saya ikhlaskan biar hatinya itu tambah ringan dan pikirannya itu tidak kepikiran seperti itu.
0: Dan semoga ketika ada orang baik seperti ini yang dihutangi ini ya, punya perasaan empati juga, karena kan kadang ada yang menggampangkan, nanti biar saya pinjam lagi, nah itu repot istri.
1: Nah ya,
0: karena digampangkan. Nah,
1: kembali kembali kepada personnya masing-masing ya. Karena kalau memang hutang karena Allah, karena untuk kebutuhannya memang betul-betul karena kebutuhan, itu yang berhutang itu maka Allah yang akan melunasi. Artinya Allah akan mempermudah untuk melunasi. Ada yang pola yang kedua. Pola yang kedua itu memang dia berhutang kadang untuk menyakiti, ada. Ada yang seperti itu memang. Nah itu yang berbahaya. Jadi dia sebetulnya dia tidak butuh, atau mungkin dia uangnya memang betul ada, atau dia diniati untuk memang tidak dilunasi, ada memang seperti itu. Karakter-karakter yang seperti itu ada. Biar saya pinjam uangnya, nanti tidak saya lunasi. Biar dia, atau mungkin dia untuk nyoba-nyoba saja, apakah dia punya uang apa enggak, teman saya ini, kok sok-sokan ini. Maka saya tes dululah, saya pinjam uangnya, kan seperti itu. Ini berarti ini bukan karena kebutuhan. Sehingga kalau berhutang karena kebutuhan, maka Allah akan mempermudah untuk melunasi hutang-hutang kita seperti itu.
0: Baik, jadi Memang perkara hutang ini nggak main-main ya Ustaz ya.
1: Yes. Sehingga kalau untuk berhutang bukan karena kebutuhan, tapi untuk penambahan aset atau perjalanan bisnis, ini juga diperkenankan di dalam
0: agama
1: ya? Di dalam Islam. Hanya saja itu ada trik atau ada cara yang dianjurkan. Sehingga ketika kita mau berhutang untuk penambahan bisnis, maka itu diukur dengan kemampuan perjalanan bisnisnya. Jadi seumpama berhutang 10 juta, kira-kira dalam perjalanan berapa bulan saya bisa mengembalikan. Maka diukur dengan omset dari bisnis tersebut. Jadi kalau memang omsetnya nutut untuk melunasi hutang yang 10 juta, maka dipersilakan. Kalau tidak, seperti dia berhutang 10 juta, tapi dari omset bisnisnya ini tidak nutut, karena risikonya tinggi, maka mungkin itu dihindari. Mending pinjam yang rendah saja. Jangan terlalu berspekulasi tinggi, ya, karena memang perjalanan di dunia yang bisnis ini kan diukur dengan situasi lagi, perlu membaca pasar dan membaca situasi hari ini atau situasi seminggu, sebulan, satu tahun ke depan. Kira-kira itu nutut, maka kita bisa. Kalau sekiranya tidak nutut, dia
0: jangan ambil risiko berapa, ya.
1: Iya, sampai 1 miliar. Itu cuma bisnisnya itu bisnis jual jireng, itu kan tidak nutut kan. Masa 1 miliar itu, entah kalau mempunyai cabang banyak itu mungkin juga. Tapi kalau tidak terukur, maka itu dihindari. Berarti dia tidak menyia-nyiakan pinjamannya. Jadi dikelola semua. Kalau untuk disia-siakan, maka itu yang tidak diperkenankan.
0: Oke, baik. Dan semoga lain waktu kita bisa ngobrol terkait hal ini, Ustaz ya. Barangkali karena memang banyak pertanyaan, wah ini... Saya juga pengen belajar bisnis sama Ustadz Kumri sebenarnya hari ini. Cuma waktu kita terbatas nih. Terima kasih atas waktunya Ustadz Kumri pada pagi hari ini. Di Mutiara Pagi, insya Allah di box selanjutnya kita akan ngobrol lebih panjang lagi mengenai hal ini barangkali Ustadz. Karena kayaknya butuh.
1: Amin.
0: Semoga diberikan kesehatan selalu Ustadz. Kebahagiaan selalu. Insya Allah apa yang disampaikan ini semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz ya, karena kita diingatkan dari hal kecil, hal besar, kemudian keikhlasan hati. Terima kasih banyak. Saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Selamat beraktivitas Ustadz di hari Selasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1. Asyrikul Masduk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana, sehingga jika istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha tidur di sana, maka sebagian tubuhnya menghalangi Nabi yang sedang sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Aku tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat, dan kedua kakiku pada kiblat beliau. Jika beliau hendak bersujud, beliau menyentuhku dengan jarinya, lalu aku menarik kedua kakiku. Jika beliau telah berdiri, aku meluruskan kedua kakiku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur. Kemudian aku mencarinya. Lalu tanganku mengenai kedua telapak kaki beliau sebelah dalam ketika beliau sedang di tempat sujud." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man. contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Norwegia maupun Swiss juga punya kualitas untuk memberikan kejutan.
2: SPPG ini kan harus memiliki IPA.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 10 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Norwegia kini menjadi pusat perhatian sebagai kuda hitam yang paling diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Alvin Wari melaporkan.
4: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 kini menjadi sorotan utama pecinta sepak bola global. Setelah menyingkirkan tim raksasa Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar, Norwegia kini menjadi pusat perhatian sebagai kuda hitam yang paling diperhitungkan. Abdul Wafi, seorang pengamat sepak bola asal Kabupaten Sampang, menilai bahwa performa Norwegia di bawah asuhan generasi emas mereka bukanlah sebuah kebetulan. Menurutnya, keberanian Norwegia dalam menantang dominasi tim besar telah mengubah peta kekuatan di turnamen kali ini. Lebih lanjut, Wafi menyampaikan optimisme tingginya terhadap kiprah Norwegia dalam duel perempat final melawan Inggris mendatang. Ia menegaskan bahwa keyakinan pada Norwegia bukan sekedar harapan, melainkan pengamatan terhadap tren permainan yang terus meningkat.
5: Jadi, apa yang ditunjukkan Norwegia saat melawan Brazil adalah bukti nyata kematangan taktik dan mentalitas pemain. Mereka tidak hanya mengandalkan satu bintang. Norwegia saat ini memiliki momentum. Jika mereka mampu menjaga transisi cepat dan efektivitas serangan, sangat yakin bahwasanya Norwegia mampu melangkah ke babak semifinal.
4: Pertandingan antara Norwegia melawan Inggris dijadwalkan akan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Hard Rock Miami. Duel ini diprediksi akan menjadi salah satu laga paling krusial yang menentukan siapa yang layak melaju ke babak 4 besar Piala Dunia 2026.
3: Memasuki babak perempat final Piala Dunia, persaingan antar kontestan akan semakin sengit untuk bisa melangkah ke semifinal turnamen sepak bola bergengsi tahun ini. Berikut laporan Taguan Novantrian.
6: Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak perempat final yang mempertemukan tim terbaik. 8 tim sudah memastikan diri untuk menjadi yang terbaik guna memperebutkan Piala Dunia 2026 kali ini. Tim unggulan seperti Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina akan menghadapi tim yang tampil konsisten sepanjang Piala Dunia 2026. Maroko, Belgia, Norwegia, dan Swiss akan menjadi penantang yang kuat di babak perempat final bagi tim unggulan. Pecinta sepak bola Sumenep, Dedi, menilai untuk turnamen kali ini ada beberapa kejutan yang terjadi dalam pertandingan Piala Dunia seperti gugurnya Brasil, Portugal, dan lainnya. Kekuatan baru yang muncul dalam turnamen tahun ini seperti Cape Verde juga sempat membuat juara bertahan Argentina harus bekerja ekstra di tambahan waktu. Menurutnya, jika melihat bagian pertandingan di perempat final, kekuatan tim cukup berimbang untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Namun dirinya melihat ada kemungkinan bagi tim non-unggulan untuk memberikan kejutan di babak perempat final dengan menyajikan perlawanan sengit.
1: Kalau melihat performa sepanjang turnamen, saya rasa peluang semua tim di perempat final ini masih terbuka. Memang tim-tim unggulan seperti Spanyol, Prancis, Inggris, dan Argentina tetap difavoritkan. Tetapi yang saya lihat kayak Maroko, Belgia, Norwegia maupun Swiss juga punya kualitas untuk memberikan kejutan. Saya yakin pertandingan perempat final akan berlangsung lebih ketat.
6: Jadi juga menilai setiap tim yang berhasil mencapai perempat final memiliki kualitas yang layak untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Ia memperkirakan pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi, mengingat seluruh peserta hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengamankan tempat di semifinal. Ia berharap seluruh laga perempat final dapat menyuguhkan pertandingan yang menarik, penuh sportivitas dan menjadi hiburan bagi pecinta sepak bola di dunia. Dengan persaingan yang semakin ketat, setiap tim dituntut tampil maksimal, karena kesalahan kecil dapat menjadi penentu langkah menuju empat besar Piala Dunia 2026.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang euforia perempat final Piala Dunia 2026.

0: Saya Hasani di Sumeneb. Euforia memasuki perempat final Piala Dunia, kalau saya lihat, terutama euforia yang lagi nobar, walau dini hari, masih semangat. Disinilah keseruan Piala Dunia 2026, di mana klub-klub besar ada yang sudah kembali ke negaranya, kalah dengan klub yang tidak diunggulkan. Perempat final ini pastinya semakin seru dan mendebarkan.
1: Saya Ayu di Sumeneb. Menurut saya, perempat final Piala Dunia pasti beda euforianya, keseruannya. Saya selalu mengikuti pertandingan tersebut. Memang seru sih, apalagi nonton bareng, pasti tambah seru. Kalau final, pasti saya nobar juga.
2: Iya, benar. Keseruan memasuki perempat final terasa beda. Waktu masih 36, 16, sampai 8 besar. Sepertinya perempat final ini memang beda euforianya. Sayangnya pemerintah daerah melalui disporaper tidak menyediakan layar lebar untuk nobar seperti waktu timnas dulu main, yang ditempatkan di depan Museum Sumeneb. Saya yakin jika disediakan, antusiasme masyarakat di perempat final ini akan sangat terasa sekali.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar pagi ini adalah euforia perempat final Piala Dunia 2026. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, Piala Dunia FIFA 2026 telah memasuki babak yang paling dinanti, yaitu perempat final. 8 tim terbaik dunia berhasil melewati berbagai tantangan sejak fase grup hingga babak 16 besar. Kini persaingan semakin sengit karena setiap pertandingan akan menentukan siapa yang berhak melangkah ke semifinal dan semakin dekat dengan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Piala Dunia edisi kali ini menghadirkan warna baru. Untuk pertama kalinya, turnamen diikuti oleh 48 negara dan diselenggarakan bersama oleh 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru tersebut membuat kompetisi semakin menarik dengan lebih banyak tim yang memiliki kesempatan menunjukkan kualitas terbaiknya. Babak perempat final selalu menjadi panggung lahirnya drama sepak bola. Ketegangan berlangsung sejak menit pertama hingga peluit akhir. Tidak jarang pertandingan harus ditentukan melalui babak tambahan waktu bahkan adu penalti. Di fase inilah mental juara, strategi pelatih, dan kemampuan individu para pemain benar-benar diuji. Bagi para pecinta sepak bola di Indonesia, euforia perempat final terasa begitu istimewa. Berbagai lokasi nonton bareng dipenuhi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan bersama keluarga, sahabat maupun komunitas. Meski sebagian laga berlangsung pada malam hingga dini hari karena perbedaan waktu, semangat para penggemar tetap tinggi untuk memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Media sosial pun menjadi semakin ramai. Berbagai prediksi skor, analisis pertandingan, hingga perdebatan mengenai pemain terbaik menghiasi lini masa. Momen-momen spektakuler seperti gol indah, penyelamatan gemilang penjaga gawang, maupun keputusan penting dari wasit menjadi perbincangan hangat di berbagai platform digital. Perempat final juga menjadi ajang pembuktian para bintang dunia. Pemain-pemain berpengalaman berusaha membawa negaranya menuju kejayaan, sementara talenta muda tampil tanpa rasa takut dan siap mencuri perhatian. Kombinasi pengalaman dan semangat generasi baru membuat setiap pertandingan menghadirkan kualitas pemain yang tinggi sekaligus sulit diprediksi. Namun, Piala Dunia bukan sekedar tentang kemenangan dan kekalahan. Turnamen ini juga menjadi simbol persatuan melalui olahraga. Perbedaan bahasa, budaya, dan latar belakang seolah melebur dalam semangat fair play serta sportivitas. Jutaan pasangan mata dari berbagai penjuru dunia menyaksikan pertandingan yang sama dan merasakan emosi yang serupa ketika tim kebanggaannya berlaga. Di balik setiap pertandingan terdapat kerja keras yang luar biasa. Para pemain menjalani latihan intensif menjaga kondisi fisik serta mempersiapkan strategi dengan matang. Begitu pula para pelatih dan tim pendukung yang bekerja tanpa henti untuk memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal. Semua itu menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju prestasi tertinggi di panggung sepak bola dunia. Sebagai penikmat sepak bola, mari kita menikmati setiap pertandingan dengan semangat sportivitas. Jadikan perbedaan dukungan sebagai bagian dari kemeriahan, bukan alasan untuk saling menghina atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Menghormati lawan, menghargai keputusan pertandingan, dan menjaga suasana tetap kondusif merupakan bentuk dukungan positif terhadap perkembangan olahraga. Perempat final Piala Dunia 2026 dipastikan akan menghadirkan pertandingan-pertandingan berkualitas yang penuh kejutan. Siapa yang mampu menjaga konsistensi permainan, memanfaatkan setiap peluang, dan tetap tenang di bawah tekanan, dialah yang akan melangkah menuju semifinal. Terus ikuti perkembangan Piala Dunia 2026 melalui berbagai sumber informasi yang terpercaya. Saksikan setiap pertandingan, nikmati setiap momen, dan rasakan semangat sepak bola dunia yang kembali menyatukan jutaan penggemar di berbagai belahan dunia. Karena di Piala Dunia, setiap pertandingan bukan hanya tentang mencetak gol, tetapi juga tentang perjuangan, kerjasama, semangat pantang menyerah, dan mimpi untuk menjadi yang terbaik di dunia. Selamat menikmati euforia perempat final Piala Dunia 2026. Dukung tim favorit Anda dengan semangat sportivitas dan jadilah bagian dari kemeriahan pesta sepak bola terbesar di dunia. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Pertikaian antar anggota keluarga di Kabupaten Sampang berakhir tragis. Seorang pria membacok paman dan adik kandungnya menggunakan senjata tajam setelah konflik keluarga yang berlangsung lama memuncak menjadi aksi kekerasan. Khairul Umam melaporkan.
2: Seorang pria berinisial LR ditangkap kurang dari 12 jam setelah diduga membacok paman dan adik kandungnya di Jalan Raja Wali, Kelurahan Karangdelem, Sampang, Selasa malam. Kedua korban mengalami luka serius. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan, motif sementara dipicu konflik keluarga yang telah berlangsung lama. Hubungan pelaku dengan pamannya tidak harmonis dan kerap diwarnai cekcok mulut. Pertengkaran kembali terjadi hingga pelaku diduga mengambil sebilah calok dan penyerang pamannya. Adik kandung pelaku yang berusaha melerai turut menjadi korban setelah mengalami luka pada pergelangan tangan.
3: Kasus apa dan soalnya dan?
4: Jadi kronologi singkatnya bahwa paman terduga pelaku mengata-ngatai kepada keponakan atau terduga pelaku tersebut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan.
2: Polisi telah mengamankan tersangka beserta barang bukti. Penyidik masih mendalami perkara untuk melengkapi proses hukum. Sementara pengamanan dilakukan guna mengantisipasi potensi konflik susulan antara kedua belah pihak keluarga.
0: Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mengevaluasi proyeksi pendapatan daerah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengusulkan peningkatan target pendapatan asli daerah dalam perubahan APBD. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Pemerintah Kabupaten Sumenep mengusulkan kenaikan target pendapatan asli daerah atau PAD pada perubahan APBD tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Target PAD yang sebelumnya ditetapkan sebesar 334 miliar diusulkan meningkat menjadi sekitar 370 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya mengatakan, penyesuaian target dilakukan seiring penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6: Kalau yang PBB sampai dengan 31 Desember 2025, tunggakan itu sebesar 76 miliar PBB.
7: Besar, Pak.
6: Besar memang, karena itu dari beberapa tahun yang lalu. Tapi insya Allah, saya sudah melaporkan ke Bupati, 2026-2027 insya Allah kita bisa selesaikan. Artinya selesaikan itu tidak harus 76 miliar itu harus terbayar, tidak. Tapi ada beberapa regulasi-regulasi yang mengatur, misalnya ada insentif.
7: Untuk meringankan berarti
6: lah. Betul, ada relaksasi lah. Relaksasi terkait dengan piutang-piutang PBB tersebut.
5: Ferdiansyah menambahkan, realisasi PAD hingga semester pertama tahun 2026 menunjukkan tren positif dan telah mendekati separuh dari target tahunan. Capaian itu menjadi salah satu dasar optimisme pemerintah daerah untuk mengusulkan kenaikan target pendapatan pada perubahan anggaran. Diharapkan peningkatan PAD dapat memperluas ruang fiskal daerah sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
0: Dari 127 dapur makan bergizi gratis atau MBG yang beroperasi di Kabupaten Pamekasan, 20 diantaranya belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pamekasan mencatat dari 127 dapur makan bergizi gratis MBG yang beroperasi di daerahnya, 20 diantaranya belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kondisi ini menjadi perhatian di tengah akselerasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kepala DLH Pamekasan Suprianto menyatakan, keberadaan IPAL sangat penting untuk memastikan limbah dapur tidak mencemari lingkungan.
9: Kita hanya ngecek saja, cek lapangan, menilai kan. Kayaknya IPAL ya karena itu kewajiban, biar tidak mencemari lingkungan. Semua kegiatan usaha termasuk SPPG ini kan harus memiliki IPAL.
8: Menurut Suprianto, terkait IPAL dapur MBG, pihaknya hanya memiliki kewenangan sebatas pengawasan dan pembinaan. Untuk sanksi tegas berupa penutupan atau suspensi operasional, umumnya berada di bawah kewenangan kementerian atau otoritas terkait.
0: Yulistiana Dwi Purnamasari atau Lisa, Wali Asuh di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 51 Bangkalan, hadir sebagai orang tua kedua bagi anak-anak. Perannya mencakup pendampingan penuh sejak subuh hingga malam. Miftaul Umar melaporkan.
10: Yulistiana Dwi Purnamasari, akrab disapa Lisa, menjadi sosok penting di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan. Perannya bukan sekedar pengawas, melainkan benar-benar hadir sebagai orang tua kedua bagi anak-anak asrama, mendampingi mereka dalam keseharian. Lisa asal dari Kabupaten Sumenep itu menjelaskan, sejak subuh sudah bersama mereka, membimbing sholat berjamaah, memastikan kamar bersih, menemani belajar, hingga mengontrol kesehatan siswa. Jika ada yang sakit, bergantian menjaga di rumah sakit.
11: Jadi untuk membentukkan karakter itu memang perlu pendekatan secara personal kepada anak-anak. Jadi kita itu sebagai wali asuh juga menumbuhkan semangat, menumbuhkan rasa percaya diri.
10: Lisa mengaku pendampingan anak-anak dari latar belakang beragam membuatnya belajar banyak tentang arti kesabaran. Ada yang sulit diatur, ada yang terlalu aktif hingga jatuh saat bermain. Bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit. Namun semua itu ia jalani dengan hati. Baginya yang paling menyentuh adalah melihat perubahan karakter anak-anak dari yang awalnya suka bertengkar menjadi lebih rukun dan saling mengasihi.
11: Kita kan juga harus disiplin waktu, Pak. Dari bangun tidur sampai berangkat ke sekolah, kita sebagai wali asuh harus tetap mendampingi anak-anak. Dari bangun tidur untuk sholat subuh. Jadi kita untuk kedisiplinan waktu tetap harus diutamakan gitu, Pak.
10: Dengan ketulusan dan kesabaran, Lisa membuktikan bahwa wali asuh bukan sekedar pengawas, melainkan sosok yang menanamkan disiplin, kasih sayang, dan nilai kebersamaan. Ia berharap anak-anak tumbuh bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki akhlak dan hati yang baik, karena pendidikan sejati adalah menumbuhkan kasih sayang.
12: Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: SMA Negeri 1 Sumenep siap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 tahun 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini mengedepankan penguatan karakter peserta didik serta pembentukan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satu pembaruan dalam pelaksanaannya adalah keterlibatan orang tua yang akan mengantar putra-putrinya ke sekolah pada hari pertama sebagai bagian dari proses adaptasi siswa baru. Kepala SMA Negeri 1 Sumenep, Siraju Munir mengatakan, selain mengenalkan lingkungan sekolah, peserta didik juga akan mengikuti berbagai materi pembentukan karakter. Di antaranya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pagi ceria, etika bermedia sosial, budaya 5S atau senyum sapa salam sopan santun, gerakan rukun sesama teman, serta gerakan Indonesia Asri. SMA Negeri 1 Sumenep juga mendukung program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP yang diinisiasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Melalui program tersebut, siswa akan diajak memanfaatkan lahan sekolah untuk kegiatan bercocok tanam sebagai upaya menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan ketahanan pangan sejak dini.
13: Dukungan orang tua sangat kami harapkan, maka dari itu kami akan mengundang orang tua karena memang kewajiban sekolah untuk mensosialisasikan MPLS ini sebelum dilaksanakan. Jadi orang tua pada hari Senin itu mengantarkan putra-putrinya ke sekolah, sekaligus kami akan mengadakan pertemuan dengan mereka dalam rangka menyampaikan tujuan dari MPLS ini seperti apa, kemudian kegiatan-kegiatan anaknya ini yang akan diikuti seperti apa, kemudian mulainya jam berapa, kemudian berakhir pukul berapa.
0: Melalui MPLS yang lebih humanis dan berorientasi pada pendidikan karakter, sekolah berharap peserta didik baru mampu beradaptasi dengan baik, membangun budaya positif, serta memiliki karakter yang kuat sejak memasuki jenjang pendidikan menengah atas.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Ya, 108 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya, pendengar dimanapun Anda berada. Dan tentunya saya Sutikno kembali hadir menemui Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya di Sabang Pagi ini, edisi Jumat, lembar ke-10 di bulan Juli 2026. Dan tentunya pendengar, saya akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya bagi Anda yang akan melaksanakan aktivitas, ya, tentunya saya ucapkan selamat beraktivitas, ya, dan tetap semangat meskipun suasana atau kondisi pagi ini masih belum nampak. Pastinya bagi Anda

Jadi itu yang kita harus waspadai ya. Tetap menggunakan pelindung diri ya, terutama yang bekerja di luar ruangan ya, biar tidak terlalu panas ya. Jadi harus menggunakan pelindung diri ya, seperti menggunakan baju yang agak tidak terlalu membuat tubuh kita itu tersengat yang namanya matahari gitu. Pastinya juga bagi Anda yang akan melintasi di seputaran Kota Sampang, tetap selalu hati-hati dan tetap waspada ya. Dan untuk cuaca sendiri pendengar, saya kutip dari BMKG Maritim ya, mengenai cuaca di perairan ya, bahasanya untuk hari ini pertanggal 10 di bulan Juli 2026, yang mana untuk wilayah Laut Jawa bagian timur ya, cuaca akan terjadi cuaca cerah berawan dengan kondisi angin yaitu dominan dari tenggara, kecepatan maksimal mencapai 31 knot atau setara dengan 57 km per jam, sedangkan gelombang sendiri mencapai 0,5 hingga 1,3 meter. Untuk Selat Madura mendengar, sama halnya dengan cuaca ya, Laut Jawa bagian timur yaitu cuacanya cerah berawan, namun kondisi angin ya yang juga sama dominan dari tenggara, sedangkan kecepatannya sendiri yaitu mencapai 29 knot atau 54 km per jam, dan gelombang yaitu 0,5 hingga 1,3 meter. Sedangkan perairan selatan Jawa Timur ya, untuk hari ini akan terjadi cuaca cerah berawan dan kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal mencapai 29 knot atau 54 km per jam, sedangkan gelombang mencapai 1,3 hingga 2,7 meter ya. Jadi tentunya bagi Anda para nelayan ya, yang akan mencari atau bekerja di laut ya, tetap selalu hati-hati juga.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
3: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya di